0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jenenge wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be-be ita, banosa siha saratedu.
3: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
0: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
2: Oh. Selamat siang pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya pak.
1: Iya mbak. Euis.
0: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
2: Sumuhun pak. Bapak orang Sunda oge?
0: Muhun, abdi di Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
3: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

gadis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

Ya, selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Ya, pendengar, kami informasikan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan simak dialog interaktif pagi dengan tema hari ini antisipasi bahaya demam berdarah. Dan nantinya akan dibahas bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio, yaitu Bapak Irawadi SKM MPH selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Bengkalis. Ya, pendengar, dialog sendiri akan saya pandu sendiri tepat nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ya, sebelumnya kita jeda sejenak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Temani Anda dalam program Dialog Interaktif Junjungan Menyapa dengan tema hari ini kami angkat antisipasi bahaya penyakit DBD. Ya, pendengar, penyakit DBD atau demam berdarah dengue masih menjadi salah satu penyakit yang perlu kita waspadai, ya, terutama ketika kondisi lingkungan mendukung berkembang biaknya nyamuk. Ya, pendengar, DBD tidak hanya dapat menyerang anak-anak tetapi juga orang dewasa. Ya, jika terlambat ditangani, penyakit ini dapat menimbulkan kondisi yang serius, bahkan mengancam jiwa. Karena itu, pendengar, upaya pencegahan dan kewaspadaan masyarakat menjadi sangat penting, menjaga kebersihan lingkungan, menghilangkan tempat-tempat yang dapat menjadi sarang nyamuk, serta mengenali gejala DBD sejak dini merupakan langkah yang dapat dilakukan bersama. Ya, pendengar, untuk membahas lebih jauh mengenai langkah antisipasi kondisi DBD di Kabupaten Bengkalis serta apa saja yang harus dilakukan masyarakat, telah hadir bersama kita di studio Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, Bapak Irawadi SKM MPH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, selamat pagi. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah, sehat pagi ini.
0: Ya, pendengar, Anda nanti bisa berpartisipasi bersama kami di layanan interaktif di nomor kami 0823 8836 4742. Dan siaran ini bisa didengarkan melalui live streaming kami, aplikasi RRI Digital, serta di kanal YouTube dan Facebook RRI Bengkalis. Oke, Pak Irawadi, kita langsung aja ke pembahasan ya. Pak, bagaimana nih kondisi kasus DBD di Kabupaten Bengkalis saat ini, Pak? Apakah ada peningkatan yang perlu menjadi perhatian masyarakat?
1: Ya, jadi memang berdasarkan data ya, data yang ada di kita, data 5 tahunan gitu. Kasus tahun ini memang agak sedikit meningkat ya. Memang dari 5 tahun data ke belakang itu, yang terbesar kemarin tahun 2024 ya, ada 711 kasus. Sekarang ini udah Agustus ini ya, Juli berarti ya, pertengahan Juli udah 691 kasus ya. Berdasarkan angka ini memang sepertinya memang puncak 5 tahunan kasus itu DBD itu memang pada tahun ini gitu. Puncaknya kita berdasarkan data-data kita itu di 5 tahunan itu ada data-data 5 tahunan kasus DBD itu. Tahun ini sepertinya kan yang tahun kelimanya, 5 tahun yang kasus meningkat.
0: Kecamatan atau wilayah mana saja, Pak, yang menjadi kasus di Bengkalis saat ini perlu mendapat perhatian lebih
1: terkait dengan DBD? Justru tahun ini kita yang baru itu di Bengkalis ya, di Mata Bengkalis ya, dan Bantan ya. Mandau juga, Mandau meningkatnya pada akhir-akhir bulan ini aja. Kalau Januari sampai kemarin tuh, dan sampai Mei itu, Juni itu, yang banyak itu di Bengkalis ya. Sekarang mulai terlihat peningkatan di kecamatan Mandau ya, Mandau. Rupat juga saya lihat ada sedikit meningkat.
0: Boleh tahu ada datanya, Pak?
1: Ya.
0: Kalau di Mandau berapa kasusnya?
1: Di Mandau kasus per kecamatan ya. Jadi kasus yang tertinggi itu di Kecamatan Bengkalis ya, ada 149 kasus. Mandau ada 100 kasus, Batu Selapan, Batu Selapan Mandau. Rupat juga meningkat ada 43 kasus, 43.
0: Oke, Pak, faktor apa biasanya, Pak, yang menyebabkan kasus DBD ini?
1: Ya, jadi kan DBD ini kan disebabkan oleh nyamuk ya. Nama nyamuk itu Aedes aegypti ya, Aedes aegypti. Ada keunikan nyamuk ini, dia bertelur itu bukan di tempat-tempat yang berhubungan dengan tanah ya, contoh di kolam ada tanahnya gitu kan, atau di parit yang ada tanahnya gitu. Jadi justru nyamuk ini dia bertelur tuh di tempat-tempat yang bersih gitu, yang tidak berhubungan dengan tanah. Nah, ini dia yang menjadi pokok masalah kita di Bengkalis ini, Bengkalis sebetulnya. Bengkalis ini hampir semua rumah di Bengkalis sejak dari dulu itu kita itu kan menampung air hujan ya.
0: Iya.
1: Nah, ini yang agak rumit kita dibandingkan di kota lain atau provinsi lain. Pulau Riau rata-rata gitu, rata-rata orang untuk kebutuhan air hujan, air minum, air masak, cuci itu menggunakan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari. Yeah. Nah ini yang apa yang menjadi perhatian kita sebetulnya. Yeah. Ini menjadi masalah tersendiri untuk di daerah kita. Kena apa? Kena kebiasaan kita tuh menampung air hujan ya. Hmm. Nyamuk ini dia bertelur di tempat itu, tempat air hujan itu, air hujan yang bersih gitu. Nah itu yang menjadi apa? Tempat mudahnya demam darahnya berkembang di tempat kita.
0: Oke.
1: Itu yang apa yang jadi masalah yang
0: yang ya, perlu diantisipasi.
1: Antisipasi ya, di masyarakat itu.
0: Ya Pak. Sebenarnya apa sih Pak gejala awal DBD ini yang perlu diketahui masyarakat agar bisa segera dapat menangani medis gitu?
1: Iya. Jadi untuk apa agar masyarakat paham ya, saya jelaskan dulu tentang apa. Gimana sih nyamuk ini bisa menularkan ke orang lain? Ya. Dia penyakit ini bukan disebabkan oleh nyamuk tentunya, disebabkan oleh virus ya.
0: Virus ya.
1: Virus itu ada di dua tempat. Satu di tubuh nyamuk, ada di tubuh manusia gitu. Nah, nyamuk ini hanya perantara saja ya, perantara untuk memindahkan virus ini ke orang-orang, ke manusia. Jadi virus ini dia tuh di saat dia masuk ke dalam tubuh nyamuk ya, dia butuh waktu untuk bisa berkembang biak dalam tubuh nyamuk. Itu butuh waktu 1 minggu. Jadi misalnya ada virus masuk ke dalam tubuh nyamuk, butuh waktu 1 minggu dia untuk nyamuk itu bereksplorasi dalam tubuh nyamuk itu. Nanti dia nyamuk, virus itu akan masuk ke dalam liur nyamuk. Saat nyamuk ini menggigit orang lain, makanya virus itu dalam liur nyamuk itu akan berpindah ke orang yang sehat. Butuh waktu dia, jadi dia butuh waktu dia. Nanti juga udah masuk ke tubuh, virus masuk ke tubuh manusia, dia butuh waktu juga untuk bisa virus itu bisa menimbulkan gejala gitu. Nanti dia masuk hari keempat, hari kelima baru muncul gejala gitu. Bukan langsung digigit langsung muncul gejala, tidak gitu. Hari keempat kelima baru muncul gejala.
0: Gejala awalnya apa sih Pak?
1: Itu demam itu.
0: Demam ya? Ya,
1: reaksi tubuh terhadap virus yang tadi adalah demam.
0: Demam ya.
1: Nah itu yang perlu masyarakat waspadahi terhadap anak, terutama anak-anak ya. Kalau orang dewasa itu kebiasaan dia kan kalau nyamuk gigit dicepat dicepat diusirnya gitu. Bunuh nyamuk itu gigit itu. Maka kalau anak-anak tidak gitu, dia cuek dari itu. Maka demam darah itu cenderung ke anak-anak sekolah misalnya, anak-anak gitu. Karena dia reaksi dia tuh terhadap gigitan nyamuk itu agak berkurang sehingga dia mudah untuk tergigit nyamuk gitu. Kalau kita nyamuk dekatnya dari langsung kita usir gitu. Kalau anak sekarang anak-anak ini
0: biasa saja ya Pak.
1: Nah, biasa aja gitu. Nah itu jadi mungkin itu yang menyebabkan anak-anak itu lebih mudah tertular daripada orang dewasa. Okay.
0: Nyamuk ini sebetulnya apakah digigit nyamuk itu lama atau butuh sebentar gitu Pak? Digigit nyamuk.
1: Dia butuh apa? Di saat dia datang ke tubuh dia, kita kan, dia kan memasukkan apanya itu, jarum itu ke dalam tubuh kita, pori-pori ya.
0: Iya.
1: Pori-pori. Di saat dia menyedot darah manusia itu, saat itu liurnya dia akan keluar itu. Nah, nyamuk juga dia kan untuk memasukkan apanya itu, moncong tuh ke dalam pori-pori itu dia butuh cairan juga untuk agar licin masuknya gitu. Nah, di situ ada mengandung itu, dia mengandung virus dengue itu gitu.
0: Kategori nyamuknya Pak? Nah, itu tadi ya, ada adepti ya.
1: Ada segepti.
0: Oke.
1: Jadi ada yang apa? Masyarakat juga sering juga apa? Minta tolonglah tempat saya disemprot gitu ya. Karena nyamuk banyak sekali belanya.
0: Iya.
1: Sebetulnya yang saya amati di kita itu nyamuk yang menular itu bukan tidak semua nyamuk gitu.
0: Iya.
1: Jadi tidak semua nyamuk itu mengandung virus itu. Nah, kita sering kan kalau sore-sore hari ya, menjelang maghrib itu kan macam ribuan nyamuk gitu ya. Nyamuk itu tidak gitu. Itu bukan nyamuk itu yang menularkan. Kalau nyamuk itu yang menularkan
0: terbanyak ya.
1: Mungkin semua orang kena DBD. Ini bukan nyamuk itu menggigit betulnya. Ya, jumlahnya tidak begitu banyak mungkin deh, tapi ada gitu.
0: Okay. Nah, itu dia. Pak, jika seorang terkena demam berdarah gitu ya, setelah pengetahuan Bapak itu, kapan itu orang-seorang kena demam berdarah harus ke fasilitas kesehatan gitu? Yeah.
1: Jadi kita tahu tuh ilmu tadi ya, di saat nyamuk menggigit manusia, ya, di saat itulah virus itu berpindah dari liur nyamuk itu ke tubuh manusia.
0: Yeah.
1: Itu butuh waktu 4 hari, hari keempat, hari kelima baru demam dia gitu.
0: Jadi
1: orang itu dia akan demam di hari itu biasanya. Tapi ada pertama kedua biasanya tidak demam. Tapi kalau hanya meriang saja. Jadi itu perlu kita waspadai oleh masyarakat gitu. Dihitung aja udah mulai reaksi demam itu biasa sudah hari ketiga, hari keempat biasanya muncul itu. Nah, itu perlu diperiksa gitu, diperiksa ke sarana kesehatan agar dilakukan tes kan, beberapa tes. Kita sudah alat-alat kita sudah canggih sekarang nih dengan stick S sudah bisa kita diagnosa apakah suara itu mudah atau tidak.
0: Oke. Pak Irawadi, ini apakah fogging masih menjadi solusi utama dalam penanganan DBD, Pak? Atau justru ada langkah lain yang lebih efektif untuk mencegah perkembangan nyamuk?
1: Jadi kan di tengah masyarakat kita kan taunya fogging ya.
0: Yeah.
1: Fogging ya. Fogging itu yang ada beberapa yang perlu dipikirkan fogging itu ya. Fogging itu ada racun ya. Racun yang sifatnya itu dia menumpuk ya. Dia masuk ke tubuh kita.
0: Iya.
1: Itu dia akan menumpuk ke dalam tubuh. Itu dia tak keluar lagi gitu. Dia resisten dalam tubuh kita gitu. Saya sudah lama sekali dan bergelut tentang fogging ini ya. Mungkin dalam tubuh saya ini mungkin apa gitu. Racun itu banyak aku sudah menumpuk dalam tubuh saya ini karena hampir dulu saya tiap hari itu fogging ya, fogging gitu. Tapi kasus juga begitu juga gitu. Jadi sebetulnya fogging ini bukanlah merupakan satu tindakan yang pas untuk menanggulangi demam berdarah. Tapi dalam kondisi wabah mungkin bisa itu untuk memutuskan dengan cepat ya. Tapi yang efektif untuk bisa memutuskan rantai penularan itu dengan cara apa? Meminimalisir perkembangan nyamuk Aedes aegypti ini ya, meminimalisir agar populasi nyamuk ini tidak meningkat ya. Kondisi sekarang ini kan di Bengkalis ini cuacanya ada hujan, ada panas gitu ya, panas sangat terik sekali gitu. Kita sudah menampung air hujan. Nah, itu perkembangan nyamuk itu tidak akan di sana gitu. Drum-drum ya,
0: bentuk
1: bekas, kemudian tonton air yang di rumah kita itu di atas, toko di atas itu kan tinggi ya. Itu kan tak tersentuh juga untuk diperiksa gitu. Nah, jadi bagaimana caranya kita nyamuk tidak bertelur di situ? Nah, caranya dengan apa? Ada dengan dua cara betulnya. Yang paling alami itu dengan menutup. Menutup rapat. Tapi kalau tutup rapat dengan tutup penguin ini, yang penguin itu, tapi tetap ada lubang deh, celah lubang. Masuk itu dia tetap bertelur di nyamuk di situ. Yang efektif adalah dengan menutup rapat itu dengan apa? Dengan kain kasar kan ya. Kawat nyamuk itu. Kepala toren itu tutup dengan itu sehingga nyamuk tidak bertelur di sana berkembang biak. Itu cara alami. Mungkin di rumah kulkas-kulkas yang lama itu kan dia menampung air di belakang kulkas itu ya. Kulkas baru sekarang tidak. Tapi kulkas yang lama itu sudah menampung air di belakangnya. Itu harus dibersihkan setiap minggu karena nyamuk ini dia mulai bertelur sampai menetas butuh waktu seminggu dia. Setiap minggu harus dibuang. Kalau misalnya tidak sempat kita membuang satu minggu, taruh aja minyak goreng dan makan. Minyak makan, minyak goreng taruh dalam belakang kulkas itu. Nanti minyak itu akan menggenangi atas air itu. Jadi akan mati dia kena air apa minyak itu. Atau mungkin di belakang rumah kita ada yang bambang bekas yang tak bisa kita buang airnya, masuk aja oli. Oli masuk dalam itu.
0: Di situ nggak bisa bertelur deh Pak ya.
1: Nah, itu lebih mudah kita untuk bisa meminimalisir ya. Menutup itu gitu. Ada tuh cara alami ya. Kemudian ada cara kimia ya, cara kimia yang efektif untuk bisa menurunkan itu, mencegah itu adalah dengan cara memasukkan bubuk abate ya.
0: Bubuk abate.
1: Ya. Bubuk abate ini efektif ya, efektif untuk untuk mencegah nyamuk itu berkembang biak di tempat itu gitu. Jadi kemudian air itu kita gunakan untuk sehari-hari ya, drum rumah-rumah, di rumah kita gunakan sehari-hari. Itu efektifnya kita gunakan dengan apa? Dengan masukkan abate ya. Itu masuk abate saja itu 3 bulan aman tuh.
0: Iya.
1: Masuk aja abate, dosis satu drum besar kan 200 liter tuh. 2 sendok makan masukkan situ. Nah, itu udah efektif tuh. 3 bulan tuh tak jentik akan tidak akan ber tumbuh berkembang biak di situ itu. Nah, ini yang paling efektif untuk kita mencegah berkembang biak nyamuk berbuah darah ya.
0: Oke, Pak, selain tempat air untuk bertelurnya nyamuk itu, baju-baju bergelantungan itu bisa enggak, Pak, tempat bertelur nyamuk?
1: Iya.
0: Biasanya kan kita enggak tahu gitu kan. Ya. Baju bergantung, celana bergantung di gitu. Ya.
1: Ini. Dia tanah bergantung itu ya, baju bergantung tempat dia hinggap sebenarnya.
0: Oh, sebenarnya hinggap. Ya. Bukan tempat bertelur ya.
1: Bukan, Pak, bertelur. Dia nyamuk ini kan dia gini. Ada dia dua macam ya, ada anopheles, ada anopheles itu penyebab nyamuk malaria ya. Ada aegypti penyebab nyamuk demam berdarah ya.
0: Nah,
1: dia kalau Aedes aegypti ini demam berdarah dia menggigit pada siang hari. Dia malam hari dia tidur istirahat. Istirahatnya itu di tempat gantungan baju itu, tempat-tempat lembab. Ada bunga di rumah, tempat yang agak dingin gitu ya. Dihinggap di situ. Dia istirahat tuh pada malam hari. Siang hari dia keluar. Nah, jadi kita itu malaria enggak, kalau malaria gigit pada malam hari disip tuh. Pada pas malaria, nyamuk malarianya gigit orang malam-malam hari, nyamuk demam darahnya
0: istirahat
1: ke apa itu namanya, ke makan bergantungan itu.
0: Oke.
1: Okay. Maka kalau yang kalau kita lagi anu lagi menyemprot pakai Baygon, Heat atau Favir sebagainya itu dikibaskan diterbang baru semprot. Nah, itu efektif itu untuk bisa mematikan nyamuk itu.
0: Oke, okay. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya di dialog interaktif hari ini bisa di 0823-8836-4742. Kita sapa dulu, Pak. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, Pak.
0: Alhamdulillah, sehat. Sumber, Pak. Boleh, silakan pertanyaannya, Pak.
2: Dengan sumber siapa, Pak?
0: Ini Bapak Irawadi, Kepala
2: Pak
0: Dinas.
2: Pak Irawadi, selamat pagi, menyalakan siap, Pak Irawadi.
1: Ah, pagi.
2: Kami Jalan Bantan, Pak.
1: Ah, Jalan Bantan, Pak.
2: Ya,
1: Pak.
2: Nyamuk Aedes, nyamuk malaria itu apa bedanya dalam pandangan umum?
1: Ya,
2: kalau
1: ya,
2: nyamuk Aedes kan katanya munculnya panjang. Nyamuk malaria bagaimana? Kemudian nyamuk itu hidupnya kok seminggu, Pak, kata dalam biasa-biasanya cuma 2 hari. 24 jam atau 48 jam, pokoknya 2 hari lah, kok sampai seminggu. Jadi data yang berkali ini bertambah banyak itu di desa mana tuh, atau di RT mana, apa kata ada semprot-semprot, apa tak ada jatah ABC itu kasih nyamuk itu, apa kita minum airnya salah-salah, apa tak mabuk, apa tak apa. Yang pening kepalanya atau pusing atau lang itu, pertama nyamuk, jadi apa bedanya.
0: Okay.
2: Dan kemudian untuk ABC itu apakah mabuk tidak dimasuk itu. Minum dimakan. Makasih. Cuma nak tadi itu kalau di atas itu ada dan kali banyak biasanya disemprot itu. Makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhaimi. Boleh ditanggapi langsung,
1: Pak? Ya boleh, Pak. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi Pak Suhaimi ini kayaknya apa gitu, orang yang intelektual sih. Itu bagus juga untuk pertanyaan.
0: Iya, siap.
1: Jadi yang pertama itu tentang nyamuk ya. Aedes aegypti itu berbeda dengan nyamuk malaria ya. Malaria itu penyebab nyamuknya disebabkan oleh nyamuk anopheles ya. Tapi kalau di demam berdarah itu disebabkan oleh namanya Aedes aegypti ya. Bentuk nyamuk juga berubah gitu, berbeda. Kalau nyamuk Aedes aegypti ini dia belang-belang dia gitu.
0: Belang-belang ya.
1: Ada nanti sungutnya juga yang moncong juga belang-belang ya. Kemudian perutnya juga belang-belang, sayap juga belang-belang gitu dia. Nampak kalau nampak nyamuk belang-belang atau kaki belang-belang putih hitam tu, itu Aedes aegypti itu. Dia lebih kecil dia, lebih halus daripada anopheles. Kalau nyamuk anopheles itu dia dia cenderung hitam dia warnanya, warna hitam, dia agak besar sedikit ya. Tapi kalau yang kita waspadai ini anopheles ya, karena malaria di Bengkalis sendiri kita nol kasus ya. Kita termasuk daerah bebas malaria, itulah upaya kita untuk gimana Bengkalis ini jadi bebas malaria. Belum bisa kita untuk melakukan bebas demam berdarah, karena malaria kita sudah bebas malaria ya. Meskipun saat ini ada wabah besar di Rokan Hilir ya.
0: Iya.
1: Karena ada wabah ribuan kasus sekarang malaria di sana, tapi alhamdulillah dalam 2-3 tahun ini kita masih nol kasusnya, kita masih bebas malaria ya. Syukurlah. Cuma udah mendarah ini yang jadi masalah kita sekarang nih ya.
0: Iya.
1: Kita untuk bisa mengenolkan kasus ya agak sulit. Kenapa? Karena mobilisasi ya, mobilisasi biasanya kita menampung air hujan ya, itu yang agak sulit rumit kita lakukan ya. Jadi efektifnya itu tadi kan dengan abate ya. Abate ini sudah digunakan bukan saat ini saja Pak gitu. Abate ini sudah digunakan 20-an tahun gitu.
0: Iya.
1: Sejak saya demam berdarah ini, saya berkecimpung demam berdarah sejak tahun 90-an ya, 91 saya sudah mulai demam berdarah ini sudah. Jadi itu sudah kita gunakan dulu abate ini ya, abate ini.
0: Sampai sekarang Pak.
1: Sampai sekarang. Cuma efek secara apa tidak ada kasus yang belum ditemukan kasus orang mabuk kena ditaruhkan abate ya, tidak ada ya. Jadi dalam berapa apa literatur itu saat kita sudah menaburkan abate dalam tempat air hujan kita air minum itu satu jam setelah itu sudah bisa kita gunakan ya, satu jam setelah itu sudah kita bisa gunakan.
0: Okay.
1: Tidak mulu kalau kita kasih malam misalnya habis pagi udah pakai, bisa pakai satu jam setelah itu sudah pakai kalau sudah bisa kita pakai untuk abate itu, karena dia abate itu dia bentuk seperti pasir itu, seperti pasir ya. Pasir itu tujuannya untuk memberatkan agar benda itu jatuh ke bawah gitu ya. Nah, tetapi dalam pasir itu ada namanya zat namanya thermophores ya. Nah, nanti dia akan lepas pelan-pelan. Dia masuk dalam tempat air hujan, pasir itu akan turun ke bawah. Dalam pasir itu ada nama zat namanya thermophores. Dia akan keluar pelan-pelan. Pelan-pelan keluar dia. Maka bisa tahan 3 bulan.
0: Iya.
1: 3 bulan. Masuk air hujan lagi dia penuh. Lepas lagi pelan-pelan dia, maka tahan 3 bulan ya. Okay. Nah, jadi belum ada dilaporkan bahwa tempat apa ini abate ini bisa merusak tubuh, tidak ada. Yang dia aman digunakan. Ya, ini bukan kita jadi gunakan seluruh dunia mungkin digunakan itu abate ini untuk bisa mencegah perkembangan jentik nyamuk itu. Semua jentik nyamuk bisa dibunuh dengan apa ini, bisa mati dengan abate ini ya. Cuma nanti yang abate ini kita pengadaan kita di dinas kesehatan kita tak banyak ya. Kita hanya mengadakan untuk dinas kesehatan itu bila ada kasus ya. Misalnya gini, ada satu kasus demam berdarah dilaporkan di rumah sakit ya. Nah, kita akan lakukan upaya-upaya agar nyamuk ini tidak demam berdarah tidak berkembang ya. Kita melapor dari rumah sakit dulu awalnya. Nanti kalau ada dirawat rumah sakit meskipun melaporkan ke kita bahwa ini ada kasus demam berdarah. Nah, kita ada grupnya. Dengan grup dengan rumah sakit, dengan seluruh UPT Puskesmas, ya, tugas kita di lapangan itu, semua kasus yang demam berdarah yang ada itu otomatis dilaporkan ke kita gitu.
0: Okay. Nah,
1: langsung orang Puskesmas akan bergerak ke lokasi tempat kasus itu berada ya. Yang perlu dipahami masyarakat bahwa kita melakukan PE itu berdasarkan lapor lagi rumah sakit. Nah, ada rumah sakit melaporkan itu. Karena untuk mendiagnosa itu demam berdarah atau tidak itu hanya bisa rumah sakit dan Puskesmas ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu. Jadi itu kita turun ke lapangan. Di saat turun ke lapangan, kita memastikan lagi apakah di rumah tempat ada kasus itu ada jentik apa tidak ya. Kalau ada jentik kita masukkan abate di situ.
0: Yeah.
1: Kemudian di sekitar rumah kasus. Ada tidak yang orang kasus lain yang tertular juga demam berdarah yang sama gitu kan? Demam misalnya di sebelahnya itu.
0: Yeah.
1: Kasih abate. Apabila ada satu atau dua orang lagi itu kita lakukan fogging, wajib kita fogging.
0: Yeah.
1: Tapi kalau satu saja, ya kan? Kita belum melakukan fogging. Kita hanya untuk menganjurkan masyarakat apa yang rumah kasus itu menyemprot dengan Baygon dulu, Baygon, Fave atau Fave. Itu kena efektif gitu. Karena Fave, Fave, Baygon itu kalau tersemprot nyamuk ya, dia langsung mati nyamuknya.
0: Oh, gitu.
1: Langsung mati, berguguran langsung dari. Yeah, tapi kalau semprot nyamuk yang kita apa ini, yang kita pakai racun yang di lapangan ini, itu tak mati langsung.
0: Langsung pingsan ya Pak.
1: Ah, bisa lari, bisa terbang ya. Ah, sehingga dia kurang efektif sebetulnya. Tapi efektif itu Baygon.
0: Oke.
1: Okay. Baygon Vape atau Vape itu langsung kubu-kubu pakaian semua itu. Nah, kemudian kamarnya belakang tengah ruang tengahnya. Jadi sehingga yang kita bunuh itu nyamuk yang ada virusnya.
0: Iya.
1: Kita tidak bisa membunuh nyamuk yang semua nyamuk tak bisa. Jadi asal mati paling tinggi ada 10 ekor atau 10 ekor lah nyamuk yang ada virusnya. Sisa itu nyamuk tak ada virusnya.
0: Iya.
1: Nah, yang kita bunuh itu nyamuk yang ada virusnya. Itu efektif untuk memutuskan mata rantai penularan demam berdarah ya. Mungkin apa lagi tadi? Tentang apa tadi?
0: Data nyamuk Pak. Yang sampai Pak Soimin tadi. Apakah ada data nyamuk di Bengkalis atau di daerah mana gitu?
1: Kasus daerah Banten juga ada kasus Pak. Di kemana terakhir di pondok pesantren juga ada anak-anak yang kena demam berdarah, itu terlakukan fogging tuh satu apa itu sekolah itu kita lakukan fogging kemarin ya. Kemudian di Banten juga kasus juga banyak juga Pak. Di sana Banten ada 69 kasus ya. Itu di daerah banyak itu di Pambang ya, kembung luar kemudian banyak itu di kembung luar.
0: Itu tahun berapa Pak?
1: Tahun ini.
0: Ya. Perbandingan tahun 2025 sama tahun 2026 ini Pak?
1: Kalau
0: ada perbedaan?
1: Jauh tahun ini lebih banyak dari dua tahun kemarin. Ini puncak nih. Kenapa kita pasti akan turun. Yang gitu dia saya ngamati gitu dia. Puncak tahun ini tahun depan akan turun
0: kesalahan. Oke.
1: Jadi saya apa yang perlu saya bawa tuh? Seputar abati itu murah harganya. Saya sendiri beli pakai Shopee gitu. Saya tidak ambil dari mana gitu. Jadi masyarakat yang kira-kira mampu sekiranya cukup beli di Shopee itu cuma 1 kilo itu cuma 96.000. 1 kilo 96.000 itu bisa pakai 5 tahun loh itu. Masa itu ditaruh cuma kan satu drum air itu cuma 2 sendok makan. 2 sendok makan peres sama itu sendok makan kan diratakan masukkan 2 sendok. Cuma pakai segitu cuma. Jadi kalau 1 kilo dalam kita beli 100.000 itu bisa sepakai 5 tahun gitu. Beli pakai Shopee aja ada jual. Jadi yang pengadaan kita tak itu banyak, tapi hanya untuk melakukan PPE kasus-kasusnya ada di kita.
0: Oke. Terima kasih Pak Suhaimi, semoga menjawab ya pertanyaan Bapak tadi yang sudah dijawab oleh Bapak Irawadi. Ya, pendengar, untuk Anda yang selanjutnya yang mau bertanya di layanan telepon kami 0823 8836 4742. Pak Irawadi, kita lanjut ke pembahasan lainnya. Apakah Dinas Kesehatan ada melakukan antisipasi ke sekolah-sekolah gitu Pak?
1: Iya.
0: Untuk
1: Jadi ke sekolah itu biasanya kita gini. Kita kan kalau ada kasus misalnya, ada kasus demam berdarah, kita tanya ke sekolahnya di mana gitu.
0: Sekolah di mana. Tunggu ada kasus dulu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ada kasus dulu. Karena kalau kita fogging tanpa apa?
0: Iya.
1: Memfogging, fogging artinya apa? Kita membunuh nyamuk yang ada virusnya.
0: Iya.
1: Kita tak mungkin membunuh nyamuk yang tak ada virusnya berperang tapi tanpa tujuan gitu.
0: Iya.
1: Nah, bukan yang kami mengabaikan itu bukan. Ada kasus misalnya dilaporkan sekolah di mana gitu. Sekolahnya kami ini.
0: Okay.
1: Kami tuju sekolahnya lihat apakah nyamuknya ada apa. Contoh kemarin kita juga gitu. Ada kasus kok ada dua kasus di SD komplek waktu itu. SD komplek di apa di? Ada dua kasus nih di apa di sana. Data kami ke sana. Kami lihat lingkungan sekolahnya rupanya ada ban-ban bekas itu. Tempat duduk anak-anak itu yang ditimbun

0: Kan? Uh-huh. Langsung memberikan penyuluhan pada keluarga itu, tetangga itu. Uh-huh. Jadi sifatnya gitu gitu.
1: Okay.
0: Kalau ada kesempatan-kesempatan yang apa, misalnya menjadi taklim kumpulan gitu, nah, itu orang pekerjanya langsung turun ke sana untuk. Nah, karena kita himbau juga masyarakat jika ada yang berkumpul-kumpul masyarakat, akan kasih tahu kita di Puskesmas. Nanti di Puskesmas akan datang petugas kita untuk memberikan penjelasan tentang demam darah gitu.
1: Okay.
0: Jadi di semua kesempatan, di semua lini kami siap untuk melakukan pemahaman pada masyarakat agar demam darah itu bisa kita tanggulangi, kita cegah untuk berkembangnya.
1: Okay, baik. Pak Irwadi, sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut.
0: Yeah.
1: Okay.
2: Saya kok nggak dimatiin sih?
3: Melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari, tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
4: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
4: Ayo.
3: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari, tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
4: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
4: Ayo.
5: Lomboan, dak di jero guma, di latar, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
6: Iyo, Yai, ngapo tu jege-jege tu, Yai? Jak sedih-sedihnya manggil wong cantik ni.
5: Ini nak, cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
6: Jadi tak mana ya itu kendaknya?
5: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
6: Yo ya, siap.
7: Oh, kau isap rokok lagi.
8: Kenapa, Tono?
7: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
8: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
7: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
8: Apa?
7: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
8: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
9: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
10: Mau kencan?
11: Kencan opo?
10: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
11: Mau nonton jaranan.
10: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
11: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

0: Ya, saudara pendengar, kita kembali lagi di dialog interaktif pagi dengan tema hari ini mengatasi demam berdarah. Antisipasi bahaya penyakit demam berdarah dengue. Kita kembali ke Pak Irawadi. Pak, ini apakah EBAT ini efektif Pak untuk masyarakat di Bengkalis ini Pak?
1: Bicara tentang EBAT ini kayaknya kita harus melihat studi kasus ya, studi kasus-kasus yang kita pernah kita lakukan ya. Kalau saya ngomong efektif pasti efektif ya, tapi saya coba gambarkan kasus ya. Tahun ini juga kita kemarin ada peningkatan kasus tuh di desa Terulecah waktu itu ya. Bulan apa kemarin? Desember salah satu bulan banyak kasus di Terulecah. Jadi kan kepala kasus melaporkan gitu, Pak kasus DBD banyak Terulecah nih.
0: Iya.
1: Kami itu udah fogging tiap hari fogging tiap hari. Kok kasus ada terus gitu, tidak turun-turun ya, ada terus sampai masyarakat juga bisa melaporkan demikian. Susah sekarang gimana Pak? Akhir gini saya kan kuda kelihatan fogging semua sudah gitu ya, udah ada fogging. Udah saya turun lah sana, saya turun sana sebentar. Dua hari saya sana itu mengkaji itu. Jadi waktu itu ini kasus ini udah di fogging tapi kok tak turun itu? Abate gimana saya bilang kan abate ya. Abate ini tak bisa kita bagi apa masyarakat tak mau. Tak mau abate takut dengan abate ini tidak. Wah itulah kasusnya itu. Inilah jadi gini aja lah kan kumpulkan masyarakat jadi kan itu terbuka waktu itu kami buka bikin tenda waktu itu dikumpulkan masyarakatnya. Nah, saya waktu itu memberikan pemahaman tentang apa demam darah penyuluh tentang demam darah waktu itu. Itulah jadi. Udah dapat kita kesimpulannya bahwa masyarakat takut ya. Takut dengan memasukkan abate dalam tempat air hujannya gitu. Nah, jadi ngapa tak dini pemaham, kami udah kadang pemaham pada rumah tertudur malahan kan rumah ke rumah gitu ya. Rumah ke rumah agar masyarakat memasukkan abate ini ke dalam tempat air hujan ya. Tempat air minum mereka agar demam bisa turun gitu ya. Udah kami pemahaman juga tak mau masyarakat itu. Udah itu saya panggil staff saya semua di apa di bidang itu ada 5 orang kalian turun ke apa kita turun sama-sama ke apa
0: ke
1: lapangan ya. Sudah itu kita pergi ke ketua desa. Kita ajak orang desa kita ajak orang desa begini kita turun dari rumah ke rumah. Jangan abate ini kita kasih masyarakat kita langsung yang masukkan. Jadi turunlah kami sama orang desa semua orang pakai semua semuanya. Langsung kita masukkan semua abate itu ke tempat-tempat air minum warga itu ya. Itu langsung kasus turun langsung habis. Nggak tak ada Pak dalam minggu tak ada kasus lagi dua minggu tak ada kasus lagi. Jadi dia cerita ini saya apa agar kita memahami gitu ya memahami ya fogging itu bukanlah solusi sebetulnya. Kita fogging udah banyak tenaga kita habis ya, mesin kita 2-3 kita lalu kesini kesana gitu
0: ya. Yang mati nyamuk ya Pak,
1: ah,
0: ya
1: bukan mati telurnya ya.
0: Ini nyamuk mati. Telur gak mati.
1: Ya kan? Jadi besok netas lagi.
0: Netas lagi
1: dia. Ini tak tuntas dia. Nah, jadi dia harus gini, harus jalan dia. Jadi kami, jadi abate ini dia efektif.
0: Bisa,
1: gitu. Jadi saya membuat masyarakat bagi yang mampu, tolonglah beli saja gitu. Karena di Shopee itu murah. 1 kilo itu cuma 100 ribu 1 kilo. Beli Shopee itu bisa tahan 5 tahun. Bisa 5 tahun.
0: Cukup lama ya Pak.
1: Cukup lama tahan. Jadi efektif untuk bisa mengurangi keberatan nyamuk di lingkungan kita masing-masing. Selain menutup ya, tutup dengan kain yang tipis. Kain nyamuk gitu ya, tutup.
0: Oke, pendengar, untuk Anda yang mau bergabung bersama kami terkait dengan tema kita hari ini, antisipasi penyebaran demam berdarah, bisa menghubungi kami di 0823-8836-4742 atau juga komen-komen di YouTube kami, RRI Bengkalis, ataupun Facebook RRI Bengkalis. Pak Irwadi, kita lanjut ke sebetulnya jika ada anggota keluarga yang mengalami demam berdarah Pak atau dicurigai DBD, apa sebaiknya dilakukan dan apa sebaiknya yang tidak dilakukan masyarakat gitu Pak?
1: Jadi demam berdarah ini dia step-stepnya ada ya, step-stepnya. Jadi setiap orang yang kena gigit nyamuk, setiap orang yang digigit nyamuk dan masuk virus dalam tubuhnya, ya, tidak semuanya sakit. tidak semua sakit, tak semesta dia tuh sakit gitu. Jadi tergantung juga daya tahan tubuhnya. Namanya virus ya. Sampai saat ini virus belum ada obatnya. Jadi orang yang kena demam berdarah ya, itu yang diobati bukan virusnya gitu. Jadi diobati gejala yang menyebabkan orang tuh menjadi demam, menjadi apa gitu. Itu yang disebabkan. Kalau misalnya demam dikasih obat penurun panas ya. Karena demam itu dia panas tinggi, itu bisa menyebabkan lisis. Lisis itu ada pecahnya sel-sel darah merah, sehingga trombosit juga berkurang ya, sehingga dia apa, menyebabkan dia mudah jadi pendarahan ya. Itu yang yang diobati betulnya, mencegah itu gitu. Jadi orang yang misalnya trombositnya kurang, nanti dia akan trombosit sebagainya.
0: Apakah Pak, kalau jika terjadi demam gitu, gejala awal, apakah itu bisa diantisipasi secara mandiri Pak? Atau
1: itu gak bisa dia. Jadi kalau orang yang, kalau musim-musim sekarang kasus banyak ini ya, itu tak bisa kita lihat apakah demam dia itu kena demam, tak bisa gitu. Dia harus dibawa ke sarana kesehatan. Dia tetap harus diperiksa dia. Diperiksa apakah,
0: jadi ketika ada gejala demam atau apa,
1: diperiksa
0: gitu,
1: cepat dia.
0: Cepat ya Pak ya, antisipasi ya.
1: Kita waspadanya seminggunya. Kalau melewati seminggu itu kita aman gitu. Jadi anak kita misalnya ada demam nih, ya, bawa untuk kesehatan. Kita amati demam untuk hari ketiga, hari keempat, kelima itu dengan waspada kita gitu. Ini banyak minum air putih, banyak minum vitamin, meningkatkan daya tahan tubuhnya agar virusnya kalah gitu. Tubuh kita menang. Sehingga dia tidak menjadi demam berdarah, tidak jadi pendarahan misalnya. Nah itu perlu kita antisipasi. Anak-anak sekolah juga, anak-anak sekolah, kalau perempuan mungkin pakai jilbab ya, yang ada cuma tangan aja kaki, kaus kaki pakai kaus kaki ya. Tapi kalau anak-anak laki-laki biasanya dia apa? Dia kan lengan pendek ya. Itu kasihkan dia apa? Minyak kayu putih itu atau apa? Atau lotion nyamuk gitu?
0: Telon.
1: Minyak telon ya. Kalau anak saya tuh saya mandi itu seluruh tubuh tuh, saya kasih telon kan, telon. Guna termasuk baju juga kan, baju setara juga yang apa tuh, minyak telon, agar dia baunya itu nyamuk tak suka ngigit gitu.
0: Iya. Pak, selain anak-anak yang kena demam berdarah, apakah orang dewasa itu juga bisa kena demam berdarah Pak gitu?
1: Bisa
0: ya.
1: Karena cepatnya virus ya. Jadi kalau cuma kewaspadaan saja, kalau misalnya anak-anak kecil ini, dia anak kecil kalau digigit nyamuk dia cuek aja gitu.
0: Iya.
1: Kalau anak dewasa kan jangan ngegigit, datang nyamuk itu langsung usirnya gitu.
0: Iya.
1: Langsung dibunuhnya gitu. Sehingga kecenderungan orang dewasa dibanding anak-anak itu lebih cenderung anak-anak yang kena demam berdarah gitu. Bukan kena apanya, tapi kena kewaspadaan itu gitu.
0: Oke, Pak Irwadi, terakhir ada imbauan kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis agar bersama-sama mengantisipasi bahaya demam berdarah.
1: Jadi untuk memberantas demam berdarah ini sulit ya, karena dia menyangkut perilaku. Kemudian mobilisasi juga, Bengkalis bukanlah seperti dulu ya. Dulu akses untuk ke Bengkalis sulit ya, sehingga orang masuk Bengkalis tak banyak. Roro sudah lancar ya. Di daerah daratan juga tol sudah ada lancar, orang bermigrasi dan sebagainya itu mudah ya. Sehingga sulit kita untuk bisa memberantas demam berdarah ini. Ada beberapa upaya, vaksinasi misalnya itu relatif mahal ya. Mahal sekali vaksinasi itu. Ada sudah diuji coba di beberapa di Yogyakarta, memang bisa menurunkan kasus demam berdarah ya. Tapi besar kos yang kita gunakan untuk bisa divaksinasi demam berdarah ya. Kemudian yang penting bagi Bengkalis ini adalah kita kebiasaan kita untuk menampung air hujan itu sulit untuk dihilangkan, karena kita butuh air hujan untuk kita sehari-hari ya. Kita maklumi itu. Caranya apa? Dengan efektif cara menutup ya. Cara normalnya itu menutup semua tempat menampung air hujan ya. Kemudian mencegah, meminimalisir berkembangnya jentik dan nyamuk Aedes aegypti ya. Secara kimianya masyarakat bisa apa? Mengupayakan dengan abate ya. Abate itu mudah kita beli sekarang ini, mudah. Dulu mahal, sekarang sudah banyak sekali. Di Shopee juga banyak dijual ya.
0: Tinggal pencet-pencet
1: dan kirim. Jadi beli macam-macam kan. 100.000 cuma 1 kilo bisa 5 tahun. Bisa. Sehingga kita aman gitu. Aman kita, nyaman kita nyaman. Itu yang perlu kita ini kan.
0: Kalau jika Pak, seandainya ini orang yang mampu, bagaimana tindak yang mampu Pak untuk mengatasi mendapatkan ibate ini Pak. Ya, kan enggak semua orang punya bisa punya HP gitu ya.
1: Iya. Maka itu udah menutuplah gitu. Mm-mm. Menutup rapat tempat penampungan hujan.
0: Iya, iya.
1: Menutup rapat. Kalau untuk di puskesmas kita pengadaan abate ada ya.
0: Ada.
1: Tapi tidak begitu banyak ya. Nah, mungkin masyarakat yang tidak mampu mungkin bisa ambil di puskesmas, minta di puskesmas ya. Tapi kalau yang mampu beli sajalah gitu kan. Mm-hmm. Hanya 100.000 satu kilo iya, selama tahun kita aman kita gitu. Untuk menjaga anak kita juga anak keluarga kita di rumah kita masing-masing gitu. Enggak bisa di apa.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Irwadi. Saya rasa cukup sampai di sini dialog kita hari ini. Terima kasih atas informasi dan penjelasan yang telah disampaikan kepada masyarakat. Tentunya tidak kita berharap masyarakat Kabupaten Bengkalis semakin memahami ya bahwa mencegah DBD bukan hanya tugas pemerintah tapi juga tugas kita bersama. Mari kita mulai dari lingkungan terdekat, terutama rumah dan tempat tinggal kita masing-masing. Jangan menunggu sampai ada kasus dulu ya Pak ya.
1: Iya betul.
0: Karena mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Ya pendengar, terima kasih Pak Irwadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan saya juga selaku host Al Hidayat, selaku pembawa acara, mohon pamit dari pendengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan. Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan RRI Lok 9.

0: cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya pak.
1: Iya mbak. Euis.
2: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Cikal bakal korupsi.
6: Ini dek, kembaliannya.
7: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
6: 2000 ya dek.
8: Kamu kan ngambilnya 5.
7: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
5: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
9: Oh no.
5: Kayak enggak ada cita-cita lain aja.
10: Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Kembali temani Anda pendengar di pagi ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, kami hadirkan cek fakta untuk Anda, yang mana beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim terdapat pendaftaran lowongan kerja di Indogrosir. Ya, pendengar, faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhawk.id. Tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap, alamat domisili, usia, jenis kelamin, dan nomor telegram. Ya, setelah memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Indogrosir ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke laman karir resmi Indomaret Group, ya, karir.indomaretgroup.com. Ya, dari laman tersebut diketahui bahwa pendaftaran lowongan kerja secara online hanya bisa dilakukan melalui laman karir Indomaret Group. Ya, sedangkan pendaftaran lowongan kerja secara offline dapat dilakukan melalui gerai resmi Indogrosir di beberapa wilayah. Ya, pendengar, demikian kami hadirkan cek fakta untuk Anda hari ini. Dan nanti kami hadirkan lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat.

keberagaman adalah kebersamaan.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, informasi untuk Anda terkait dengan HUT ke-69 Riau, 10 pahlawan diberi penghargaan. Ya, pendengar, pemerintah Provinsi Riau memberikan penghargaan tanda jasa kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa dalam bidang kemerdekaan, pendidikan, dan agama. Penghargaan tersebut diserahkan dalam rapat paripurna hari jadi ke-69 Provinsi Riau tahun 2026 pada Minggu 9 Agustus kemarin. Ya, penghargaan diberikan sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan perjuangan para tokoh dalam memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pembangunan Riau. Karena para penerima telah meninggal dunia, penghargaan tersebut diserahkan kepada masing-masing ahli waris. Salah seorang ahli waris, Afrizal, yang menerima penghargaan untuk Tuan Syekh Usman bin Syekh Haji Imam Sabar Al-Khalidi Naqsyabandi, ya, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Riau serta pemerintah Kabupaten Bengkalis atas penghargaan tersebut. Jadi pendengar, ya, menuturkan alhamdulillah, ya, sekeluarga sangat bersyukur karena jasa-jasa beliau sangat dihargai dan sudah diangkat sebagai pejuang di Provinsi Riau. Dan seluruh keluarga mengucapkan terima kasih terutama kepada pemerintah Bengkalis dan pemerintah Provinsi Riau. Hal senada disampaikan Mirza Maulana, ahli waris Ahmad Maulana, yang mengaku bangga karena perjuangan orang tuanya mendapat penghargaan dari pemerintah dan berharap semangat perjuangan para tokoh tersebut dapat menjadi inspirasi bagi generasi penerus. Ya, selain Ahmad Maulana dan Tuan Syekh Usman bin Syekh Haji Imam Sabar Al-Khalidi Naqsyabandi, penghargaan juga diberikan kepada ahli waris Abdullah Nur, Tuan Syekh Haji Imam Sabar Al-Khalidi Naqsyabandi, Sinmardi Taman atau Pak Sing Jong, lalu Syekh Zain Al-Jufri atau Pangeran Kusuma Dilaga, Haji Abdul Razak Ardi, dan Abdul Manaf bin Taher, Haji Amar Hosin Atan, serta Tuanku Mansur Khalid. Ya, pemberian tanda jasa tersebut, pendengar, diharapkan menjadi bentuk penghargaan pemerintah terhadap kontribusi para tokoh yang telah memberikan pengabdian bagi Riau. Selain mengenang jasa para pejuang, momentum tersebut juga diharapkan dapat menumbuhkan semangat generasi muda untuk meneruskan perjuangan dan membangun Provinsi Riau. Ya, pendengar, demikian informasi ini kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal rri.co.id.

0: Benny.
1: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
2: Jangan, saya mohon, harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
1: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
2: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
3: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Medan.

0: motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

jam 7 pagi sampai jam 5 petang.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, informasi untuk Anda di pagi menjelang siang ini kami sampaikan, yang mana anggota DPRD Riau Andi Dharma Taufik meminta Bapenda Riau lebih masif menyosialisasikan berbagai program keringanan pajak kendaraan. Ia menilai, pendengar, masih banyak masyarakat di pedesaan dan wilayah pelosok yang belum mengetahui fasilitas tersebut. Anggota DPRD Riau Andi Dharma Taufik mendorong Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Riau meningkatkan sosialisasi terkait berbagai kemudahan pembayaran pajak yang saat ini diberikan kepada masyarakat. Ya, informasi tersebut dinilai belum menjangkau seluruh lapisan wajib pajak, terutama mereka yang tinggal di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Salah satu fasilitas yang dinilai perlu lebih luas disampaikan adalah kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB, termasuk pembayaran tanpa harus menggunakan KTP maupun fotokopi KTP pemilik kendaraan sebelumnya. Ya, menurut Andi, kebijakan tersebut sebenarnya cukup membantu masyarakat, tetapi manfaatnya belum optimal karena informasi belum tersebar secara merata. Ia menilai minimnya sosialisasi membuat banyak masyarakat tidak mengetahui adanya kemudahan tersebut. Kondisi itu juga berdampak terhadap potensi penerimaan daerah yang seharusnya dapat meningkatkan apabila lebih banyak wajib pajak memanfaatkan program. Jadi pendengar, Andi mengatakan pada Sabtu Agustus yang lalu, karena masyarakat tidak tahu sehingga banyak masyarakat yang tidak memanfaatkan program ini, dan pendapatan daerah pun juga tidak ada peningkatan signifikan. Ya, Andi menegaskan bahwa persoalan utama bukan semata-mata rendahnya kemauan masyarakat untuk membayar pajak. Ya, menurutnya banyak warga di daerah sebenarnya memiliki niat memenuhi kewajiban pajak tersebut, tetapi terkendala akses terhadap informasi yang jelas. Ya, pendengar, jadi yang mengungkapkan masyarakat itu sebenarnya mau bayar pajak, tetapi informasi ini tidak sampai kepada mereka di daerah, di pedesaan ataupun di pelosok. Ya, karena itu ia meminta pada Bapenda Riau bersama unit pelaksana teknis atau UPT di kabupaten dan kota lebih aktif turun ke masyarakat. Ya, sosialisasi dinilai penting agar setiap kebijakan keringanan pajak dapat diketahui secara luas dan tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan. Ya, pendengar, Ketua DPC PDI P Kabupaten Indragiri Hilir itu juga menyoroti program keringanan pajak yang diberikan dalam rangka hari jadi ke-69 Provinsi Riau. Salah satu kebijakan yang ditawarkan adalah pemutihan bagi kendaraan yang memiliki tunggakan pajak lebih dari 2 tahun dengan ketentuan masyarakat cukup membayar 2 tahun pajak pokok. Ya, selain pengurangan jumlah tunggakan yang harus dibayar, pemerintah juga menghapus denda atas keterlambatan pajak kendaraan. Ya, pendengar, jadi ia menerangkan artinya mau 10 tahun pun menunggak masyarakat cukup bayar 2 tahun saja, dan masyarakat juga tidak dikenakan lagi denda karena denda pajak juga dihapuskan. Ya, Andi mengingatkan bahwa program pemutihan dan penghapusan denda tersebut hanya berlangsung selama 1 bulan karena masa berlakunya terbatas. Ia meminta Bapenda mempercepat penyebaran informasi hingga ke tingkat desa dan pelosok. Demikian, pendengar, informasi ini kami hadirkan untuk Anda, semoga bermanfaat.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita simak berita olahraga bersama Pro 3 RRI dalam Dinamika Olahraga.

Race 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026.

Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: Kami kalah dalam pertandingan, jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita 2 kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 assist. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di Sobeys Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ehala 6-4-6-0 pagi ini.

0: Pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Raul Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo Marquez Rossi Vinales,
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: For sure I'm really happy. I don't really know well what
4: saya sangat bahagia. Saya sebenarnya tidak begitu tahu apa yang saya rasakan sekarang. Menurut saya, kami menjalani akhir pekan yang sangat bagus. Memang benar, kemarin saya cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul

0: 31 poin atas rekan setimnya Marco Bezzecchi yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan 3 pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
1: Yeah, for sure. Really happy for the team. Really happy for myself.
2: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
1: Really happy. Thank you.
0: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi, tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Pecinta olahraga, duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Matchday. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali, termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi, tentunya lewat kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara. Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini gak?
1: Enggak lah, tahu dong. Kalau jambu ada nih.
0: Oh,

0: Assalamualaikum, kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betulkan listrik, kek.
1: Listrik aku dah menyala dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan, no.
2: Ada, kek.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang hantu duit, tak apa dah. Kalau engkau tak, engkau pergi
2: kayu,
1: dah.
2: Kayu,
1: listrik kek. Aku menyala. Jangan kayu.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Sedang kamu tahu, sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang berkhianat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belumlah dikatakan beriman bagi orang tidak beramanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegangi janji. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikan amanat kepada orang yang kamu percayai, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku sebagai orang ketiga bagi orang yang berserikat selama salah satunya tidak berkhianat.

0: saya, Anda, kita bekerja. Kan dapat gaji ya? Gaji. Ya, itu bahasa Arabnya gaji. Sekarang ada yang menyebut ratib. Ratib. Pokoknya disebut ujrah. Pokoknya yang harus dibayar. Makanya kalau Anda ke Timur Tengah itu naik taksi, ada tulisan atasnya taksi ujrah. Ya, bukan punya si ujrah. Nanti kalau ke Mekah naik taksinya punya si ujrah, si ujrah punya banyak taksi. Ya, bukan. Itu taksi bayar. Bukan gratis, bukan free. Jadi begitu Anda keluar menggunakan jasanya, bayar, berikan pokok dari jasa yang telah dia kerjakan. Perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, ketika Anda bekerja dalam urusan dunia, Anda mendapatkan ujrah. Nih bayar, 10 dinar, 10 ribu rupiah, sekian, sekian, sekian. Ketika Anda kerjakan untuk misi akhirat supaya bekal untuk pulang, bukankah 10 juta ditabung, tabung, tabung, tabung, bikin rumah kan? Beli pakaian yang elok, beli kendaraan. Sama persis, Anda sholat itu diberikan juga bayarannya. Diberikan juga pokok pemberiannya. Anda puasa, diberikan pokoknya. Baca Al-Quran, dikasih bayarannya. Namanya pahala. Dalam bahasa Al-Quran disebut ajrun namanya. Dunia ujrah, akhirat ajrun. Lahum ajrun, ghairu mamnun. Ajrun. Berapa ukurannya? Minimal 10. Turun Quran surah ke-6 ayat 160. Kita keluarkan supaya terukur. Ya. Setiap pekerjaan dunia menjadi nilai akhirat punya poin. Pekerjaannya disebut hasanah namanya. Ya. Amal solehnya disebut hasanah. Siapa yang mengerjakan di dunia pekerjaan punya nilai akhirat, amal soleh namanya hasanah. Setiap hasanah punya poin 10. Manja'a bil hasanati falahu ashru amtaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan di dunia dan punya nilai akhirat, bekerja, dikerjakan karena Allah mencari yang halal, tuliskan poin. Salat, tuliskan poin. Setiap pekerjaan 10. Hitungannya 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi jangan menghitung 1, 2, 3 terlalu sedikit. Di hadis Muslim saya sering katakan ke masjid saja dapat 25 poin baru nyampe. Jarak 1 kedua 500 tahun. Jadi kalau ada yang tidak sholat dalam sehari, 1 kali sholat kehilangan 10 pahala kali 500 tahun. Dia kehilangan pahala 5.000 tahun. Ya, dosanya berapa? Nah, makanya sering kita bermohon begini, ya Allah, jadikan semua perbuatan dunia punya nilai akhirat supaya ditampakkan di akhirat. Di hasanah dunia ini akan ditampakkan saat dihisab di akhirat. Makanya sering kita katakan, ya Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ya Allah, jadikan semua kegiatan duniaku hasanah. Namaku sudah hasanah ya Allah. Perbuatanku belum tentu. Ya sudah, suami namanya Hasan, ya istri hasanah, anaknya Husna, ya kan? Yang laki-laki Husain. Tuh, semua kumpul, tapi kalau pekerjaannya tidak demikian menjadi amal soleh, enggak terkumpul ini. Ya, dan akhirat pun nampakkan lagi hasanahnya. Maka diteruskan ayatnya, wa fil akhirati hasanah. Makanya saat di akhirat itu ditampakkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, makanya kalau mau mithqal, yang khairan yarah. Jangan yang syarran yarah. Ya, pada yang baik-baik, mithqal tahajud, mithqal untuk baca Quran, ya mithqal untuk bisa tilawah, mithqal untuk mengingatkan puasa sunnah, itu khairan yarah. Ya, mithqal pada yang tidak bagus tinggalkan, itu syarran yarah. Balik sini. Maka dapat kita nilai ini, kembali kepada Allah, kumpulkan semua ini. Tinggal nanti tergantung Anda mau punya rumah di yang mana daerahnya. Komplek yang elit di Indonesia, di sini Jakarta ada Pondok Indah. Ada beberapa tempat-tempat yang lainnya, elit kalangannya, Menteng, dan seterusnya. Maka di surga pun ada komplek yang elit-elit. Ada Firdaus, ada surga Aden, ada macam-macam. Tinggal Anda cari bekal yang serius, turunkan kemudian ke bumi. Cuman sayang. Dari sekian waktu yang Allah berikan disebut dengan ajal, menjadi batasan kita untuk beramal. Setiap kita dibatasi oleh waktu. Seperti Anda pun bekerja dunia, bukankah ada waktunya? Waktu produktif untuk bekerja, setelah itu ada masa pensiunnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang kita kerjakan dengan batas dan setelah hilang batasnya, selesai aktivitasnya, disebut dengan ajal namanya. Maka Allah membuat ketentuan, kita pun tidak abadi di bumi. Setiap kita punya batas waktu, kalau selesai, selesai dinas kita dan pulang kita untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di sini. Maka turun Quran surah ke-7 ayat 30
1: berapa?
0: 4 untuk menggambarkan ini. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat seluruhnya tanpa kecuali itu pasti punya batas waktu untuk beraktivitas dan selesai pulang. Aktivitas kita ketika bergerak mencari kehidupan ma'isyah, pekerjaannya disebut dengan asya. Diingatkan kalau harakat fathah turun ke bawah kasrah artinya selesai harakatnya, hilang pekerjaannya, dari asya menjadi isya. Setiap hari diingatkan kita dengan salat isya, hey, seaktif-aktifnya Anda, sesibuk-sibuknya akan selesai semua itu dan semua kita akan pulang. Bukankah setelah isya kita terpejam? Itu kan latihan. Makanya dalam doa saat akan tidur jadi sebutkan bismillahumma amutu wa ahya. Ada riwayat lain ahya wa amut. Riwayat populernya amutu wa ahya. Mungkin malam ini saya pulang, saya meninggal. Makanya saat kita bangun dari tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ada maknya, sementara aja. Satu saat mungkin pulang. Kita enggak tahu di bagian mana yang tidur itu mengakhiri kehidupan kita saat kita pulang. Karena itu serius. Ada saatnya kita pulang. Nah teman-teman, ternyata sudah tahu akan pulang pun masih ada yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Tanyakan pada setiap manusia ya, dari detik ini, dimulai dengan diri kita. Kita manusia kan. Tanyakan pada diri kita, Anda wafat tidak? Anda pulang tidak? Anda meninggal tidak? Kalau sadar pulang, maka cari bekal yang baik. Berarti Allah benar kan, kata Allah setiap kita akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang punya jiwa meninggal. Bahkan dikasih informasi jelas kok. Yang bawa maut disebutkan namanya malakul maut, Quran surah 31 ayat 32 ayat ke-11. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum, disebutkan. Bayangkan ya, kurang jelas apa lagi? Disebutkan punya waktu namanya ajal, akan wafat disebutkan, yang bawa wafat kematiannya disebutkan malaikatnya. Cara wafatnya disebutkan, Quran surah 89 ayat 27-30. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, itu yang tenang, yang dahsyat dipukulin malaikat juga ada. Ya, Quran surah 8 ayat 50 itu ada sambil dipukulin malaikat. Ya. Maaf teman-teman sekalian, ini sudah jelas semuanya. Jadi aneh manusia itu. Sudah tahu akan meninggal, tahu ada kenikmatan, ada siksaan, tahu ada surga, ada neraka, tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur. Masih main-main dulu. Tidak dimanfaatkan. Dan dia tahu ada yang menyolatkan, ada yang disolatkan. Apa enggak sempat terpikir ketika Anda wafat siapa yang menyolatkan? Bukankah yang paling indah yang menyolatkan orang yang selama ini kita rawat? Anak yang pernah dikandung, diberikan ASI, dirawat-rawat. Anda menyiapkan apa gitu? Kita menyiapkan apa? Sayang-sayang investasi keluar banyak ketika wafat gak bisa berlaku apapun. Bahkan ada yang sebelum wafat pun sudah dibuang dari keluarganya. Waliyadzubillah. Nah sekarang, dari sekian kegiatan aktivitas kita, berapa yang sudah punya nilai di mata Allah menjadi Allah salih? Sekarang kita ukur. Ya, sekarang kita ukur. Pelan-pelan sebentar. Rata-rata usia berapa tahun? Oh baik. 40 tahun ke atas ya. Ya. Walaupun atasnya mungkin agak banyak, atas gitu ya, bagian. Gak apa-apa. Fokus ini ya, edisi kali ini fokus saja. Biarkan saya yang datang, terangkan, kulit, hapus. Antum simak aja lah, simak, tulis dengan baik. Mau ketawa-ketawa, sudah masuk surga, alhamdulillah. Sudah cukup dengan amin, lihat dulu. Ini saya sering sampaikan, ini kita kasih batas standar di Al-Quran aja lah. 40 tahun misalnya. Standar keseriusan beraktivitas. Lihat sini. Konon dalam sebuah penelitian sederhana, manusia itu kalau dihitung-hitung aktivitasnya setengah dari usianya, itu umumnya, walau tidak semuanya, teralokasikan untuk tidur. Beristirahat, tidur. Jadi mulai lahir, bayi, kecil, tidur, tidur, tidur, tidur. Dewasa beraktivitas, tidur siang, tidur malam, tidur macam-macam. Tidur kecapean, tidur ngantuk, tidur lelah, tidur segala rupa, tidur. Setengah dari usia. Jadi kalau 40 tahun, tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Sisanya beraktivitas, ya, nah itu berapa tahun? 20 tahun. Jadi di sini kalau kita hitung, ya kalau beriman, alhamdulillah kita sholatnya, puasanya, baca Qurannya, tapi juga kerjanya, tertawanya, candanya, macam-macamnya, 20 tahun. Jadi 20 tahun ini, berapa yang jadi aktivitas ibadah? Yang jadi ibadah berapa? Jangan terlalu pesimis ya, ambil 10 tahun misalnya. 10 tahun ibadah. Jadi di sini adalah sholatnya, baca Qurannya, puasanya, dan sebagainya, sedekahnya, infaknya. Apakah semua ibadah itu langsung diterima?
1: Belum tentu.
0: Syaratnya ikhlas. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ Quran Surah 98 ayat 5. Pertanyaannya, dari ibadah yang kurang lebih 10 tahun ini, berapa tahun yang ikhlas?

mendapatkan segala hal yang istimewa. Sementara kita sadar, gini caranya begini. Coba ucapkan dengan kalimat yang lantang bahwa Anda tak punya dosa. Kalau tak mampu, berarti punya dosa. Ucapkan Anda sudah siap ke surga. Kalau tak mampu, amalnya masih kurang. Jadi kalau sudah merasa amal masih kurang, dosa banyak, terus masih main-main juga. Sudah tahu usia sudah di atas ini, ada yang 50, 60 tahun, waktunya sedikit. Yang kemarin-kemarin banyak yang sia-sia. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kurang, masa sisanya masih dikurangi juga? Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sekarang anak 4, 5 tahun, bahkan matanya buta, ada laki-laki, ada perempuan, sudah jadi penghafal Quran. 5 tahun hafal Quran. Belum baligh. Dan berharap punya bekal di hadapan Allah. Kemarin sahabat saya, si Ali Jabir, ya, datang ke Bekasi. Cerita tentang Kaila, anak 5 tahun, mata buta. Murajaah hafalan Quran sehari 5-7 juz. Dikatakan oleh beliau, Kaila, apa enggak capek terlalu banyak? Kamu kan punya uzur di hadapan Allah. Allah maha memahami keadaan kamu. Apa enggak lelah? Saya malu justru kepada Allah kalau kurang daripada itu. Anak 5 tahun mengulang hafalan Quran setiap hari 5-7 juz. Dan malu kalau kurang di bawah itu sebagai bekal untuk menghadap Allah. Anda diberikan kesempatan sehingga lebih daripada 50 tahun. Lebih daripada 40 tahun. Lebih daripada 20 tahun.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu
1: masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon.

Berita utama, pemerintah Provinsi Riau berikan tanda jasa kepada 10 tokoh pejuang pada peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau. Untuk memastikan higienis layak atau tidaknya makanan yang diberikan pada penerima manfaat makanan bergizi gratis atau MBG, maka ahli gizi pada masing-masing SPPG mempunyai tanggung jawab terhadap menu dan kelayakan gizinya. Walta Rio Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Walta Rio Siang selengkapnya, edisi hari Senin 10 Agustus 2026, bersama saya, Dini Oktariani.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau berikan tanda jasa kepada 10 tokoh pejuang pada peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
1: Pemerintah Provinsi Riau memberikan penghargaan tanda jasa kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa dalam perjuangan kemerdekaan, pendidikan, dan agama. Penghargaan tersebut diserahkan dalam rapat paripurna hari jadi ke-69 Provinsi Riau tahun 2026, Minggu 9 Agustus 2026. Penghargaan diberikan sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan perjuangan para tokoh dalam memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pembangunan Riau. Karena para penerima telah meninggal dunia, penghargaan tersebut diserahkan kepada masing-masing ahli waris. Salah seorang ahli waris, Afrizal, yang menerima penghargaan untuk Tuan Syekh Utsman bin Syekh Haji Imam Sabar Al-Kholidi Naqsyabandi, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Riau serta pemerintah Kabupaten Bengkalis atas penghargaan tersebut.
2: Alhamdulillah, kami sebagai keluarga sangat bersyukur karena jasa yang sangat dihargai oleh kita sampai hari ini sudah diangkat jadi jadi pejuang salah satu Provinsi Riau. Jadi kami dari keluarga sangat terima kasih kepada terutama kepada seluruh keluarga, tentu kepada Kabupaten Bengkalis dan Provinsi.
1: Hal senada disampaikan Mirza Maulana, ahli waris Ahmad Maulana. Ia mengaku bangga karena perjuangan orang tuanya mendapat penghargaan dari pemerintah dan berharap semangat perjuangan para tokoh tersebut dapat menjadi inspirasi bagi generasi penerus.
3: Saya bangga sekali dengan tokoh pejuang atas nama saudara Ahmad Maulana, yaitu orang tua saya. Dengan keadaannya ini, tokoh pejuang ini, semoga Indonesia dan khususnya Riau akan lebih maju lagi dari sekarang.
1: Selain Ahmad Maulana dan Tuan Syekh Utsman bin Syekh Haji Imam Sabar Al-Kholidi Naqsabandi, penghargaan juga diberikan kepada ahli waris Abdul Nur, Tuan Syekh Haji Imam Sabar Al-Kholidi Naqsabandi, Sin Mardi Taman atau Pek Singcong, Syed Zain Al-Jufri atau Tengku Pangeran Kesuma Dilaga, Haji Abdul Raza Ardi, Abdul Manaf bin Taher, Haji Amir Husin Atan, serta Tengku Mansur Khalid. Pemberian tanda jasa tersebut diharapkan menjadi bentuk penghargaan pemerintah terhadap kontribusi para tokoh yang telah memberikan pengabdian bagi Riau. Selain mengenang jasa para pejuang, momentum tersebut juga diharapkan dapat menumbuhkan semangat generasi muda untuk meneruskan perjuangan dan membangun Provinsi Riau. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Untuk memastikan higienis, layak atau tidaknya makanan yang diberikan pada penerima manfaat makanan bergizi gratis atau MBG, maka ahli gizi pada masing-masing SPPG mempunyai tanggung jawab terhadap menu dan kelayakan gizinya. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Setiap dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang melaksanakan program makanan bergizi gratis MBG wajib memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan dan kecukupan gizi. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan melibatkan tenaga ahli gizi. Mereka bertugas melakukan pengawasan mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengelolaan makanan yang telah matang, hingga proses pendistribusian kepada para pemanfaat. Ahli gizi SPPG Bengkalis Kelapa Pati, Yumba Lestari, saat ditemui RRI mengutarakan bahwa setiap bahan makanan yang masuk ke dapur SPPG langsung diperiksa, baik bahan dalam kondisi mentah maupun setelah diolah menjadi makanan. Ia juga menjelaskan tugas ahli gizi tidak hanya melakukan pemeriksaan bahan makanan, tetapi juga menyusun menu serta memastikan seluruh proses pengelolaan makanan berjalan sesuai ketentuan. Menurut Yumba, pemeriksaan dilakukan sejak bahan makanan tiba dari pemasok. Apabila ditemukan buah atau sayuran yang sudah rusak, bahan tersebut langsung dipisahkan dan tidak digunakan lagi.
5: Pertama itu kami membuat menu dan memastikan dari proses bahan baku, quality control, lalu pengecekan suhu sampai hingga distribusi. Dalam bahan baku tuh, bahan baku datang tuh dicek kayak buah yang busuk, sayur-sayur yang busuk tuh, nanti dikembalikan lagi ke supplier. Nanti dalam program persiapan ada data, nanti ayam-ayam itu dicek juga biar nggak dikasih sebatu biar nggak cepat busuk gitu.
4: Sementara itu, ahli gizi SPPG Bengkalis Kota 3, Tiara Sulistiawati, mengatakan pemeriksaan terhadap bahan makanan juga menjadi bagian penting untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat dalam kondisi aman dan layak dikonsumsi. Ia juga menjelaskan dalam penyusunan menu, pihaknya memastikan makanan yang diberikan dalam satu ompreng atau paket makanan mengandung gizi yang dibutuhkan oleh penerima manfaat.
6: Kita selalu selalu mengutamakan konsep gizi seimbang ya. Karena dalam satu omprek itu pastinya ada karbohidrat, protein yang tidak hanya dari protein hewan saja, tapi juga ada protein nabati, terus juga ada sayuran dan buah-buahan. Ya, selama yang perlu di jalan, kita selalu mengikuti setiap arahan yang memang disampaikan dari pemerintah secara langsung.
4: Selain memastikan kandungan gizi, Tiara juga mengatakan setiap bahan makanan yang datang juga diperiksa kesesuaiannya dengan pesanan serta kualitasnya. Bahan makanan yang rusak ataupun tidak layak konsumsi akan disortir dan dipisahkan. Ia juga mencontohkan buah pisang yang terkadang diterima pada sore hari, kondisi buah tersebut kembali diperiksa pada pagi harinya sebelum digunakan. Apabila ditemukan pisang yang sudah rusak, maka tidak akan diberikan kepada penerima manfaat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Mendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Riau soroti persaingan usaha tak seimbang. Importer resmi terbebani pajak sementara produk ilegal masuk tanpa beban serupa. Alwi Suryatmaja melaporkan.
7: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Riau, Masuri, menyoroti ketimpangan persaingan usaha antara importer resmi dan pelaku yang memasukkan barang secara ilegal. Masuri mengatakan importer resmi harus memenuhi berbagai kewajiban perpajakan ketika memasukkan barang, sementara barang yang masuk melalui jalur ilegal tidak menanggung beban yang sama.
8: Tapi importer bersaing dengan pengusaha yang ilegal, ini mudah. Karena kalau importer kita dikenakan pajak PPN 11%, biaya masuknya 5% bisa, PPH 12,5% sudah berapa 12,5%, mereka enggak sama sekali. Kalau sepanjang saja dilemparkan ke Yang Maha dan kali ke Yang Bantu, dia masih menang, belum lagi ditambah dengan profit misalnya 1-2%, gitu ya. Bagi kami ini adalah ancaman. Nah, untuk itu pihak departemen atau pelanggaran pajak juga sudah bisa memahami atau juga tidak cukup.
7: Di sisi lain, pengamat ekonomi regional Riau, Dahlan Tampu Bolon, mengingatkan penurunan kinerja ekspor dapat berdampak langsung terhadap penerimaan pajak, khususnya bagi daerah yang aktivitas ekonominya banyak bertumpu pada komoditas ekspor.
9: Daerah sudah bisa mencari pajak, nasional juga mencari pajak, tapi justru ekspor kita mengalami defisit penurunan. Kalau sederhananya, kalau ekspornya turun, tentu penerimaan ekspornya turun. Penerimaan pajak juga turun. Itu soal dari yang 3,3 triliun tadi, orang Pak Sekuden tadi turun juga. Jadi kalau kita lihat tren nasional dan ekspor kita mengalami penurunan. Sementara Riau penerimaan pajak usaha banyak dari ekspor-ekspor komoditi.
7: Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap perdagangan ilegal, menjaga daya saing pelaku usaha resmi, serta mendorong kembali kinerja ekspor Riau. Demikian, Alu Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, jelang berakhirnya masa sensus ekonomi 2026 pada 15 Agustus 2026 mendatang, hingga kini capaiannya sudah di angka 87,6%, sebagaimana disampaikan Kepala BPS Bengkalis Sudiri. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
10: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Bengkalis hingga saat ini telah mencapai 87,6%. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bengkalis terus mengoptimalkan pendataan menjelang berakhirnya masa sensus pada 15 Agustus 2026. Kepala BPS Kabupaten Bengkalis Sudiro mengatakan masih terdapat sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya adalah beredarnya informasi bernada negatif di media sosial yang mempengaruhi sebagian masyarakat sehingga belum seluruhnya bersedia menerima petugas sensus.
11: Karena banyak informasi yang beredar di medsos ya, yeah. Jadi itu juga jadi mempengaruhi terhadap kelancaran kita di lapangan. Kalau sampai dengan hari ini 87,60%.
10: Sementara itu, salah seorang warga Desa Kelapa Pati Bengkalis, Maya, mengaku telah berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026. Ia mengatakan petugas BPS mendatangi rumahnya pada awal Juni 2026 dan melakukan pendataan secara langsung.
12: Nama saya Maya, tinggal di Kelapa Pati Bengkalis. Untuk sensus ekonomi 2026 ini, sebagai warga negara yang baik, saya juga menyukseskan dan telah berpartisipasi dengan memberikan data kepada petugas sensus yang sudah datang ke rumah kemarin ketika awal Juni 2026. Nah, petugas sensus juga menanyakan penghasilan per bulan, keluarga, dan juga apakah ada usaha lain seperti pelaku UMKM, pelaku MKM, dan lain sebagainya. Itu saja.
10: BPS Kabupaten Bengkalis kembali mengimbau masyarakat yang belum didata agar bersedia menerima petugas sensus sebelum pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang berakhir pada 15 Agustus 2026 datang. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
0: Kegiatan bazar menjadi salah satu cara pelaku UMKM di Kecamatan 50 Pekanbaru memasarkan produknya. Selengkapnya Dian Septi Nurani melaporkan.
13: Saat ini jumlah pelaku UMKM di Kecamatan 50 mencapai sekitar 150 orang. Untuk memasarkan produknya, pelaku UMKM giat mengikuti bazar. Tua UMKM Kecamatan 50, Misalwati Kadir, mengatakan perkembangan UMKM di wilayahnya terus meningkat. Para pelaku UMKM mendapat pelatihan termasuk pengelolaan keuangan serta bantuan legalitas seperti NIB dan sertifikasi halal. Pemasaran produk juga dibantu melalui kegiatan bazar di tingkat kelurahan dan kecamatan serta pemasaran secara online melalui kerjasama pemberdayaan perempuan dengan TikTok.
14: Alhamdulillah perkembangannya sangat pesat karena kita banyak itu dapat pelatihan-pelatihan, dapat bantuan-bantuan juga untuk dalam bentuk mungkin legalitasnya kemudian legalitas itu dalam bentuk NIB, halal segala macam itu ya. Kemudian juga dapat pelatihan juga untuk pembuatan keuangan gitu.
13: Salah seorang pelaku UMKM dari Kelurahan Rintis, Intan Kartika Sari, mengaku sudah menjalankan usaha kuliner dan snack box selama hampir 3 tahun. Ia juga telah mengikuti lebih dari 20 hingga 30 kegiatan bazar di sejumlah tempat. Intan berharap bazar dapat lebih sering digelar di lokasi yang ramai pengunjung.
15: Kalau untuk bazar, tentunya kita sebagai pelaku UMKM berharap bahwa kita diberikan kesempatan untuk dibukanya bazar sesering mungkin. Kalau boleh yang tempatnya itu memang banyak orang gitu ya. Karena kalau seandainya hanya di kantor dinas dan lain-lain itu kan hanya terbatas gitu kan, tidak banyak gitu. Jadi sayang kalau seandainya kita udah bikin banyak, barang kita nggak kebeli. Sementara modal kita sudah keluar kan gitu. Kalau bisa misalnya pemerintah punya rutinitas membuat bazar bagi kami pelaku UMKM.
13: Pelaku UMKM berharap kegiatan bazar dan pelatihan terus ditingkatkan. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperluas pemasaran dan membantu UMKM terus berkembang. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septi Nurani melaporkan.
0: Pendengar, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis kembali mengingatkan masyarakat Bengkalis terkait sensus ekonomi. Mengingat pelaksanaan sensus akan segera berakhir pada 15 Agustus 2026 mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
10: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bengkalis mengimbau masyarakat yang belum mengikuti pendataan sensus ekonomi 2026 agar segera melapor atau menerima kedatangan petugas sensus. Pendataan akan berakhir pada 15 Agustus 2026 sesuai jadwal pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kepala BPS Kabupaten Bengkalis Sudiro mengingatkan terkait surat edaran Bupati Bengkalis 2026 tentang dukungan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 serta surat Sekretaris Daerah Bengkalis tentang penegasan dukungan pelaksanaan sensus ekonomi.
16: Menindaklanjuti surat edaran Bupati Bengkalis nomor 1.4.4/EK/2/2026 tanggal 27 Februari tahun 2026 tentang dukungan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 dan surat dari Sekda Bengkalis nomor 500.14/EK/Sekda/5/2026/306 tanggal 30 April tahun 2026 tentang penegasan dukungan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026, mohon dapat diinfokan kepada seluruh masyarakat agar pertama, apakah Bapak Ibu sudah didata oleh petugas sensus? Yang kedua, jika belum didata, mohon dapat menginformasikan kepada kami alamat lengkap domisili agar segera dilakukan pendataan oleh petugas sensus tahun 2026.
10: Sementara itu, Bupati Bengkalis Kasmarni mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat penting agar data yang dihasilkan akurat dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional.
17: Untuk itu, kami mengajak seluruh pelaku usaha, baik skala mikro, kecil, menengah, maupun besar, di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis untuk berpartisipasi aktif serta memberikan data yang benar dan lengkap demi kemajuan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan usaha lokal, serta pemerataan hasil pembangunan.
10: BPS Kabupaten Bengkalis berharap seluruh warga dapat berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026. Masyarakat yang belum terdata diminta segera berkoordinasi dengan BPS atau petugas sensus sebelum masa penataan berakhir, yakni pada 15 Agustus 2026. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
0: Informasi terakhir pendengar, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Kementerian Agama Provinsi Riau menggelar gerakan bersih masjid atau Gebermas di Masjid Syuhada Pekanbaru. Selengkapnya Ribi Ralika Tasya melaporkan.
18: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau menggelar gerakan bersih masjid atau Gebermas secara serentak Senin pagi. Kegiatan yang dipusatkan di Masjid Syuhada Pekanbaru ini melibatkan ASN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, Mulyardi, mengatakan Gebermas merupakan program Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Menurutnya, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dukungan Kementerian Agama terhadap program pemerintah.
19: Sesuai dengan agenda dan rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Dirjen Bimas Islam telah mencanangkan Gebermas, yaitu gerakan bersih masjid ataupun gerakan bersih rumah ibadah di seluruh Indonesia pada hari ini secara serentak, dan pada tepatnya kantor wilayah Kementerian Agama Republik Riau mengambil tempat ataupun titik lokasi, yaitu di Masjid Asyuhada Kecamatan Pekanbaru Kota.
18: Sementara itu, Ketua Harian Masjid Syuhada, Zainal Abidin, menyampaikan terima kasih atas kegiatan bersih-bersih yang dilakukan ASN Kementerian Agama Provinsi Riau. Pihaknya berharap kegiatan tersebut tidak hanya dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan, tetapi dapat berlanjut di masa mendatang.
20: Saya sebagai pengurus masjid mengucapkan terima kasih banyak kepada ASN Kemenag Provinsi Riau. Mudah-mudahan ke depannya bukan untuk mengulang tahun kemerdekaan RI yang 81, harus berlanjut untuk masa yang akan datang, bersih-bersih dari Kemenag ini.
18: Gerakan bersih masjid ini diharapkan dapat mendorong kepedulian terhadap kebersihan rumah ibadah, sekaligus memperkuat kolaborasi antara Kementerian Agama dan masyarakat dalam menjaga lingkungan masjid agar tetap bersih dan nyaman digunakan. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya, melaporkan.

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau berikan tanda jasa kepada 10 tokoh pejuang pada peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau. Untuk memastikan higienis layak atau tidaknya makanan yang diberikan pada penerima manfaat makanan bergizi gratis atau MBG, maka ahli gizi pada masing-masing SPPG mempunyai tanggung jawab terhadap menu dan kelayakan gizinya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1 pendengar. Saat ini waktu menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat, dan saatnya kita berada dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan kali ini saya tidak sendiri dalam membawakan program Pro Dangdut ini. Ada
1: saya Kia,
2: saya Melvin Zebua.
0: Kim Zebua dan Kia yang menemani saya di sore hari ini. Ya, tentunya pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, kita akan terima di line telepon 0823-8836-4742. Bagi Anda yang ingin bergabung, kita akan terima di line telepon 0823-8836-4742. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Kak Izan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya salah orang ini ya.
3: Tak apa lah Kak.
0: Sama saya Hari, dan juga ada di sini Kia dan Bo.
2: Melvin. Siapa?
3: Melvin.
2: Melvin
0: ya. Oke, dari siapa ini?
3: Sama Ani Kak, sama Yu.
0: Ani Sungai Hiu. Oke Ani.
3: Lagu Kak.
0: Lagunya apa?
3: Trauma Kak.
0: Trauma?
3: Iya Kak.
0: Pasal trauma?
3: Ada Kak.
0: Trauma dari siapa itu?
3: Yunita Ababil Kak.
0: Yunita Ababil. Oke, silakan.
3: Salam buat semua je lah Kak. Istimewanya buat orang tua.
0: Oke.
3: Buat selalu. Itu je lah Kak.
0: Oke, terima kasih.
3: Yo, makeup.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Baik, tadi ada siapa?
2: Lupa om.
0: Ada dari Sungai Hiu ya. Dan di belakang Sungai Hiu kembali kita yang terima.
2: Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
2: siapa
0: nih? Nah, di sini ramai nih.
4: Dengan siapa?
2: Dengan saya Kia.
4: Iya, apa kabar Kia?
2: Alhamdulillah.
0: Nah, Kia. Alhamdulillah sehat. Dengan siapa nih?
4: Ini Maklong dan Sumalam.
0: Maklong, apa kabar Maklong?
4: Maklong sehat walafiat. Adik apa kabar semuanya?
0: Sehat.
4: Sehat. Anu Maklong nak tanya dengan Kia.
2: Apa tu?
4: Kia ada menyambut kemarin dengan keluarga besar Haji Abdul Hamid. Itu di mana tu?
2: Di Muslihin.
4: Oh, Haji Abdul Hamid yang tu, betul. Keluarga Maklong juga, keluarga besar Haji Abdul Hamid. Kawan tu, kawan ayah Maklong dengan Atok.
2: Oh, kenal ya?
4: Kawan, ya. Selamat bertugas ya.
2: Iya.
4: Lagu Sekuntum Mawar Merah. Lagu ni dicurang oleh keluarga Maklong Penembal, Mahiru, Mak Johan, Tuan Alam. Semoga sehat selalu, dan semua pendengar RI Bengkalis semoga sehat selalu. Kemudian Ari dan Kia dan kawannya tadi juga sehat selalu. Kemudian cucu Maklong yang berada di Jalan Haji Alias Muhammad Raja Osari, semoga sehat selalu. Dan semua-semualah yang bergabung pada hari ini, Maklong ucapkan selamat berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tadi ada Maklong ya di Sungai Alam ya Maklong. Dan di belakang Maklong masih kita akan terima di line telepon kita 0823-8836-4742. Oke.
2: Halo Pro Dangdut.
5: Pro Dangdut dan Rekizan.
2: Iya
5: dan siap buat hari. Satu lagi siapa nama adik?
0: Ada Kia, ada
2: sama Melvin.
0: Melvin. Melvin.
5: Nesti, dari mana Nesti?
2: Dari VT,
1: Pak Ning.
5: Oh, dari api.
0: Sungai Paning.
5: Sungai Paning.
0: Iya.
5: Lagu-lagu ini salamnya tiga-tiga semua ni.
0: Ha-ha.
5: Dah ada persatuan apa? Ada perjanjian.
0: Ha-ha. Lagunya apa?
5: Ya, lagu-lagu Cinta dari Seberang.
0: Cinta dari Seberang. Okey.
5: Dah siapa menyanyi tak tahulah. Dah, kirim salam.
0: Nah, silakan.
5: Salam pertama Nenek Mesbah Gang Amor, Wianti Pak Alamsah, Pak Tengku di Kepi, dan orang rumah saya berjalan sehat panjang umur dan rezeki.
0: Okey.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, masih kita akan terima yang ingin bergabung di line telepon kita
1: 0823 8836 4742.
0: Iya, bagi yang ingin bergabung segera ya sebelum waktunya habis. Baik.
1: Halo Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Dengan Watan Sari.
0: Watan di mana Watan?
6: Di Serawa.
0: Sungai Rawa. Oke lah Watan.
6: Hai, hari apa kabar?
0: Saya alhamdulillah sehat Watan.
6: Lagu hari.
0: Lagunya apa tuh?
6: Adik, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
6: Lagu Gelandangan hari.
0: Gelandangan. Oke.
6: Dari Roma.
0: Oke, silakan.
6: Salam pertama buat Nek Hari, semoga sehat selalu. Tidak nyadi dia, Wilson. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
6: Dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya.
0: Yeah.
6: Semoga lancar menjalankan tugas yang akan dilaksanakan.
1: Amin.
6: Salam kedua buatnya Pak Arun di Parit Baru. Semoga sehat selalu.
0: Yeah.
6: Buatnya Nana, keluarga di Mundam. Semoga sehat selalu. Buatnya Nenek Anggun di Penampi. Semoga sehat selalu. Buatnya Mona di Tanjulayang, semoga sehat selalu.
0: Iya.
6: Buatnya Syahril, anak Tarun di Tanjung Puras, semoga sehat selalu. Buatnya Elia di Parit Bantu, semoga sehat selalu. Buatnya Rahmi di Tambran, semoga sehat selalu. Buat Ani tadi di Sungai Yu, semoga sehat selalu. Bisa jaga hari.
0: Oke.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Kia Welvi. Ya, sebelum kita terima pendengar, kita akan hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah di request tadi ya. Dan tetaplah bersama kami dalam program Pro Dangdut.
1: Dangdut.

0: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar, masih kita akan terima Anda yang ingin bergabung di line telepon
0: di 0823 8836 4742.
1: Iya, bagi Anda yang ingin bergabung ya, kita akan temani Anda dalam program Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya masih bersama saya Hari Zardi,
0: saya Kia,
2: saya Elvin Jebua.
1: Ya, dan kita akan terima di line telepon 0823 8836 4742.
2: Halo Pro Dangdut.
3: Halo Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Ini sama Zambi dari Rupat.
1: Dari Rupat. Oke, okay,
3: ya,
1: Zambi.
3: Zambi dari Rupat. Request lagu dulunya Kak Ari.
1: Lagu apa?
3: Lagu Repina.
1: Judulnya?
3: Judulnya Setajam Karang.
1: Okay.
3: Salam-salamnya buat Kak Ari, semoga sehat selalu. Juga yang lagi dengar RRI, semoga sehat semuanya. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Dari Rupat tadi ya, ada Zamri, dan di belakang Zamri masih kita akan terima Anda yang ingin bergabung.
0: Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Bunda Erta.
1: Bunda Erta di mana ini Bunda?
4: Di Damun.
1: Di Damun. Oke, Bunda mau request lagu apa ini Bunda?
4: Racun Asmara.
1: Racun Asmara. Oke.
4: Salamnya buat Kak Ari, semoga sehat selalu. Buat adik-adik dua orang dulu. Dan kakak kita dapat tinggal. Itu aja Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, masih dalam program Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, masih kita akan terima Anda di line telepon kita 0823 8836 7442. Oke.
0: Halo Pro Dangdut, assalamualaikum.
5: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mbak Yati?
5: Alhamdulillah Kak Ari sehat. Kak Ari sehat.
1: Saya alhamdulillah sehat ya.
5: Alhamdulillah. Request lagu Kak.
1: Apa tuh?
5: Katanya Cinta.
1: Katanya Cinta. Oke.
5: Okay. Iya Kak Ari. Dari Arbil ya Kak Ari.
1: Oke.
5: Okay. Kirim salam ya Kak Ari.
1: Oke. Okay.
5: Buatnya Kak Ari bertiga tuh dengan adik-adik tuh. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat menjalankan tugas.
1: Iya.
5: Ya buatnya Cinta. Semoga dijauhkan dari penyakit, dilindungi Allah, rezekinya berkah dan melimpah. Buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali, serta keluarga besar Dinas Lingkungan Hidup, semoga dalam keadaan sehat, rezeki melimpah dan bahagia bersama keluarga.
1: Oke.
5: Oke, terima kasih Kak Ari.
1: Terima kasih kembali.
5: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar. Tadi ada Mbak Yati ya, dan di sebelum kita terima Anda kembali, kita akan hadirkan
0: lagu-lagu yang sudah di request.
1: Tetaplah bersama kami dalam program Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, tak terasa kita di sesi terakhir ya. Kita akan terima dua penelpon. Kita akan terima di line telepon kita
0: di nomor 0823-8836-4742.
1: Oke. Baik, langsung saja kita terima. Halo Pro Dangdut. Iya, dengan siapa di mana?
2: Ini dari Kampung Jawa nih.
1: Kampung Jawa, Pak Bakri.
2: Tak salah lagi. Apa kabarnya orang ER ini?
1: Saya alhamdulillah sehat, Pak Bakri.
2: Amin, amin.
1: Pak Bakri gimana kabarnya?
2: Kabar alhamdulillah sehat juga, siang.
1: Oke.
2: Ah, saya minta lagu lah nih ya.
1: Apa tuh lagunya?
2: Lagu ni lagu dangdut Ocu ya.
1: Judulnya
2: Meminang.
1: Meminang.
2: Meminang. Dari Rizal. Ada tak?
1: Okey, saya okey.
2: Salam-salamnya untuk semua yang mendengarlah siang ni ya. Untuk orang yang penyiar. Itu adik yang berdua yang magang tu.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar tadi ada Pak Bakri ya yang dari Kampung Jawa, dan di belakang Pak Bakri kembali kita akan terima Anda yang ingin bergabung di line telepon 0823-8836-4742.
0: Halo Pro Dangdut.
3: Halo Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Ini sama Yantil.
1: Sama?
3: Sama Yanto.
1: Yanto.
3: Yanto di Prapat Tunggal.
1: Di Prapat Tunggal. Oke, Yanto.
3: Iya. Request lagunya Kak Ari.
1: Lagu apa tuh?
3: Lagu dari Ece Trisnawati, Kak Ari.
1: Judulnya?
3: Judulnya Seminggu Satu Malam.
1: Seminggu Satu Malam.
3: Satu Malam, ya.
1: Oke.
3: Salam-salamnya untuk Kak Ari, semoga sehat selalu. Itu lagi yang kakak dua itu, semoga sehat selalu. Nah, terima kasih Kak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu tadi merupakan penelpon terakhir kita ya. Mungkin sebelum kita akhiri dan kita hadirkan lagu-lagu, buat mau ada salam-salamnya dari
0: Welvin ada nggak?
1: Ya, dari Welvin.
0: Ada kata-kata hari ini?
1: Atau mau salam-salam untuk keluarganya, silakan.
4: Iya, salam-salam aja untuk keluarga yang di Sungai Pakning. Nah, itu aja sih.
1: Itu aja. Kalau dari Kia?
0: Kalau dari saya, kata-kata hari ini apa ya?
1: Apa ya?
0: Terima kasih banyak yang udah sempetin dengerin Pro Dangdut siang ini.
1: Ada mau salam-salamnya Kia?
0: Salam-salam buat keluarga besar Pak Haji Abdul Hamid. Udah itu aja sih.
1: Itu saja. Untuk gurunya enggak?
0: Guru ya. Guru SMK Negeri 1 Bengkalis.
1: Oke, baik. Pendengar, tak terasa kita sudah berada di penghujung sua dalam program Pro Dangdut edisi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.
0: Iya.
1: Dan kita akan berjumpa kembali tentunya di lain waktu dalam program Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
5: Om sampai malam, Om?
1: Enggak.

0: depan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: saatnya Anda mengikuti UMKM Bicara. UMKM Bicara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru, di mana saja Anda berada pada kesempatan sore hari ini. Senang sekali saya Dini Oktariani bisa kembali menyapa Anda semua dalam program UMKM Bicara hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pada kesempatan kali ini di program UMKM Bicara ini adalah ruang untuk bisa mengenal lebih dekat cerita dan juga perjuangan serta kreativitas ya, dan peluang untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi pada kesempatan sore hari ini kita akan berbicara bagaimana sebuah usaha dimulai, kemudian bisa terhubung dengan para konsumennya dan terus berinovasi ya, level up ataupun juga naik kelas. Dan yang menarik ya, di kesempatan sore hari ini kita akan mengulik salah satu usaha kuliner yang tentunya membuat penasaran. Dan kalau saya bilang, kuliner ini adalah kuliner yang cukup viral pada akhir-akhir ini ya. Dan mungkin banyak UMKM lain yang punya jenis kuliner yang sama gitu ya, tapi apa sih yang membedakan yang hadir di studio saat ini dengan pelaku lainnya seperti itu? Pasti dari masing-masing usaha itu mempunyai ciri khasnya tersendiri, dan nanti akan kita bahas lebih jauh ya. Baik pendengar, di program UMKM Bicara pada kesempatan sore hari ini saya sudah bersama dengan narasumber kita ya. Jadi sudah hadir di studio ada Kak Rizka Wahyuni Lubis, owner dari Mi Jebeu ya. Benar ya? Assalamualaikum, selamat sore kakak.
2: Waalaikumsalam, selamat sore juga.
1: Apa kabar kak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik, luar biasa ya. Tapi ini nama kulinernya emang Mi Jebeu aja atau ada namanya Mi Jebeu Rizka gitu?
2: Namanya tuh Mi dan Wonton, Jebeu SKJ Pekanbaru.
1: Jebeu SKJ?
2: Iya, SKJ itu suka jadi.
1: Oh, SKJ suka jadi ya, singkatannya. Oke, ya. Oke. Okay. Berarti ini kalau dari namanya berarti udah tahu ya, jualannya di area suka jadi gitu ya. Oke, okay. Tapi mungkin di awal ini pendengar ya, kita akan mulai cerita dari paling awalnya sekali, karena memang setiap usaha itu pastinya biasanya punya cerita di balik kelahirannya ya. Mungkin alasannya dari ownernya kenapa bikin usaha ini, di balik persaingan pasar saat ini ya, karena kalau kita bilang bisnis kuliner ini memang bisnis yang menjanjikan besar, tapi pesaingnya juga banyak gitu ya. Nah mungkin dari Kak Rizka bisa diceritakan terlebih dahulu sebenarnya bagaimana awal mulanya muncul ide untuk membuka usaha ini. Ya.
2: Jadi awalnya itu sebenarnya untuk mengisi ini aja sih sebenarnya, sampingan. Sebelumnya kan pernah kerja nih sama orang, cuman karena gajinya terlalu pas lah, kalau cukup lah kalau bisa dibilang ya. Jadi pengen punya sampingan deh. Gitu, karena selain juga suka masak juga, suka semua apa yang viral pengen coba buat deh gitu awalnya. Cuman buat doang gitu aja, untuk makan bareng-bareng keluarga gitu doang. Cuman karena ada dukungan orang tua juga, keluarga, adik-adik kelas semua, jadi mereka juga suka coba jual deh katanya. Jadi di tahun 2023 itu, di akhir kalau gak salah, itu kita jual Mi Jebeu aja dulu.
1: Okay.
2: Ya, jual Mi Jebeu cuman bermodalkan resep dari TikTok, dari YouTube, dari Instagram yang kayak gitu, dari sosial media. Jadi coba deh buat awalnya cuman mulut ke mulut aja, lewat marketplace Facebook, terus dari Instagram, dari teman-teman, dari ini juga tetangga-tetangga, pokoknya dari orang terdekat dulu. Jadi oh enak nih. Jadi karena Mi Jebeu itu identik dengan ada wontannya, wonton. Nah, di situ lagi belajar lagi gimana cara buat wonton, dan sebelumnya juga pernah kerja di rumah produksi dimsum.
1: Oh, gitu.
2: Jadi coba-coba deh pakai resep dari tempat kerja dulu, coba deh buat wontonnya dari situ, dari resep situ. Jadi coba, alhamdulillah rupanya ada banyak yang suka. Jadi kita cobalah lagi, jual lagi wonton. Jadi orang pesan mie jebel pasti pesan mie wonton juga. Coba deh, jadi dikreasikan, ada yang digoreng, ada yang direbus, ada yang berkuah. Kadang ada orang suka berkuah-kuah gitu kan. Terus ada juga gak lama dari itu baru buat yang nyemek, pakai telur diaduk gitu.
1: Oke, berarti di awal mulanya itu di tahun 2023 itu ya? Oke, berarti kurang lebih sudah 3 tahunan, hampir 3 tahun berjalan gitu ya untuk memulai usaha ini. Berarti kalau untuk sampai saat ini, tadi udah disebutin ada beberapa menu. Ada berapa menu sebenarnya total keseluruhannya sampai saat ini?
2: Kalau menu sih, kalau kayak mie JBW itu kan dia pakai level tuh, nanti pakai level, terus nanti ada toppingnya lagi. Dan wonton juga atau pangsit. Terus ada dimsum goreng keju lumer, terus lumpia ayam, ada dimsum ayam, dimsum kukus seperti itu ada juga, terus apa lagi ya, ada dimsum mentai juga ada sih, baru-baru ini baru dimsum mentai. Terus ada kayak variasi pakai kuah keju sekarang kan gitu tuh, pakai kuah keju dimsum, pakai kuah keju semua di kuah kejuin sekarang itu kan, dan semua juga dimentai-mentain gitu. Terus itu aja sih baru.
1: Oke, itu aja baru, tapi kita ngitungnya kayak udah banyak ya, kan dari satu menu gitu ternyata udah ada pilihan variannya gitu ya. Biasanya orang suka makannya pakai chili oil, nih udah ada sediain kuah kejunya juga gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bilang dalam sebuah prosesnya sebelum akhirnya mungkin usaha ini benar-benar dijalankan gitu ya, Kariska ya, apa sih yang bikin kamu yakin gitu akhirnya, ayo dong ini kita emang akan fokuskan gitu, kita akan pilih usaha ini dan kita akan fokuskan. Apa yang bikin beneran yakin? Apakah karena melihat pasar bisnis kuliner atau karena apa gitu?
2: Ya itu salah satunya sih. Yang kedua karena udah capek kerja sama orang kan, jadi karena udah di rumah aja nih ngurus anak, jadi ya udah deh stop kerja di luar, coba buka usaha di rumah aja gitu. Itu sih lebih nyaman, lebih ini aja sih supaya fokus ke anak juga gitu, jadi nggak keluar dari rumah gitu.
1: Oke, berarti memang ketika kita kerja di bisnis kita sendiri walaupun mungkin ada tantangannya, tapi ternyata ngerasa kayak lebih nyaman gitu ya.
2: itu sih nomor satunya.
1: Oke, tapi di awal-awal mulainya gitu ya, mungkin memang dari mulut ke mulut, susah nggak sih sebenarnya, atau mungkin ada sempat trial dan errornya, coba-coba resepnya dulu sampai menemukan cita rasanya itu yang benar-benar pas gitu. Butuh berapa lama buat bisa bikin resep ini jadi dan ini siap kita pasarkan gitu?
2: Kalau itu sih lumayan juga sih, ada setengah tahun masih mulut ke mulut doang kayak gitu ya kan. Ada juga yang harus diperbaiki, misal ada apa namanya, customer yang bener ya repeat order, tapi kadang-kadang kak ini kayaknya ada yang kurang deh kak, nanti ini kayaknya keasinan kayak gitu, jadi ada komplain lah sedikit-sedikit, tapi memang gak yang sarkas banget, paling ya ada yang kurang, ini rasanya kayak ada yang kurang deh kak, kayak gitu-gitu. Jadi mulai diperbaiki, mulai ditakar lagi ingredientnya atau ininya, resepnya lagi, baru itu lumayan juga sih untuk perbaikan itu tuh lumayan lama. Akhirnya setengah tahun itu barulah, oh berarti segini nih resepnya, memang harus segini gitu ditentuin gitu.
1: Oke, berarti emang butuh waktu ya sebenarnya buat bisa menjalankan sebuah bisnis, apalagi di bidang kuliner juga, biar bisa sampai stabil gitu ya.
2: Iya, benar.
1: Dan bukan sesuatu yang instan juga. Baik, pendengar, untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini, sebelum kita lanjutkan, saya informasikan juga untuk Anda bahwa Anda dapat menyaksikan langsung program UMKM Bicara melalui kanal YouTube RRI Pekanbaru, dan juga Anda dapat bergabung berpartisipasi bersama kami pendengar melalui line telepon kami di 0761 25111 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp WhatsApp kami di 0811-7673-991. Nah Kak Rizka, kalau bicara bisnis kuliner, pastinya bukan cuman mulai di awal gitu ya, kayak aku mau bisnis, aku mau jualan gini ya, tapi harus tahu juga apa yang ditawarkan gitu ya, harus tahu, dan pastinya harus ada ciri khas yang membedakan usaha yang satu dengan yang lainnya. Nah kalau kita bicarain dari usahanya Kak Rizka nih, apa yang jadi keunikannya atau ciri khasnya apa nih dari Mijebeu ataupun juga mungkin produk-produknya yang lain gitu dibandingkan dengan pelaku lainnya gitu?
2: Kalau kita sih lebih banyak varian ininya sih, menunya, lebih banyak menunya. Cuman ya masih di jalur itu, maksudnya itu masih dibilang namanya dimsum lah gitu, masih dalam kategori dimsum, perdimsuman, itu aja sih. Kita kalau orang lain kan mungkin fokus di wonton sama mijebeu aja, mungkin ada beberapa yang pakai dimsum goreng keju lumer, cuman ya gitu aja. Cuman kita kan ada lagi dimsum mentainya, ada yang varian kuah kejunya lagi, yang kayak gitu sih.
1: Oke, tapi kalau untuk range harga produknya gitu, itu dari harga berapa sampai harga berapa?
2: Kita dari kalau mijebeu aja itu tanpa topping, kita di harga yang level satunya aja di harga 11 ribuan, 10 ribu, 11 ribu, sampai harga 25 sih kalau di mijebeu ya. Kalau di dimsum mentai kita range-nya di 20 ribuan sampai 60 ribuan. Itu aja.
1: Oke, berarti paling mahal 60 ribuan, tapi ini porsinya udah gede juga buat bisa makan rame-rame ya?
2: Iya, udah banyak variannya juga.
1: Tapi kenapa nih mutusin buat ikutan juga bikin dimsum mentai gitu? Sebentar udah ada nih mungkin produk yang ikonik mijebeunya gitu. Iya. Kenapa mutusin buat nambah produk lagi gitu?
2: Karena banyak permintaan juga sih, karena di daerah itu memang gak ada dimsum mentai. Jadi ada yang customer yang suka repeat order, Kak, coba deh buat dimsum mentai, kayaknya banyak juga tuh gitu. Terus adik juga, saudara-saudara juga bilang, coba deh buat dimsum mentai, ini kan dimsumnya aja udah enak nih, coba tambah mentainya aja gitu katanya. Jadi ya udah kita coba deh gitu.
1: Oke, kalau untuk lokasi suka jadi lebih tepatnya di daerah mana ya?
2: Di Jalan Nenas Gang Dagang nomor 6, pas di belakang Pasar Nangka Cipuan.
1: Oke, Jalan Nenas ya, Gang Dagang ya?
2: Iya.
1: Oke, boleh ya pendengar ya, kalau misalnya mau coba-coba gitu ya, boleh langsung cek lokasi ataupun juga mungkin ada sosial medianya?
2: Ada.
1: Apa itu?
2: Mi Wonton Jebeu SKJ.
1: Mi Wonton Jebeu SKJ. Ya. Oke, boleh sambil dicek-cek terlebih dahulu ya, sambil mungkin kita break sejenak ya, nanti baru kita akan kembali di sesi selanjutnya pendengar, masih di program UMKM Bicara.
3: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya Pak.
4: Baik Dek, ada lagi?
3: Iya, ini Pak, sama bumbu campurnya satu ya Pak.
4: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35 ribu ya, Dek?
3: Ini Pak uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
4: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
3: Ya elah Pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri. Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
5: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
6: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
5: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
6: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
5: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
6: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
5: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
6: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
0: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru. UMKM Bicara.

0: 101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih bersama dalam program UMKM Bicara ya, dan tadi kita sudah sedikit banyak ngobrol bersama dengan Kariska ya, soal perjalanannya bagaimana memulai usaha mie jebel ya. Jadi ini sebenarnya kuliner yang viral ya, dan meskipun mungkin banyak pesaing di luar sana, tapi Kariska berani untuk membuat versinya sendiri gitu ya, dan berani juga untuk memasarkannya, dan sampai akhirnya bisa bertahan kurang lebih sudah 3 tahun ya, dan dengan inovasi-inovasi produk, tambahan produk lainnya juga yang sudah hadir ya. Dan memang kalau kita bicara soal membangun usaha, itu tidak selalu berjalan dengan mulus ya, pasti ada tantangannya tersendiri. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Kariska nih mungkin ya, atau juga mungkin kesalahan yang paling banyak memberikan pelajaran sama Kariska, apa nih? Pernah ada ini gak sih yang kayaknya ini tantangan sekali ya, ternyata memulai bisnis itu susah ya gitu, ternyata harus begini ya gitu, apa nih? Mungkin ada yang sempat Kariska evaluasi sebagai owner sebuah usaha.
1: Paling ini sih komplain-komplain dari konsumen aja, itu aja sih. Terus banyak komplain kayak ada kan, kita kalau jualan itu ada juga nih di ojol. Mm-hmm. Nah, yang di situ tuh tantangan banget kan. Kadang kita masang foto di ojol itu memang seperti itu kita jual. Gitu. Dan kadang ada aja yang komplain, "Kak, ininya kayaknya kurang deh, di foto gak sama." Kayak gitu, jadi kayak, "Hah?" Langsung, padahal sama gitu loh.
0: Padahal fotonya juga foto asli gitu ya?
1: Iya, dikasih bintang satu. Kayak gitu tuh rasanya tuh, "Oh, Masya Allah." Gitu, kayak tuh, gak apa-apa deh. Nanti coba, ya udah kita balas aja komen-komen mereka tadi ya kan, yang dia ngasih nge-rating tadi. "Kak, ini udah sama kok, Kak. Coba dilihat lagi keterangannya atau fotonya, atau tengok lagi deh pesanannya, apa yang kakak pesan tadi," yang kayak gitu. Jadi sebelum pesanan tuh ini kita kirim sama kurir, itu kita pastiin lagi apa aja pesanannya, apalagi itu aja sih, lebih teliti lagi lah, bisa dibilang kita lebih teliti lagi. Terus koreksi rasa juga sebelum ngirim pesanan ke konsumen. Jadi kita coba lagi deh rasanya pas nggak kayak gini. Ntar ada lagi nanti ngasih komen, "Kak, ini kurang asin, Kak, ini keasinan," kayak gitu. Itu aja sih buat kita selalu mengevaluasi produk-produk kita gitu.
0: Oke, berarti perkara cita rasa ya. Terus juga mungkin lihat di gambar efek pencahayaan langsung bilang gak sama gitu ya, padahal udah sama gitu. Tapi kalau untuk mungkin menjaga kualitas cita rasa gitu ya, gimana nih caranya Kariska buat bisa mempertahankannya? Atau mungkin karena misalnya kenaikan ada bahan bakunya gitu, misalnya ayam lagi mahal gitu ya, bakal ada kenaikan harga gak sih? Atau udah segitu aja gitu?
1: Paling harga ada sih.
0: Pernah naikin juga?
1: Pernah, 1000. Waktu 2020 abis-abis lebaran inilah kemarin baru. Itu kan semua naik tuh, plastik semua naik, semua pada naik lah pokoknya. Otomatis kita harus, dengan terpaksa kita naikkan juga harganya. Tapi porsi agak kita banyakin sedikit, jadi mereka gak terlalu, "Ah, ini porsinya sama tapi kok dinaikin," gitu-gitu. Tapi ada beberapa konsumen yang ngerti gitu loh. Jadi, "Maaf ya, ini harganya naik 1000. "Oh ya, Kak, gak apa-apa, ngerti kok." Kadang ada konsumen yang memang ngerti gitu loh tentang kenaikan harga pangan ini.
0: Oke, berarti tetap sebenarnya kualitas yang utama yang dijagain dulu ya. Oke, dan kalaupun ada kenaikan harga, ternyata Kariska milih buat ngimbanginnya. Harga naik tapi porsinya juga tetap kita maksimalin seperti itu ya, biar konsumennya juga nggak kecewa nih, pendengar. Baik, pendengar, untuk Anda semua di sore hari ini, kembali saya ajak untuk dapat bergabung bersama kami dalam program UMKM Bicara di 0761 25111, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811 7673 991. Mungkin saat ini di awal memulai bisnis gitu ya, Kariska juga promosinya dari mulut ke mulut. Tapi seiring perkembangan dunia digital saat ini, udah mulai manfaatin media sosial juga gak sih?
1: Udah sempat sih. Paling Facebook yang kayak gitu, Instagram pribadi.
0: Oke, okay. Itu biasanya gimana cara promosinya?
1: Paling kita foto sih, foto produk sebagus-bagus mungkin, pencahayaannya yang bagus, kayak gitu kan. Ntar kita ambil fotonya, pasang di status atau di postingan kita, nanti buat deh ini kayak gitu. Pokoknya promosi deh sebagus mungkin, kayak gitu.
0: Oke, berarti saat ini menurut Kak Rizka, sebagai sebuah usaha, kita penting gak sih buat bisa memanfaatkan dunia digital atau juga mungkin manfaatin media promosi yang ada saat ini gitu?
1: Penting banget lah. Untuk kedepannya pasti penting banget. Karena ya bukan dari lingkup kita sendiri aja. Maksudnya tuh bukan dari tetangga-tetangga, teman-teman kita aja gitu, atau teman-teman Facebook, teman apa-apa segala macam. Bukan teman-teman yang terdekat kita aja yang tahu. Jadi orang luar juga mana tahu, ada yang mau juga, ada yang mau tahu juga, ya kan. Makanya ruang digital memang perlu. Okay. Sekali.
0: Baik. Ada ini gak sih, penasaran, kadang ada konsumen gitu, entah itu mungkin beli langsung ataupun lewat ojol tadi ya, sudah mulai ya masuk ke ojol ya. Nah, itu ada requestannya yang agak unik gak sih, yang aneh-aneh gitu, yang kayaknya ini gak biasa nih, dia minta lagi tambahan ini atau apa gitu.
1: Ada sih, pasti ada. Waktu itu pernah juga dia minta ini, kita kan kalau dimsum nih kan pasti kita kukus dulu nih, biar dia matang maksimal sampai dalam gitu. Jadi kadang ada, Kak, tolong gorenginnya sampai matang. Okay. Jadi berarti otomatis sampai dalam-dalam ya, kalau benar-benar matang ini udah matang. Jadi mau gimana lagi ya kan? Ya udah, jadi kita goreng aja sampai benar-benar golden brown atau sebenarnya kecoklatan banget. Jadi benar-benar matang. Jadi kayak gitu aja sih. Jadi kita bingung, sampai matang ya, Kak, gorengnya? Padahal ini kita kukus dulu gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Atau minta level 0, dia buat minta level 0. Cuman dibuatnya itu nanti catatan, Kak, jangan ke pedes banget, jangan pedes ya, Kak, katanya. Padahal dia minta level 0, ya udah berarti enggak pedes. Tapi minta jangan pedes, ya udah, memang enggak pedes gitu loh.
0: Dan itu ngalamin ya, benar ngalamin. Ngalamin
1: baru kemarin sih, tadi malam.
0: Ternyata emang ada aja ya konsumen yang unik-unik permintaannya ya.
1: Ya, itulah.
0: Dan kayaknya gak cuman di usaha kuliner aja, usaha lain pun mungkin ada permintaan konsumennya yang aneh-aneh. Dan banyak. Sebagai pelaku usahanya tetap berusaha buat menuhin gitu ya. Walaupun mungkin sambil bikin sambil ketawa-ketawa sendiri ya, Kak Rizka ya.
1: Ngikik-ngikik aja sendiri, masak sendiri.
0: Iya. Baik, wah luar biasa seru ya, pendengar ya, kalau misalnya kita berbicara soal perjalanan sebuah bisnis. Mungkin itu keseruannya aja, lucu-lucunya aja, tapi dibalik lainnya mungkin ada perjuangan juga yang gak bisa kita gambarkan sebagai sebuah usaha ya, yang mungkin saat ini sedang berusaha untuk terus bertumbuh dan juga untuk bisa terus berkembang, terus juga dikenal oleh masyarakat luas di luar sana gitu ya. Tapi kalau kita bicara mungkin soal targetnya dari Kak Rizka sendiri nih untuk bisa mengembangkan MiJBO, apa sih targetnya gitu ketika memulai usaha gitu, aku mau bawa MiJBO-nya ke sini deh gitu. Ada target gak sih sebenarnya yang ada dalam bayangan gitu ketika mau mulai usaha ini?
1: Targetnya sih pengen punya outlet aja sih untuk sampai sekarang. Dan juga ada cabangnya, pengen banget kayak gitu. Ada beberapa cabang kayak gitu aja sih. Itu ngembanginnya targetnya untuk sekarang. Terus punya karyawan ya, kayak gitu sih targetnya.
0: Oke, okay, kalau saat ini berarti berapa orang karyawan atau masih kerjain sendiri?
1: Sendiri.
0: Masih sendiri.
1: Kadang dibantu sama suami juga.
0: Oke, okay, berarti ini masih usaha keluarga ya untuk saat ini ya?
1: Iya, masih keluarga.
0: Oke, okay. Kalau orderan terbanyaknya nih, ada pernah sampai berapa orderan terbanyak? Ada yang mesen sendiri gak sih? Gak lewat ojol gitu, mesen langsung gitu, order untuk ada, acara ini gitu?
1: Ada sih waktu itu. Paling mereka mesen mie jebau gitu untuk makan siang gitu, paling 15 porsi sehari gitu. 15 untuk sekali pesan gitu doang. gitu okay. aja sih ya.
0: Gimana nih cara Kak Rizka buat bisa apa ya jaga hubungan sama pelanggannya gitu ya, karena tadi juga emang promosinya di awal dari mulut ke mulut gitu. Gimana nih caranya biar mereka itu belinya gak cuman sekali aja gitu, tapi mau balik lagi, order lagi, terus juga penasaran dengan apa ya varian-varian lainnya gitu, apa sih yang Kak Rizka lakuin gitu
1: untuk mempromosiinnya. Paling kita sering ini sih pasang status di WhatsApp kayak gitu. Jadi mereka kan ini apa nih, kan kalau orang memang suka makan atau suka kulineran pasti bertanya ya kan. Ini apa Kak? Ini apa isinya Kak? Kayak gitu. Jadi kita jelasin lah di situ. Ini rasanya ini chili oil juga, cuman ini doang pangsit, isinya ayam kayak gitu. Boleh deh Kak coba kayak

0: persaingan dengan usaha kuliner saat ini dengan produk yang serupa gitu ya. Gimana sih sebenarnya Kariska ngelihat persaingan ini gitu?
1: Kayak tuh sekarang sih kita tetap mengusahakan ini sih, tetap konsisten aja gitu. Terus selalu mengevaluasi diri juga, mengevaluasi resep-resep kita juga kayak gitu. Mengikuti tren juga sih sebenarnya ya kan. Ya seperti itu sih.
0: Oke, tapi kalau ketika mungkin Kariska nih sedang apa ya menjalankan usaha ini, dapat mendapatkan peluang ataupun juga pengalaman baru karena gabung sama komunitas atau pelaku UMKM lainnya gitu, ada pernah dapetin itu juga?
1: Dapetin apa?
0: Kayak dapetin apa ya, kesempatan pengalaman mungkin bergabung dengan komunitas gitu, sesama pengusaha kuliner gitu.
1: Ada sih, sebelum ikut rumah BUMN ini, ikut ini Grab, dari Grab, Perwira, dari komunitas perempuan bisa gitu. Jadi setiap tahunnya mengadakan ada-ada kayak ulang tahunnya, kayak gitu. Isinya semua perempuan di dalam itu semua. Di Grab itu aja sih baru.
0: Dan itu bergabung dengan perempuan-perempuan yang punya bisnis gitu ya, usaha UMKM, gitu, ya. UMKM ya.
1: Iya.
0: Oke, berarti selain ada kesempatan buat bisa membantu ekonomi, ada peluang untuk bergabung dengan komunitas sosial yang lebih luas lagi. Dan ini jadi peluang juga ya buat bisa mengembangkan usaha juga ya Kariska ya. Oke, tapi mungkin kalau dari versi Kariska sendiri, sebenarnya dalam memulai sebuah usaha gitu ya, apa sih yang harus dimiliki terlebih dahulu? Kita harus tuh mulainya dari mana? Apakah kita mulainya dari milih bisnisnya, atau kita mulainya tuh dari mentalnya, atau apanya dulu nih yang harus kita mulai?
1: Yang pertama sih niat dulu sih. Niat, kalau nggak niat ya pasti setengah jalan doang itu pastinya. Pertama niat dulu, terus kita coba beberapa resep gitu dulu, yang mana nih yang oke gitu. Terus kalau misalnya dari bahan-bahan juga nggak sulit didapetin ya, kayak gitu, coba pikir-pikir lagi gitu. Kalau gampang didapetin di pasar ya gas aja, karena soalnya rumah kan dekat pasar juga nih. Jadi kalau ada yang kurang tinggal lari aja ke pasar ya kan, cari atau apa kalau ada yang kurang. Itu aja sih, belajar-belajar resep. Kalau oke rasanya, oke. Kayaknya nih bisa deh untuk kita jualin gitu. Kita berjual belikan gitu.
0: Oke, berarti yang paling utamanya sebenarnya niatnya ya. Biar konsisten ya. Jadi kalau misalnya baru dapat orderannya setelah 3 hari jualan ya.
1: Udah
0: jalan gitu ya. Oke, tapi kalau ini mungkin sebagai penutup, karena kita juga ntar di pukul 15.43 menit akan mendengarkan seruan azan asar ya. Nah, untuk dari Kariska sendiri, harapannya ke depannya usahanya mau bagaimana gitu? Selain mungkin buka toko gitu ya, punya kiosnya sendiri gitu, apalagi nih harapannya?
1: Harapannya sih setelah punya outlet nanti, udah ada karyawan, bisa ini juga sih, apa, buka beberapa cabang. Terus
0: mau nambah jenis pilihan varian menunya lagi atau gimana?
1: Bisa sih.
0: Bisa ya, udah.
1: Terus sekarang kan banyak tuh satu satu kuliner gitu, berbagai macam. Kadang ada yang penyet bagai di dalam itu. Ya kan, nasi goreng, kadang ada kayak ayam penyet, ayam geprek, ya kayak gitu ya kan, ada nasi gorengnya, ada minusnya kayak gitu. Kadang dulu pernah juga jualan begitu, cuman kayak fokus di meja bewa aja deh yang kayak gitu. Terus pengen punya rumah itu aja.
0: Oke, amin, mudah-mudahan terkabul ya. Berarti udah sempat nyobain kuliner lainnya, tapi akhirnya mutusin buat fokusnya di mijabel sama ada dimsum mentai dan lain-lainnya untuk cemilannya gitu ya. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali ya perjalanannya memang ya. Jadi sebenarnya dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang memang sudah hadir sebelum-sebelumnya, juga memang yang paling menantang itu niatnya, konsistensinya dalam menjalankan sebuah usaha. Terus bagaimana

0: kita juga bisa konsisten dengan cita rasanya, ya bagaimana biar cita rasa itu bisa diterima oleh banyak orang gitu ya, itu bisa menjadi PR sekali untuk pelaku usaha di bidang kuliner. Jadi kalau Anda ingin memulai usaha di bidang kuliner, konsisten, terus juga selalu berani untuk mengevaluasi apa yang kurang, evaluasi. Kalau misalnya mau dapat kritikan dari konsumen ini juga nggak masalah ya, kita coba kita tes lagi, kita cari cara untuk bisa lebih menyesuaikan selera dengan konsumen ya. Baik, mungkin sebagai penutup juga nih, Kak Rizka, boleh diinfoin sekali lagi akun sosial medianya atau juga mungkin bagaimana caranya buat bisa dapetin produknya.
1: Oke. Boleh. Untuk akun media sosialnya kita ada di Instagram. Ada Miwonten JWSKJ.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau di Ojol boleh disebut Ojolnya. Ada di GoFood, GrabFood, sama ShopeeFood, sama okay. Namanya Mie dan Wonton JBL SKJ.
0: Oke. Okay. Berarti di semua aplikasi online ada ya?
1: Ada.
0: Oke, okay. Boleh langsung dicek-cek, di searching dulu aja pendengar ya, dan langsung order nanti ya. Baik, terima kasih untuk Kariska sudah mau berbagi pengalamannya bersama dengan seluruh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru di kesempatan sore hari ini, dan semoga bisnisnya lancar, maju terus, sukses terus ya, dan mudah-mudahan cita-citanya bersama Mijeba itu bisa segera terwujud ya Kariska ya. Sekali lagi terima kasih pendengar, dan demikian program UMKM Bicara.
2: Sekian UMKM Bicara hari ini.
3: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Jika Allah menghendaki, seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah, yang berarti jika Allah menghendaki, ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman, lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, "Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan, kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, selanjutnya segera akan Anda ikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari RRI Padang.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil menyetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu.
2: Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan itu merupakan hak masyarakat dan kewajiban kita.
3: Ini merupakan sejarah pertama kalinya Akademi Futsal Riseva Sawalunto menjadi juara tingkat provinsi dan lolos ke babak nasional.

0: Sari berita, pemerintah Kabupaten Agam meluncurkan program pariwara anti korupsi tahun 2026. Akademi Risefa Talawi Sawahlunto juara Liga Futsal Nusantara LFN Sumatera Barat 2026. Inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya untuk Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Rita Ismail.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Agam meluncurkan program pariwara anti korupsi tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan.
2: Beranilah
3: kami, aparatur pemerintah Kabupaten Agam, berikrar.
4: Pemerintah Kabupaten Agam memperkuat komitmen dalam membangun pelayanan publik yang bersih dan berintegritas melalui peluncuran pariwara anti korupsi bertema pelayanan bukan untuk dibeli. Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal mengatakan, melalui kampanye tersebut pemerintah Kabupaten Agam mengajak seluruh ASN untuk memperkuat integritas dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Wabup Iqbal mengajak seluruh ASN juga diminta menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus terjaga. Dalam arahannya, Muhammad Iqbal juga meminta aparatur sipil negara terus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih cepat, mudah, ramah serta profesional.
5: Ini temanya adalah pelayanan bukan untuk dibeli. Tadi sudah saya sampaikan bahwasannya kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan itu merupakan hak masyarakat dan kewajiban kita. Tidak boleh ada urusan yang dipercepat karena imbalan, Bapak Ibu. Tidak boleh juga ada keputusan yang berubah karena pemberian. Tidak boleh juga ada perlakuan khusus karena kedekatan, tekanan, apapun kepentingan pribadi. Saya yakin dan percaya bahwasanya kita semua akan mendukung program pariwara anti korupsi ini.
4: Sebagaimana diketahui, peluncuran pariwara anti korupsi bertemakan pelayanan bukan untuk dibeli menjadi salah satu langkah pemerintah Kabupaten Agam dalam memperkuat budaya anti korupsi di lingkungan pemerintahan. Kampanye ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran untuk seluruh aparatur sipil negara agar memberikan pelayanan publik secara bersih. Dari Kabupaten Agam, Alwan Mepauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Untuk memastikan higienis, layak atau tidaknya makanan yang diberikan pada penerima manfaat makanan bergizi gratis MBG, maka ahli gizi pada masing-masing SPPG mempunyai tanggung jawab terhadap menu dan kelayakan gizinya. Reporter Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis melaporkan.
6: Setiap dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang melaksanakan program makanan bergizi gratis MBG wajib memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan dan kecukupan gizi. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan melibatkan tenaga ahli gizi. Mereka bertugas melakukan pengawasan mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengelolaan makanan yang telah matang, hingga proses pendistribusian kepada para pemanfaat. Ahli gizi SPPG Bengkalis Kelapa Pati, Yumba Lestari, saat ditemui RRI mengutarakan bahwa setiap bahan makanan yang masuk ke dapur SPPG langsung diperiksa, baik bahan dalam kondisi mentah maupun setelah diolah menjadi makanan. Ia juga menjelaskan tugas ahli gizi tidak hanya melakukan pemeriksaan bahan makanan tetapi juga menyusun menu serta memastikan seluruh proses pengelolaan makanan berjalan sesuai ketentuan. Menurut Yumba, pemeriksaan dilakukan sejak bahan makanan tiba dari pemasok. Apabila ditemukan buah atau sayuran yang sudah rusak, bahan tersebut langsung dipisahkan dan tidak digunakan lagi.
7: Pertama itu kami membuat menu dan memastikan dari proses bahan baku quality control. Lalu pengecekan suhu sampai hingga distribusi. Dalam bahan baku tuh datang tuh dicek kayak buah yang busuk, sayur-sayur yang busuk tuh nanti dikembali lagi ke supplier. Di dalam persiapan ada datang nanti ayam-ayam itu dicek juga dan dikasih es batu biar nggak cepat busuk gitu, Pak.
6: Sementara itu, ahli gizi SPPG Bengkalis Kota 3, Tiara Sulistiawati, mengatakan pemeriksaan terhadap bahan makanan juga menjadi bagian penting untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat dalam kondisi aman dan layak dikonsumsi. Ia juga menjelaskan dalam penyusunan menu, pihaknya memastikan makanan yang diberikan dalam satu ompreng atau paket makanan mengandung gizi yang dibutuhkan oleh penerima manfaat.
7: Tentu kita selalu mengutamakan konsep gizi seimbang ya, karena dalam satu ompreng itu pastinya ada karbohidrat, protein yang tidak hanya dari protein hewan saja, tapi juga ada protein nabati, terus juga ada sayuran dan buah. Ya, selama yang berdiri di jalan, kita selalu mengikuti setiap arahan yang memang disampaikan dari bagian secara langsung.
6: Selain memastikan kandungan gizi, Tiara juga mengatakan setiap bahan makanan yang datang juga diperiksa kesesuaiannya dengan pesanan serta kualitasnya. Bahan makanan yang rusak ataupun tidak layak konsumsi akan disortir dan dipisahkan. Ia juga mencontohkan buah pisang yang terkadang diterima pada sore hari, kondisi buah tersebut kembali diperiksa pada pagi harinya sebelum digunakan. Apabila ditemukan pisang yang sudah rusak, maka tidak akan diberikan kepada penerima manfaat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Mendengar tingginya permintaan dalam acara Padang Gastronomi Market hari ketiga, membuat salah satu UMKM kuliner tradisional asal Bukilangan harus 8 kali mengisi ulang stok dagangannya dalam sehari. Selengkapnya dilaporkan Febian Syafitra.
2: Alhamdulillah kita dari pagi memang ramai terus.
8: Tingginya antusiasme masyarakat pada Padang Gastronomi Market hari ketiga dalam rangkaian hari jadi Kota Padang turut meningkatkan penjualan kuliner tradisional. Salah satu UMKM asal Kecamatan Lubuk Kilangan bahkan mengaku harus melakukan pengisian ulang hingga 8 kali dalam sehari. Anggota Forum UMKM Lubuk Kilangan, M. Irsyad, mengatakan sejak pagi dagangannya terus diburu pengunjung. Kondisi tersebut membuat jumlah makanan yang dijual habis lebih cepat dari perkiraan. Irsyad menyebut kuliner yang paling banyak diminati pengunjung adalah kue tabuang dan kolak pario. Kedua makanan tersebut merupakan kuliner tradisional yang kini mulai jarang ditemui di tengah banyaknya pilihan makanan kekinian.
2: Alhamdulillah kita dari pagi memang ramai terus. Ini pun drop barang kita udah yang ke-8 kali hari ini. Nah, jadi karena udah malam udah nggak sanggup lagi. Permintaan banyak, masih banyak sih, tapi udah nggak sanggup lagi. Yang paling laris hari ini kue tabuang dan kolak pario. Kue tabung itu mirip kue putu, tapi dia beda sedikit. Ini terbuat dari tepung beras, parutan kelapa dan gula. Kemudian kita kukus di pario.
8: Irsyad tidak menyangka penjualan kuliner tradisional yang dijajakan mendapat respon besar. Menurutnya produk yang berbeda dari makanan yang umumnya dijual menjadi salah satu alasan pengunjung tertarik untuk membeli. Antusiasme pengunjung juga terlihat dari kedatangan warga yang tidak sekedar ingin menikmati kuliner, tetapi sekaligus menyaksikan Eksploria Padang 2026. Nova, salah seorang pengunjung asal Kuranji, mengatakan sengaja datang untuk menikmati kuliner sekaligus menonton konser.
9: Iya, sebenarnya pengen kulineran sih, sekalian emang pengen nonton konser, karena kebetulan kalau dilihat dari artis yang bakal tampil banyak banget ya malam ini. Iya nih, lagi lihat-lihat aja, cuman emang serame itu ya, ternyata antusias warga luar biasa sih.
8: Nova menilai antusiasme masyarakat terhadap rangkaian HJK Padang cukup tinggi. Ia juga berharap pemerintah maupun generasi muda terus menghadirkan kegiatan positif yang dapat dinikmati masyarakat Kota Padang. Febian Syafitra melaporkan.
0: Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum memperkuat persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia yang semakin maju dan sejahtera yang diwujudkan masyarakat dan berbagai instansi di Kabupaten Natuna melalui kegiatan menyambut kemerdekaan. Selengkapnya dilaporkan Erik Muhammad.
10: Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum memperkuat persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia yang semakin maju dan sejahtera, yang diwujudkan masyarakat dan berbagai instansi di Kabupaten Natuna melalui kegiatan menyambut kemerdekaan. Kegiatan tersebut diantaranya diisi dengan pendakian Gunung Ranai yang juga menjadi sarana pembinaan fisik dan ketahanan personel. Aktivitas di alam terbuka tersebut dilakukan untuk menjaga kebugaran sekaligus membangun kekompakan dalam menghadapi berbagai kondisi di lapangan. Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marsekal Pertama TNI Onosmus IGD Rai Aryadi, mengajak masyarakat menjadikan momentum kemerdekaan sebagai dorongan untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah. Menurutnya, kemajuan daerah membutuhkan semangat dan sinergi seluruh elemen masyarakat.
11: Harapan untuk masyarakat Natuna, mari kita sama-sama memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk lebih mensejahterakan Natuna, lebih semangat lagi, semangat kemerdekaan untuk bisa memajukan Natuna secara bersama-sama, secara sinergi, bersama-sama menuju Natuna yang lebih makmur lagi.
10: Selain pendakian Gunung Ranai, rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia sebelumnya juga diisi dengan pengibaran bendera di Batu Datar dan touring menuju Selat Lampa. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, Abdul Rahman, mengatakan kegiatan alam seperti pendakian gunung telah menjadi bagian dari latihan rutin untuk meningkatkan kemampuan fisik personel.
12: Ya, jadi ini sebenarnya sudah menjadi agenda rutin kita ya, latihan, dan memang program pembinaan fisik personel kita ini memang aktivitasnya selalu berulang-ulang melaksanakan kegiatan naik Gunung Ranai dan juga menjadi guide beberapa kawan-kawan ataupun rekan-rekan dari instansi lain yang memang mau naik ke Gunung Ranai ini kita dampingi.
10: Melalui rangkaian kegiatan tersebut, semangat kemerdekaan diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi diwujudkan melalui kebersamaan, kedisiplinan, dan kontribusi nyata dalam pembangunan. Semangat tersebut diharapkan terus tumbuh untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera dan daerah yang semakin maju. Dari Ranai Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad melaporkan.
0: Jelang berakhirnya masa sensus ekonomi 2026 pada 15 Agustus 2026 mendatang, hingga kini capaiannya sudah di angka 87,6%, sebagaimana disampaikan Kepala BPS Bengkalis Sudiri. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
13: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Bengkalis hingga saat ini telah mencapai 87,6%. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bengkalis terus mengoptimalkan pendataan menjelang berakhirnya masa sensus pada 15 Agustus 2026. Kepala BPS Kabupaten Bengkalis Sudiro mengatakan masih terdapat sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya adalah beredarnya informasi bernada negatif di media sosial yang mempengaruhi sebagian masyarakat sehingga belum seluruhnya bersedia menerima petugas sensus.
14: Karena banyak informasi yang beredar di medsos ya, yeah. Jadi itu juga jadi mempengaruhi terhadap kelancaran kita di lapangan. Kalau sampai dengan hari ini 87,60%.
13: Sementara itu salah seorang warga Desa Kelapa Pati Bengkalis, Maya, mengaku telah berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026. Ia mengatakan petugas BPS mendatangi rumahnya pada awal Juni 2026 dan melakukan pendataan secara langsung.
15: Nama saya Maya, tinggal di Kelapa Pati Bengkalis. Untuk sensus ekonomi 2026 ini, sebagai warga negara yang baik, saya juga menyukseskan dan telah berpartisipasi dengan memberikan data kepada petugas sensus yang sudah datang ke rumah kemarin ketika awal Juni 2026. Nah, petugas sensus juga menanyakan penghasilan per bulan keluarga dan juga apakah ada usaha lain seperti pelaku UMKM, pelaku UMKM dan lain sebagainya. Itu saja.
13: BPS Kabupaten Bengkalis kembali mengimbau masyarakat yang belum didata agar bersedia menerima petugas sensus sebelum pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang berakhir pada 15 Agustus 2026 datang. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, Satuan Lalu Lintas Polresta Bukittinggi tanggapi suara publik dalam program Halo RRI terkait kebisingan knalpot brong di sejumlah kawasan di daerah ini. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
16: Maraknya penggunaan knalpot brong oleh kalangan remaja kian meresahkan warga Kota Bukittinggi di sejumlah titik seperti Belakang Balok, Aur Kuning, dan Birugu. Suara bising yang ditimbulkannya tidak hanya mencederai kenyamanan publik, tetapi juga memicu potensi gesekan sosial di jalan raya. Menghadapi fenomena ini, pengawasan dari lingkungan terdekat menjadi fondasi krusial. Orang tua dituntut lebih peka mengontrol pergaulan serta modifikasi kendaraan anak, sebab kepatuhan berlalu lintas sejatinya bermula dari didikan di dalam rumah. KBO Satlantas Polres Bukit Tinggi, Ibda Azriandi, menyatakan jajarannya terus menggencarkan razia mendadak dan patroli rutin guna menekan angka pelanggaran.
17: Kita juga butuh ini masyarakat-masyarakat yang memberi informasi seperti terima kasih banyak, open ikut serta untuk bagaimana lingkungannya tertib, lingkungannya aman, nyaman. Itu yang sebenarnya akan kita wujudkan ya. Lalu masyarakat tapi menginginkan itu. Dan kita juga selama ini sudah berupaya juga untuk melakukan penindakan-penindakan apalagi ya terhadap knalpot bong, termasuk juga yang untuk khususnya malam hari dan juga malam sampai pagi ke malam minggu, terutama kita sudah laksanakan ini rutin, itu tidak ada toleransi lagi buat kita yang namanya knalpot bong, apalagi knalpot racing ya, yang sangat-sangat mengganggu baik-baik kenyamanan terutama pendengaran kita ya.
16: Selain penindakan represif di jalan, penegak hukum juga mengimbau adanya pendekatan persuasif dari elemen masyarakat. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif tanpa harus selalu berujung pada sanksi tilang.
17: Jadi juga kerjasama dari masyarakat, terutama orang tua ini. Orang tua yang anak-anaknya tidak sesuai dengan ketentuan ya kendaraannya, ya tolong dibantu kami untuk menertibkan minimal di rumahnya sendiri. Karena yang kita lakukan ini terlalu bukan dari bantuan dari caratak atau orang tua sendiri, kita juga mungkin kewalahan ya. Kalau tidak ada kita secara bersama-sama untuk mengurangi knalpot bong ini. Karena awalnya itu dari kan pasti dari rumah ya, ini anak saya. Kita pun sudah melaksanakan selama ini sosialisasi di sekolah-sekolah, polis bersiku, polis bersiku kampus, sudah sering kita sampaikan, termasuk komunitas-komunitas kendaraan. Tapi yang namanya anak-anak ini mungkin ingin cari jati diri, pergaulan mereka lah namanya. Atau gen-gen sekarang yang ingin tampil atau mungkin mengembangkan bakat, tapi sesuaikanlah dengan aturan yang ada. Kalau memang hobinya balap, arenanya ada. Kalau hobinya misalnya mekanik, arenanya juga ada. Jangan dicampur adukan ya. Ini menyangkut dengan keamanan dan ketertiban masyarakat dan kebutuhan kita bersama untuk kenyamanannya.
16: Sinergi antara pengawasan keluarga dan ketegasan aparat kepolisian menjadi kunci utama meredam keresahan ini. Aspirasi publik yang terjembatani tersebut berkat adanya program Halo RRI yang terus hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Kondisi cuaca panas yang melanda wilayah Pulau Bintan belakangan ini, masyarakat diimbau waspada kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya dilaporkan Febriansyah.
18: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bintan mengimbau masyarakat waspada potensi krisis air bersih dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla. Mengingat kondisi cuaca panas yang melanda wilayah Pulau Bintan belakangan ini diperkirakan cukup panjang. Suhu udara panas yang tinggi masih menjadi ancaman serius, terutama bagi wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Untuk di Kabupaten Bintan, wilayah yang masuk rawan karhutla antara lain di Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Topaya, dan Kecamatan Teluk Subung, serta Kecamatan Bintan Utara. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan, Ramlah, banyaknya titik api di wilayah tersebut dan sempat membuat kewalahan tim UPTD Damkar di wilayah masing-masing kerjanya.
19: Pasti titik api, hotspot titik api ini yang memang harus kita waspadai karena memang masih terjadi cuaca yang cukup panas juga walaupun ada kondisi lokal tadi. Nah, terkait dengan titik-titik rawan kebakaran di wilayah Kabupaten Bintan ini khusus untuk Gunung Kijang, tentunya ini perlu diwaspadai, kemudian Tuapaya, kemudian Teluk Sebung, yang menjadi atensi kita untuk lebih waspada terkait dengan kebakaran lahan dan hutan di wilayah.
18: Kepala UPTD Damkar Tuapaya Makmur menambahkan dalam memadamkan api yang terjadi di wilayah kerjanya memang banyak terdapat kendala, khususnya soal stok air baku dan minimnya sumber daya manusia SDM tenaga operasional damkar. Dengan demikian, ketika terjadi karhutla di sejumlah titik dalam waktu yang bersamaan, maka hanya wilayah yang diprioritaskan saja dilakukan pemadaman.
20: Tapi kami tak bisa tangani semua, jauh kali jaraknya. Jadi kalau kami padamkan sebelah yang sebelah ujungnya hidup lagi. Bakar sebelah sini, dia luas.
18: Kepala UPTD Damkar Tanjung Uban Panyondi menambahkan, menjelaskan, dalam beberapa hari terakhir ini banyak terjadi kasus karhutla di wilayah kerjanya. Kebakaran lahan masing-masing di dua lokasi mencapai setengah hektar hingga 1,5 hektar lebih. Setidaknya dalam waktu belakang ini ada 6 lokasi titik kebakaran lahan. Secara keseluruhan, lahan yang terbakar sudah lebih dari 5 hektar. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 6,45% pada Mei 2026. Angka ini menempatkan Kepri di peringkat keempat secara nasional. Tingginya angka pengangguran di Kepri menjadi sorotan karena provinsi ini dikenal sebagai kawasan industri, perdagangan, dan investasi nasional khususnya di Kota Batam. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
3: Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 6,45% pada Mei 2026. Angka ini menempatkan Kepri di peringkat keempat secara nasional, berada di atas rata-rata nasional yang hanya 4,65%. Badan Pusat Statistik merilis data tersebut bersama laporan ketenagakerjaan nasional periode Mei 2026. Kepri hanya berada di bawah Papua 7,08%, Jawa Barat 6,61%, dan Banten 6,48%. Tingginya angka pengangguran di Kepri menjadi sorotan karena provinsi ini dikenal sebagai kawasan industri, perdagangan, dan investasi nasional khususnya di Kota Batam. Batam menjadi salah satu daerah tujuan utama pencari kerja di Indonesia. Tingginya minat masyarakat datang ke Batam dipicu oleh persepsi sebagai daerah dengan peluang ekonomi yang menjanjikan. Salah seorang warga Batam, Johan Duyanto, mengatakan Batam merupakan kota industri yang berkembang pesat, seharusnya membuka lebar peluang kerja bagi anak muda. Namun kenyataannya lulusan SMA-SMK yang siap kerja justru kesulitan mencari pekerjaan karena tidak memenuhi kualifikasi.
21: Susah sekali mencari kerja kalau tidak ada orang dalam. Perusahaan di Batam lebih mengutamakan pekerja dari luar daerah dibandingkan pekerja lokal. Padahal kebutuhannya hanya operator yang hanya membutuhkan keterampilan dasar, bukan keterampilan teknis. Kalau hanya operator, kenapa harus dari luar? Anak Batam tentu bisa. Kalau rekrut pekerjaan ahli seperti HRD atau lainnya itu tidak masalah. Tapi ini operator yang anak muda Batam bisa. Tidak perlu merekrut dari luar.
3: Hal yang sama juga dikatakan warga lainnya, Maulana Nabil. Ia mengatakan perusahaan di Batam lebih mengutamakan pekerja dari luar daerah dibandingkan pekerja lokal. Padahal menurutnya dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2024 dijelaskan bahwa perusahaan harus mengutamakan tenaga kerja lokal. Tapi nyatanya selama ini perusahaan di Batam tidak melakukan hal tersebut. Ia juga menyinggung soal pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam yang tidak ada output sama sekali. Sebab sampai saat ini perusahaan di Batam masih melakukan perekrutan dari luar Batam.
22: Pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan di Senaker Batam yang tidak ada output sama sekali. Sebab sampai saat ini perusahaan di Batam masih melakukan perekrutan dari luar Batam. Sangat disayangkan anggaran kita yang begitu besar diperuntukkan untuk pelatihan, tapi tidak memanfaatkan perusahaan. Setahun, dua tahun tidak berguna sertifikat keterampilan itu.
3: Diketahui data tahun 2025 mencatat jumlah penduduk yang masuk ke Batam mencapai 49.009 jiwa, sementara yang keluar sebanyak 31.353 jiwa. Dengan demikian terdapat penambahan 17.656 jiwa pendatang baru. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan angka pengangguran Batam berhasil ditekan dari 7,68% tahun 2024 menjadi 7,57% pada tahun 2025. Pemerintah Kota Batam menurutnya mematok target TPT pada kisaran 7,09% hingga 7,14% pada tahun 2026 ini melalui berbagai program pelatihan kerja dan kolaborasi industri. Ia mengatakan tingginya arus migrasi pencari kerja dari berbagai daerah ke Batam menjadi faktor utama yang membuat angka pengangguran di kota industri ini tetap dinamis meski investasi terus melonjak.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Dirjen PPI Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menyepakati percepatan penanganan wilayah blank spot di daerah perbatasan. Berikut laporan Rizvan Badrian.
23: Masyarakat di pulau terdepan harus mendapatkan hak yang sama dalam mengakses informasi dan teknologi sebagaimana masyarakat di wilayah perkotaan.
24: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Dirjen PPI Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menyepakati percepatan penanganan wilayah blank spot di daerah perbatasan melalui audiensi Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dengan Dirjen PPI Wayan Toni Suprianto di Jakarta. Kesepakatan ini menetapkan 6 lokasi prioritas pembangunan BTS di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun menggunakan frekuensi 700 MHz bersama operator Telkomsel, XL Smart, dan IOH. Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan pemanfaatan teknologi satelit Satria, Palaparing, serta Direct to Device atau D2D turut dioptimalkan untuk mengatasi tantangan geografis kepulauan dan mempercepat pemulihan 207 titik bersinyal lemah.
23: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mendorong dan meminta dukungan pemerintah pusat agar segera dilakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi berupa Base Tower Transceiver Station atau BTS, penguatan jaringan 4G atau 5G, solusi konektivitas berbasis satelit yang ada di wilayah sulit terjangkau.
24: Menurut Nyanyang, keterbatasan sinyal saat ini dinilai mempengaruhi pelaksanaan program strategis seperti sekolah rakyat hingga program makan bergizi gratis. Melalui sinergi ini, Pemprov Kepri berharap percepatan infrastruktur digital dapat mengoptimalkan pelayanan publik, sektor pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan sekitar 78.000 nelayan di kawasan pesisir.
23: Kepri adalah provinsi kepulauan yang wilayahnya perbatasan bukan perhatian khusus dalam pembangunan konektivitas digital. Masih sekitar 207 inilah yang kami meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komdigi, supaya konektivitas digital ini bukan kebutuhan tambahan tetapi kebutuhan dasar untuk pendidikan, ekonomi, pelayanan publik, dan penguatan kehadiran negara di wilayah perbatasan.
24: Dirjen PPI Komdigi Wayantoni Suprianto menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pemerataan akses digital guna mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pelayanan publik. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi Riau soroti persaingan usaha tak seimbang, importir resmi terbebani pajak sementara produk ilegal masuk tanpa beban serupa. Alwis Suryatmaja selengkapnya melaporkan.
2: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Riau, Masuri, menyoroti ketimpangan persaingan usaha antara importir resmi dan pelaku yang memasukkan barang secara ilegal. Masuri mengatakan importir resmi harus memenuhi berbagai kewajiban perpajakan ketika memasukkan barang, sementara barang yang masuk melalui jalur ilegal tidak menanggung beban yang sama.
4: Tapi importir bersaing dengan pengusaha yang ilegal ini mudah, karena kalau importir tidak dikenakan pajak PPN 11%, biaya masuknya 5% bisa, PPH 2,5% sudah berapa 2,5%, mereka enggak sama sekali. Kalau sepanjang saja dilemparkan ke Yomama dan kali ke yang bantu, dia masih menang. Belum lagi ditambah dengan profit, misalnya 1% gitu ya. Bagi kami ini adalah ancaman. Nah, untuk itu pihak departemen atau kelembagaan pajak juga sudah bisa memahami atau juga tidak berjuga.
2: Di sisi lain, pengamat ekonomi regional Riau, Dahlan Tampubolon, mengingatkan penurunan kinerja ekspor dapat berdampak langsung terhadap penerimaan pajak, khususnya bagi daerah yang aktivitas ekonominya banyak bertumpu pada komoditas ekspor.
5: Daerah sudah bisa mencari pajak, nasional juga mencari pajak, tapi justru ekspor kita mengalami defisit penurunan. Kalau sederhananya, kalau ekspornya turun, tentu penerimaan ekspor itu turun.
2: Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap perdagangan ilegal, menjaga daya saing pelaku usaha resmi, serta mendorong kembali kinerja ekspor Riau. Demikian, Alwis Suryatmaja melaporkan.
0: Semangat menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia diwujudkan melalui pengibaran bendera merah putih di Pulau dan Dasar Laut Sahi, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut kemarin. Kegiatan yang melibatkan sejumlah instansi ini menjadi simbol nasionalisme sekaligus memperkuat sinergi di wilayah perbatasan. Selengkapnya dilaporkan Marjani.
6: Bendera merah putih berukuran 10x6 meter dikibarkan di Pulau dan di Dasar Laut Sahi, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur
7: Timur Laut Kabupaten Natuna kemarin sore. Pengibaran tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi lintas instansi, di antaranya Kantor Pencarian dan Pertolongan Sar Natuna, Lanut Raden Sajat, Kejaksaan Negeri Natuna, Yon Arhanud 14 Pasgat, BMKG Lanai, Stasiun Bakamla Natuna, RRI Lanai, dan IBI Cabang Natuna. Kolaborasi tersebut menjadi wujud sinergi antar instansi dalam menyemarakkan momentum kemerdekaan di wilayah perbatasan. Komandan Lanut Raden Sajat Marsekal Pertama TNI, Onemus Gede Rai Aryadi mengatakan pengibaran bendera di pulau dan dasar Laut Sai merupakan bagian dari semangat nasionalisme. Kegiatan ini sekaligus memperkuat kebersamaan dan sinergi antar instansi di Kabupaten Natuna.
8: Kita pilih karena lokasi-lokasi ini memang sangat strategis. Setelah dari gunung, kita ke laut juga. Jadi semuanya ada. Maknanya adalah kita tetap semangat menyambut kemerdekaan. Kita memiliki idealisme, nasionalisme yang baik untuk kita tetap memberikan semangat kepada generasi muda, dan kegiatan ini kita laksanakan bersama-sama dengan Forkopimda.
7: Sementara itu, Kepala Kantor Sar Natuna Abdurrahman mengatakan pihaknya turut berperan dalam kegiatan tersebut, terutama dalam memastikan aspek keselamatan selama pelaksanaan. Persiapan keselamatan menjadi perhatian mengingat sebagian rangkaian kegiatan dilakukan di tebing dan di wilayah perairan. Abdurrahman bersama Danion Arhanud 14 Pasgat Letnan Kolonel Pas Erwan Hidayat secara langsung melaksanakan pengibaran bendera dengan teknik rappelling. Aksi tersebut dilakukan dari tebing Pulau Sahi yang memiliki ketinggian sekitar 40 meter di atas permukaan laut.
9: Jadi memang kami sudah mengantisipasi segala bentuk risiko apapun itu. Jadi baik dalam penyelaman di bawah air, pengibaran bendera di bawah air ini, nah, kami ada menggunakan beberapa personil-personil kami yang sudah memang memiliki lisensi untuk mengcover dari tim-tim lainnya yang ikuti kegiatan ini.
7: Pengibaran bendera merah putih di pulau dan dasar Laut Sai diharapkan menjadi simbol kecintaan terhadap tanah air serta semangat menjaga kedaulatan Indonesia. Kegiatan kolaboratif lintas instansi ini juga menjadi momentum memperkuat persatuan dan sinergi dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian Marjani melaporkan.
0: Akademi Futsal Riseva Talawi Sohlunto sukses menorehkan sejarah dengan menjadi juara Liga Futsal Nusantara LFN tahun 2026 Zona Sumatera Barat. Pada laga final yang berlangsung di Raveli Futsal Kota Padang, Minggu 9 Agustus 2026, Riseva menundukkan pasaman Sayo dengan skor tipis 4-3. Selengkapnya dilaporkan Iwan Setiawan.
11: Pertama kalinya Akademi Futsal Riseva Sohlunto menjadi juara tingkat provinsi dan lolos ke babak nasional.
12: Dalam laga pemungkas tersebut, 4 gol kemenangan tim asal Kota Arang masing-masing dicetak Kevin Marcelino pada menit ke-9, 21 dan 42 serta Gilang Alian Gino pada menit ke-25. Sementara itu 3 gol dari pasaman Sayo disumbang Zul Katano pada menit ke-4, Kervindo Iqbal pada menit ke-9 dan Muhammad Adrian Jauzah Fauzi pada menit ke-35. Ketua Asosiasi Futsal Kota AFK Kota Sohlunto, Marta Dinata Itano mengatakan keberhasilan tersebut menjadi sejarah baru bagi Akademi Riseva karena untuk pertama kalinya mampu menjadi juara LFN tingkat Sumatera Barat sekaligus memastikan tiket ke babak nasional. Menurutnya prestasi itu merupakan buah kerja keras pemain yang mendapat dukungan penuh dari pelatih, ofisial, pemerintah daerah, KONI, PSSI serta masyarakat Kota Sohlunto.
11: Alhamdulillah Akademi Riseva Sohlunto berhasil menjadi juara Liga Futsal Nusantara tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Ini merupakan sejarah pertama kalinya Akademi Futsal Riseva Sohlunto menjadi juara tingkat provinsi dan lolos ke babak nasional. Ini berkat kerja keras pemain tentunya, dukungan dari para ofisial, para pelatih.
12: Marta menambahkan menghadapi kompetisi tingkat nasional, Riseva akan melakukan berbagai persiapan agar mampu memberikan yang terbaik sekaligus membawa nama Sumatera Barat. Sementara itu pelatih fisik Akademi Riseva, Lutfi Miftah Purkana menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi dan persiapan secara menyeluruh. Seleksi pemain juga tetap terbuka, tidak hanya dari skuad Akademi Riseva, tetapi juga dari pemain tim lain yang tampil pada Eleven Zona Sumbar guna membentuk kekuatan terbaik untuk menghadapi babak nasional.
1: Untuk persiapan nasional nantinya kami akan tetap melakukan seleksi berjalan baik dari pemain yang main di Akademi Riseva maupun dari tim-tim lain yang menjadi peserta Linus.
12: Selain meraih gelar juara di Seva, juga mendominasi penghargaan individu. Emekbal terpilih sebagai best player, Fairuz Fadil Rinaldi sebagai best young player, dan Yeri Yusrianto sebagai best head coach. Sementara penghargaan lainnya diraih M. Torik dari Fadila EKS sebagai top scorer dengan 11 gol, dan Wandi Arya dari Pasaman Sayo sebagai best goalkeeper. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Sebanyak 12 tim alias 4 tim per kategori U8, U10 dan U12 dari kejuaraan sepak bola Batam Prime Grassroots Football Festival akan diseleksi dan disiapkan untuk pembibitan atlet sepak bola Batam. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
10: Jadi melalui pembinaan usia dini berjenjang berkelanjutan ini bukan hanya tentang pertandingan.
13: Gelaran Batam Grassroots Football Festival 2026 tingkat pertama resmi berakhir di Stadion Temenggung Abdul Jamal Minggu 9 Agustus 2026. Turnamen sepak bola usia dini kategori U8, U10 dan U12 ini menjadi bagian dari upaya pembinaan talenta muda sekaligus menyiapkan pesepak bola masa depan asal Batam. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Investasi Badan Pengusahaan Batam sekaligus wakil pembina Batam Grassroots Football Festival 2026, Irfan Syakir Widiasa menegaskan bahwa kompetisi usia dini tidak semata-mata berbicara mengenai kemenangan dan trofi, tetapi turnamen ini menjadi ruang bagi anak-anak Batam untuk membangun keberanian, sportivitas, persahabatan, serta menumbuhkan mimpi menjadi pesepak bola profesional.
10: Bagian dari pembinaan generasi muda, di mana sepak bola adalah

0: hasil sekaligus menambah pengalaman bertanding. Para pemain terbaik yang teridentifikasi dalam turnamen juga berpeluang masuk dalam program pembinaan Batam Prime FC, yang mana mereka akan diseleksi dan dibina sebagai bagian dari tim elit atau tim seleksi Batam Prime.
1: Ya, itu mungkin karena ini kegiatannya ini di bawah binaan klub Batam Prime FC, jadi pemain-pemain terbaik itu nanti juga akan dibina, dilatih untuk sebagai tim elit atau tim selection dari Batam Prime.
0: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Mendengar laporan berikutnya, Stadion Utama Riau kembali dihidupkan sebagai pusat olahraga. Pemprov Riau menyiapkan olahraga bersama dan turnamen sepak bola Piala Gubernur pada September mendatang, bertepatan dengan peringatan H.O.R.N.A.S. sekaligus 15 tahun berdirinya stadion. Selengkapnya, Khairani Januarini melaporkan.
3: Stadion Utama Riau di Jalan Naga Sakti Pekanbaru mulai kembali dihidupkan sebagai pusat kegiatan olahraga setelah sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan sejumlah agenda olahraga untuk menyemarakkan kembali stadion yang menjadi salah satu fasilitas olahraga terbesar di daerah tersebut. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S.F. Arianto mengungkapkan salah satu agenda yang tengah direncanakan yakni kegiatan olahraga bersama yang akan digelar bersempena dengan Hari Olahraga Nasional H.O.R.N.A.S. pada September mendatang. Tidak hanya olahraga bersama, pemerintah Provinsi Riau juga menyiapkan pertandingan sepak bola yang akan memperebutkan Piala Gubernur Riau. Ajang tersebut juga sekaligus dirancang untuk memperingati 15 tahun berdirinya Stadion Utama Riau.
4: Ya, nanti kita akan juga, nanti kita bikin acara lagi pada hari olahraga. Nah, usia ini stadion ini 15 tahun. 15 tahun ya. 9 September nanti kita bikin acara kita hari olahraga nasional. Sekarang olahraga bersama kita di sini. Kita lebih besarkan lagi biar kenal stadion ini. Nanti kita usah nanti apa itu apa? Sekolah. Kita olahraga. Ini bola di sini. Bola ya. Piala Gubernur begini.
5: September. Ya,
4: pas kemudiannya nanti.
5: Finalnya pas
3: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Riau Yurnalis membenarkan rencana tersebut. Ia mengatakan PLT Gubernur Riau telah mengamanahkan agar digelar event sepak bola yang dapat kembali menyemarakkan Stadion Utama Riau.
6: Kami tadi mengamanahkan untuk membuat event sepak bola bersempena dengan H.O.R.N.A.S.
3: Jurnalis menambahkan penyelenggaraan turnamen tersebut diharapkan menjadi momentum untuk mengembalikan geliat kegiatan olahraga di Stadion Utama Riau. Dengan semakin banyaknya agenda olahraga, masyarakat juga diharapkan kembali menjadikan kawasan stadion sebagai salah satu pusat aktivitas olahraga. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
2: Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita Korwil untuk hari ini.

0: Pemerintah Kabupaten Agam meluncurkan program pariwara anti korupsi tahun 2026. Akademi Riseva Telawi Sohlunto juara Liga Futsal Nusantara LFN Sumatera Barat 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rita Ismail. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Masyarakat daerah bersua kembali kita dalam Warta Berita Daerah. Pokok-pokok berita utama. Kasus DBD di Kabupaten Bengkalis capai 691 kasus. Persiapan e-ticketing Roro Bengkalis masuk ke tahapan PKS bersama perusahaan. Inilah Warta Berita Daerah sore selengkapnya edisi Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Hari Zardi.

0: Kami awali informasi pertama, kasus demam berdarah denggi di Kabupaten Bengkalis tergolong tinggi. Dinas Kesehatan Bengkalis himbau warga waspada dan mengajak membersihkan lingkungan tempat tinggal. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kabupaten Bengkalis masih menjadi perhatian Dinas Kesehatan. Hingga Juli 2026 tercatat 691 kasus DBD dengan kasus tertinggi terjadi pada bulan Juni sebanyak 173 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Bengkalis Ermanto melalui Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Irawadi mengatakan peningkatan kasus mulai terlihat sejak April dengan 91 kasus, kemudian 113 kasus pada Mei dan mencapai 173 kasus pada Juni 2026. Sementara pada Juli, kasus menurun menjadi 67 kasus.
2: Ya, jadi memang demam berdarah kita untuk tahun ini puncak 5 tahunan ya. Jadi berdasarkan data kita 5 tahun kita, memang tahun ini kasus jauh lebih tinggi dibandingkan kasus tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Ini terkait dengan curah hujan juga ya. Curah hujan kita yang kadang hujan, kadang apa gitu, kadang panas gitu ya. Itu memang merupakan suatu perilaku hewan ya, semua hewan gitu. Jadi kita berharap dengan peningkatan kasus yang tinggi ini, di semua lini kita harus waspada ya, waspada ya. Kita tiap hari fogging.
1: Menurut Irawadi, kondisi cuaca yang tidak menentu pada musim pancaroba menjadi salah satu faktor meningkatnya populasi nyamuk Aedes aegypti. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan menutup tempat penampungan air dan membersihkan barang bekas yang dapat menampung air hujan. Sementara itu, salah satu warga Bengkalis Irfan mengaku selalu membersihkan pekarangan rumah secara rutin.
3: Ya, alhamdulillah kalau membersihkan pekarangan rumah ya memang rutin, karena memang kasus demam berdarah kan memang cukup meningkat terutama di wilayah Bengkalis. Makanya perlu kita lakukan pembersihan terus-menerus pekarangan rumah, apalagi ada wadah-wadah atau tempat air bertakung bisa kita bersihkan atau dikubur ya sesuai dengan 3M itu.
1: Selain mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan, Dinas Kesehatan juga melakukan fogging di lokasi yang ditemukan kasus DBD serta membagikan bubuk abate untuk membasmi jentik nyamuk. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat menekan kasus DBD dan mencegah terjadinya lonjakan pada bulan berikutnya. Reporter RRI Muhammad Fiza melaporkan.
0: Dengan tingginya kasus DBD di Bengkalis, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis lakukan fogging secara selektif. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis terus melakukan upaya pengendalian demam berdarah denggi atau DBD, salah satunya melalui kegiatan fogging di lokasi yang ditemukan kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Irawadi mengatakan fogging tidak dilakukan di semua wilayah, tetapi hanya pada lokasi tertentu sesuai hasil pemeriksaan dan kondisi kasus di lapangan.
2: Kita tiap hari kita fogging ya, berapa titik kasus, tidak semua kasus kita fogging ya, tapi kita tiap hari kita rutin jalan terus fogging ya, karena untuk kasus sekarang ada 690-an sekarang, 691 ya kasus. Dibandingkan tahun lalu itu ada 629 ya, lebih tinggi pertengahan tahun baru kan, Juli ya.
1: Menurut Irawadi, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa, bukan jentik nyamuk. Karena itu masyarakat tetap diminta melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan membersihkan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup tempat air, serta menghilangkan barang bekas yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Irawadi menegaskan, pengendalian DBD membutuhkan peran aktif masyarakat. Selain penanganan dari Dinas Kesehatan, kebersihan lingkungan dan pemberantasan sarang nyamuk secara rutin menjadi langkah penting untuk memutus perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Penyelesaian tiket elektronik untuk penyeberangan dari Bengkalis ke daratan Sumatera tinggal penandatanganan perjanjian kerjasama dengan pemenang tender. Dan setelah PKS, pihak ketiga akan melakukan persiapan sarana dan prasarana. Reporter Maman Iqbal melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perhubungan Dishub dalam waktu dekat ini akan menandatangani perjanjian kerjasama PKS dengan PT Gerbang Berkah Solusi Indonesia GBSI sebagai pihak untuk pelaksana sistem tiket elektronik atau e-ticketing pada layanan penyeberangan Roro. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Ardiansa mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyelesaikan sejumlah administrasi sebagai tahap sebelum PKS ditandatangani. Menurutnya, proses administrasi sebelumnya telah dilakukan di tingkat pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Bengkalis. Saat ini penyelesaian administrasi berada di internal Dinas Perhubungan. Ardiansa juga menegaskan pengerjaan sistem e-ticketing baru dapat dilaksanakan setelah PKS resmi ditandatangani dan setelah itu pihak pelaksana akan mulai melakukan pekerjaan teknis di lapangan.
5: Lagi segera atau gitu administrasi di Dinas Perhubungan, karena administrasi di Bupati MOU sudah selesai, di Dewan sudah selesai, dalam waktu dekat kita akan melaksanakan PKS, namun harus menyelesaikan beberapa administrasi di Dinas Perhubungan.
4: Sementara itu, CEO PT Gerbang Berkah Solusi Indonesia GBSI Firdaus mengungkapkan bahwa sistem tiket elektronik yang akan diterapkan ini nantinya mencakup seluruh penggunaan jasa penyeberangan. Firdaus juga menyebutkan berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan termasuk melalui pertemuan secara daring, sejumlah poin dalam PKS sudah tidak lagi menjadi persoalan. Penandatanganan PKS direncanakan berlangsung pada hari Rabu besok. Di sisi lain, teknis Firdaus juga memastikan tim teknologi informasi IT dari GBSI telah dipersiapkan. Tim tersebut nantinya akan langsung bergerak melakukan pekerjaan setelah dapat izin dari Dinas Perhubungan.
5: Ya, jadi besok sih intinya tinggal tanda tangan aja sih, Pak.
3: Oh, gitu ya, tanda tangan.
5: Mengenai teknis sendiri, ya, tim kita dari IT sudah siapkan, gitu loh. Makanya sebenarnya kan waktu di meeting kemarin, waktu Jum, beberapa hari yang lalu kan, saya tanyakan setelah PKS ini, targetnya berapa lama sih harus live, gitu loh. Karena kan kami harus perhitungkan juga tim kapan mulai actionnya untuk penarikan jaringan dan sebagainya, gitu loh, Pak.
4: Menurutnya, salah satu hal yang berpotensi mempengaruhi waktu pengerjaan adalah proses pengadaan dan pengiriman perangkat. Sejumlah kebutuhan yang tersedia dalam kondisi ready atau stok dapat segera disiapkan. Sementara perangkat tertentu membutuhkan waktu karena harus dipesan terlebih dahulu. Penerapan sistem e-ticketing tersebut ditargetkan rampung sebelum pertengahan September 2026. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sebelumnya menargetkan sistem tersebut dapat diluncurkan pada 17 September 2026 bertepatan dengan momentum Hari Perhubungan Nasional. Firdaus memastikan pihaknya akan mulai bekerja setelah seluruh administrasi dan izin dari Dishub selesai. Dalam penerapan nantinya, perubahan tidak hanya berkaitan dengan sistem pembelian tiket. Sejumlah sarana dan prasarana di kawasan pelabuhan juga akan disesuaikan untuk mendukung mekanisme baru tersebut. Penerapan e-ticketing diharapkan dapat meningkatkan ketertiban, efisiensi, serta kualitas pelayanan bagi masyarakat pengguna jasa penyeberangan Roro di Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Informasi selanjutnya, harga ayam potong di pasar tradisional Bengkalis mengalami kenaikan dalam hampir 2 pekan terakhir. Dari sebelumnya berkisar Rp24 hingga Rp25.000 per kilogramnya, kini harga ayam mencapai Rp34 hingga Rp35.000 per kilogram. Berikut laporan Nur Fitriani.
6: Harga ayam potong di pasar tradisional Bengkalis mengalami kenaikan cukup signifikan dalam hampir 2 pekan terakhir. Dari sebelumnya berada di kisaran Rp24 hingga Rp25.000 per kilogram, kini harga ayam potong mencapai Rp34 hingga Rp35.000 per kilogram. Pedagang ayam Bagariang mengatakan kenaikan harga terjadi secara bertahap dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan harga ayam terjadi setelah harga sempat berada di kisaran Rp26.000 per kilogram pada periode libur sekolah saat aktivitas program makan bergizi gratis atau MBG tidak berjalan. Menurut pedagang, ketersediaan ayam yang terbatas sementara kebutuhan masyarakat masih cukup tinggi menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga. Program makan bergizi gratis atau MBG juga disebut-sebut turut mempengaruhi kebutuhan ayam di pasar. Meski harga mengalami kenaikan, pembelian ayam di masyarakat masih cukup ramai, namun konsumen mulai merasakan dampaknya terhadap pengeluaran sehari-hari. Salah seorang konsumen, Rina, mengaku kenaikan harga ayam cukup memberatkan, terutama bagi masyarakat yang membeli ayam untuk kebutuhan konsumsi keluarga.
7: Sebagai rumah ibu rumah tangga, ya Bu, merasa mengeluh ya Bu, ayam naik semenjak MBG ini, ayam naik. Harga 24, sekarang sudah 37. Memang tak beli, tapi tidak sebanyak yang kami beli. Misalnya 1 kilo lebih, misalnya ada 1 kilo. Sekarang cuma sebelah, berapa hak. Nah, gitulah Bu.
6: Di tengah kenaikan harga tersebut, pedagang belum dapat memastikan pergerakan harga ayam dalam beberapa hari ke depan. Harga ayam masih bergantung pada ketersediaan pasokan dan kondisi permintaan pasar. Pedagang menyebut masyarakat masih tetap membeli ayam meski jumlah pembelian disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Pedagang berharap ketersediaan ayam kembali normal sehingga harga dapat lebih stabil dan tidak terus mengalami kenaikan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bengkalis menyebutkan bahwa kuota haji untuk tahun 2027 sudah dikeluarkan meskipun belum final. Namun angka tersebut merupakan gambaran, yakni capai 399 kuota. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
4: Persiapan keberangkatan jemaah haji Kabupaten Bengkalis untuk musim haji 2027 mulai dilakukan. Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bengkalis menyebutkan daerah tersebut sementara mendapatkan kuota sebanyak 399 jemaah dari pemerintah Provinsi Riau. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bengkalis Rusli mengatakan kuota tersebut masih bersifat sementara dan belum final hingga proses keberangkatan nantinya. Menurutnya saat ini terdapat sejumlah kendala dalam tahapan persiapan jemaah, terutama terkait dengan proses biometrik visa atau biovisa. Sebelumnya, proses tersebut diinformasikan dapat dimulai 1 Agustus 2026. Namun hingga kini layanan di pusat belum dibuka sehingga jemaah belum dapat melakukan proses biometrik. Selain biovisa atau biometrik ini, pemeriksaan kesehatan tahap awal bagi jemaah juga belum dapat dilaksanakan. Rusli menyebutkan pihaknya telah menyampaikan informasi kepada jemaah dan berkoordinasi dengan tenaga kesehatan. Namun pemeriksaan tersebut masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Terkait dengan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH, Rusli mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan Presiden Kepres mengenai besaran biaya haji serta jadwal pelunasan. Rusli juga menyebutkan jemaah masih harus menunggu kepastian terkait 3 tahapan utama, yakni pelaksanaan biovisa, pemeriksaan kesehatan, dan pelunasan biaya haji. Meski demikian, informasi mengenai rencana keberangkatan haji tahun 2027 telah disampaikan kepada calon jemaah, dan sosialisasi pengumpulan jemaah juga telah dilakukan di 2 titik. Titik pertama dilaksanakan di kantor Kementerian Haji Bengkalis dengan menggabungkan jemaah dari Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Siak Kecil, Rupat, dan Rupat Utara. Sementara itu di titik kedua dilaksanakan di wilayah Mandau, tepatnya di Masjid Jalan Stadion sebelum kantor urusan agama atau KUA. Ia menambahkan, meskipun Kementerian Haji dan Umroh kini menjadi kementerian tersendiri, koordinasi dengan Kementerian Agama tetap dilakukan karena penyelenggaraan ibadah haji membutuhkan sinergi lintas instansi.
8: Kita dari provinsi itu berjumlah 399, tapi ini belum belum final sampai keberangkatan, baru pendataan tahap awal untuk persiapan pembuatan paspor, cek kesehatan, kemudian sampai dengan pelunasan tahap yang pertama. Cuma sekarang ini masih ada kendala, biovisa belum bisa sebab silver pusatnya itu belum bisa se-Indonesia. Bahkan kemarin sudah diumumkan bahwa biovisa dimulai tanggal 1 Agustus 2026, tapi sampai saat ini belum bisa karena silver pusat itu belum bisa, yang dari Jakarta ini belum.
4: Sementara itu Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis Haji Khaidir mengatakan pihaknya berkomitmen mendukung pelaksanaan teknis dan juga kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Kemenag Kabupaten Bengkalis akan terus bersinergi dengan Kementerian Haji dan Umroh untuk memastikan pelayanan kepada jemaah berjalan dengan baik.
9: Pelaksanaan teknis itu secara kebijakan pemerintah melalui Kementerian Haji, Kemenag tetap berkomitmen untuk senantiasa bersinergisitas, melakukan hubungan harmonis dan tetap mendukung agar pelayanan haji itu terselenggara dengan baik, lancar, aman, sesuai keinginan masyarakat. di mana haji itu sangat sakral sekali, maka dalam pandangan Kementerian Agama itu juga merupakan bagian terpenting yang perlu diberikan pelayanan kepada jemaah haji, karena memaknai Kementerian Agama itu sendiri adalah pelayanan kepada umat beragama.
4: Ia menegaskan ibadah haji merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat, sehingga pelayanan kepada jemaah harus menjadi perhatian bersama. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Informasi terakhir, saudara, pajak sebagai pungutan yang bersifat memaksa masih kerap dipandang sebagai beban oleh sebagian masyarakat. Padahal sifat memaksa tersebut merupakan dasar hukum agar masyarakat dapat berkontribusi dalam pembangunan. Berikut laporan Nur Fitriani.
6: Pajak sebagai pungutan yang bersifat memaksa masih kerap menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Padahal, sifat memaksa dalam pajak memiliki dasar hukum yang jelas karena pengenaan pajak diatur melalui undang-undang. Hal tersebut disampaikan penyuluh pajak ahli media Kanwil DJP Riau, Dr. Gus Fahmi Arifin, dalam podcast Diskominfo TIK Riau sebagaimana dikutip RRI Senin 10 Agustus 2026. Gus Fahmi menjelaskan, salah satu ciri utama pajak adalah memiliki dasar hukum berupa undang-undang sehingga wajib dipatuhi masyarakat yang telah memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak.
10: Ciri pajak itu ada undang-undangnya. Kalau enggak pakai undang-undang itu namanya pala. Pala. Ciri orang membayar pajak itu ada undang-undang. Mana undang-undangnya? Kalau ada undang-undang itu namanya pajak. Ya, kalau enggak pakai undang-undang itu kemungkinan donasi. Mungkin bayar ke bandara ya. Di bandara kita mau masuk bandara tertulis itu kontrak donasi. Itu bukan wajib ya, tapi kalau pajak itu dengan undang-undang.
6: Gus Fahmi menyebut pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, diantaranya penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, keamanan, pembangunan jalan dan jembatan, serta berbagai fasilitas umum lainnya. Ia menjelaskan manfaat pajak memang tidak diterima masyarakat secara langsung seperti transaksi jual beli, namun penerimaan pajak dikembalikan dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang dapat dinikmati masyarakat secara bersamaan. Gus Fahmi menegaskan, penerimaan pajak tidak dapat digunakan secara sembarangan. Dana tersebut masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang penyusunannya dibahas bersama antara pemerintah dan DPR. Pengelolaan anggaran ini juga diawasi sejumlah negara, diantaranya Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Inspektorat, serta masyarakat. Gus Fahmi mengajak masyarakat memandang kewajiban membayar pajak bukan sebagai beban, melainkan sebagai bentuk kontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, semakin tinggi kepatuhan negara, semakin tinggi kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, semakin besar pula kemampuan negara dalam menyediakan pelayanan publik dan pembangunan untuk masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Dengan laporan dari Nur Fitriani tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita dari edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizal Dimondur Diri. Terima kasih. Selamat sore.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia...

0: Ini, Dek.
1: Waduh, apa ini, Bu?
0: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
1: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
0: Oh, benar seperti itu, Dek.
1: Dan sejak saat itu... Bu?
0: Dek Bagus. Sudah pulang. Tina!
1: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi. Kudapat calon istri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Mudah-mudahan dengan sehatnya jasmani dan rohani, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema tausiah kita pada sore ini, mati membawa iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 cabang. Pendengar RRI dimanapun berada, banyak orang yang mengaminkan doa imam dalam doanya. Imam berdoa, sehabis salat, Allahumma ahina bil iman wa amisna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan mati membawa iman? Banyak orang yang bisa menjaga sholatnya. Banyak hari ini orang yang istiqomah puasa Senin Kamisnya, istiqomah baca Qurannya, tapi tak jujur dalam hidupnya. Padahal jujur itu kata Nabi bagian dari iman. Banyak yang sholat tapi rusak silaturahimnya. Banyak yang bisa istiqomah baca Quran tapi tak bisa memuliakan tamu. Jujur, silaturahim, memuliakan tamu adalah bagian dari cabang iman. Pertama, jujur. Kalaulah kita ingin sempurna mati, ingin membawa iman, mesti kita harus jujur. Tak cukup hanya sholat saja, tak cukup hanya baca Quran saja, mesti kita harus jujur. Maka kata Nabi mengatakan dalam hadisnya, da'ma yuribu ila ma la yuribu, fa inna sadaqatu tuma'nina fa innal kaziba ribat. Tinggalkan olehmu, kata Nabi, sesuatu yang meragukan. Pindahlah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Fa inna sadaqatu tuma'nina. Sesungguhnya kejujuran akan melahirkan ketenangan. Fa innal kaziba ribat. Sesungguhnya kebohongan akan melahirkan kegelisahan. Hari ini banyak orang yang pintar, tapi sedikit orang yang jujur. Maka orang-orang tua kita dulu menjelang anaknya merantau ke negeri jiran Malaysia, malamnya mereka memberikan pesan. Nah, kalau sampai engkau nanti dirantau orang, pesan bapak dan ibu kepada engkau, berkata benar, berjalan lurus. Dua pesannya. Dia tidak memesankan, nak, kalau punya nanti duit yang banyak, kirimkan ke kampung, beli tanah, tanam sawit. Enggak. Tapi yang dipesankan justru, sampai di negeri orang, berkata benar, berjalan lurus. Jangan mencuri. Jangan mencari nanti harta-harta yang tak halal. Ini pesan orang-orang tua kita dulu. Begitulah pentingnya kejujuran. Maka kalaulah kita berbicara hari ini tentang kejujuran, banyak hari ini harta-harta yang tak jujur itu disebut dengan uang asam. Ketika seorang anak pulang memberikan duit kepada maknya, maknya bertanya, nah, bukankah gajimu cuma 2 juta sebulan? Ini 1 juta yang kau berikan kepada mak. Ini uang apa? Mak, di tempat kerjaku itu gaji saya memang sedikit, uang asamnya banyak. Uang asam inilah yang hari ini dihaluskan oleh orang. Maka sejak orang banyak makan uang asam, maka kenalah orang penyakit asam lambung, asam urat. Dulu orang tak pernah kena penyakit asam lambung, asam urat, jarang. Maka mesti kita harus jujur. Orang tua kita dulu sampai memiliki 15 orang anak, 14 orang. Ke 15 orang itu begitu berat memberikan makan. Mereka juga bisa dulu ketika bekerja, mungkin tak jujur. Mungkin ketika mungkin memasakkan getah dalam tempatnya, dikasih tanah, dikasih batu, mereka bisa. Tapi kenapa orang tua kita dulu tak mau mencampurkan dengan batu atau tanah supaya getah itu menjadi berat? Karena orang tua kita dulu, dia punya ilmu sedikit, tapi mereka amalkan. Yang mereka cari itu keberkahan. Maka dulu kalaulah anak punya 15 orang, kelahi anak dalam rumah, orang tuanya hanya batuk sedikit saja, am katanya, wah baru batuk saja, anak sudah tak mau kelahi lagi. Dia mana? Hari ini kita tengok di tengah masyarakat, anak cuma 2 orang. Udah keluar mata maknya dengan ibunya, juga anak tak mau dibilang. Inilah bedanya orang dulu dan orang sekarang. Orang dulu itu menjaga bagaimana hidupnya itu bisa hidup dalam kejujuran, karena kejujuran akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Saudara pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada, jadi yang pertama adalah kalau ingin mati membawa iman, mesti kita harus jujur dalam hidup dan kehidupan ini. Apapun pekerjaan kita, demi Allah, apapun pekerjaan kita, kalaulah kita naik, kalaulah kita kaya dari ketidakjujuran, Allah tidak akan memberikan ketenangan. Bukankah Allah mengatakan huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin? Allah hanya menurunkan ketenangan hanya di hati orang-orang mukmin. Tanda orang-orang mukmin adalah jujur. Kemudian yang kedua. Yang kedua, kalau kita ingin mati membuat iman, banyak hari ini orang yang sholat, bisa dia baca Quran, bisa dia puasa, tapi justru memutuskan silaturahim. Padahal cabang iman yang 70 cabang itu termasuk menjaga silaturahim. Maka kata Nabi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hubungkanlah silaturahim. Apa makna silaturahim? Sila itu hubungan, rahim itu kasih sayang. Jadi hubungan rahim. Maka hari ini ada kadang-kadang orang lebih condong kepada orang lain daripada yang satu rahim. Condong kepada orang lain daripada keluarga sendiri yang satu rahim. Ketika yang datang ke rumahnya anak kawannya dikasih THR 50.000. Ketika ponakan kontan yang datang, ponakan kandung datang dikasih 2.000. Lebih condong ke orang lain daripada condong kepada keluarga sendiri. Maka ini memang kita mesti harus pahami apa makna yang silaturahim itu sebenarnya. Maka ini janji Nabi dalam hadisnya tadi. Kalau ingin lapang rezeki, paliyassir rahimahu, hubungkanlah silaturahim. Banyak kita tengok di tengah-tengah masyarakat, ketika anak-anak bisa berangkat mungkin ke Sumbar berjalan-jalan, bisa jalan-jalan mungkin ke kebun binatang, habis dana 400 ribu hanya menengok monyet, menengok buaya, 400 ribu habis. Tapi maknya yang pernah dia dikandung di rahimnya tak pernah ngasih duit sekali setahun, 100 ribu tak pernah. Kalau untuk nengok monyet, untuk nengok buaya 500 ribu habis. Kalau untuk ke Sumbar 2 juta habis. Maka kalau ingin banyak umur, yang pertama tingkatan silaturahim itu antara anak dengan orang tua. Karena Nabi mengatakan ridallah wa fi ridal walidain. Ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tuamu. Maka kita mesti harus mendapatkan ridha orang tua kita agar Allah itu menjadi ridha. Walaupun anak kita hafiz Quran tapi melawan, 30 juz hafalannya itu tidak bermakna karena orang tuanya tak ridha. Kalau orang tua tak ridha, Allah tak ridha walaupun dia hafal Quran sekalipun. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka kalau hari ini mungkin silaturahim itu rusak, rusak silaturahim, maka perbaiki. Mungkin selama ini dengan orang tua tak baik, jarang kita pulang, tidak bisa pulang telepon, tanya kabarnya. Kemudian Kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan ayah, perbaiki hubungan dengan ayah. Kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan kakak kita, adik kandung kita, paman kita, ponaan kita, perbaiki. Kenapa Allah masih hidupkan kita hari ini? Allah berikan kesempatan kita untuk bertaubat, memperbaiki hubungan baik dengan manusia, dan memperbaiki hubungan baik dengan Allah. Maka Allah hidupkan kita sampai hari ini. Maka yang kedua adalah memperbaiki silaturahim. Kemudian yang ketiga, memuliakan tamu. Banyak hari ini orang yang bisa sholat berjamaah, banyak orang yang hari ini bisa berpuasa, bisa baca Quran, tapi tak bisa memuliakan tamu. Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billah falyuqim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia memuliakan tamunya. Betapa banyak hari ini orang yang bisa setiap waktu biasa salat ke masjid berjamaah, tapi giliran tamu datang ke rumahnya, dia tidak bisa memuliakan tamunya. Maka kita mesti bisa belajar dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau memuliakan tamu? Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika malam-malam datang tamu ke rumah Nabi Ibrahim. Datang tamu. Ketika datang tamu, Nabi Ibrahim mempersilakan masuk. Setelah itu Nabi Ibrahim ke belakang, mengambil pisau, kemudian menyembelih sapi, anak sapi yang agak besar badannya. Disembelih, dimasakkan, kemudian dihidangkan kepada tamu. Begitulah mulianya Nabi Ibrahim ketika memuliakan tamu. Jadi beliau tidak bertanya, beliau masak, beliau hidangkan. Maka kalau ingin kita ingin mencontoh nanti Nabi Ibrahim alaihissalam, mencontoh sunnah Nabi, datang tamu bantai sapi di rumah kita. Ustaz, sapi tak ada, bantai kambing. Ustaz, kambing tak ada, bantai ayam. Ustaz, ayam tak ada, bantailah roti gabin 7.000 rupiah. Bantai, yang penting kita memuliakan tamu. Para pendengar RI dimanapun berada, maka kita mesti hidup di atas dunia ini, mesti kita memuliakan tamu. Karena iman itu tak cukup sholat saja, iman itu membutuhkan bagaimana kita bisa memuliakan tamu. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, tamu itu akan memberikan keberkahan, kemudian akan membawa keburukan rumah. Jadi tamu datang ke rumah kita memberikan keberkahan, setelah tamu pulang dia bawa keburukan rumah. Kemudian tamu yang datang ke rumah kita itu, ketika kita hidangkan makanan, kita hidangkan minuman, maka malaikat di langit berdoa. Yang memimpin doanya adalah malaikat Jibril. Ya Allah, kata malaikat Jibril, gantilah setiap makanan yang dimakan oleh tamu, gantilah setiap minuman yang diminum oleh tamu, ya Allah. Apa jawaban malaikat? Amin, kata malaikat yang lain. Yang begitu banyak malaikat mendoakan kita. Maka berbahagialah Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun berada, yang selama ini kita senang hati ketika memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Jadi yang kita dapatkan doa dari malaikat, yang kita dapatkan adalah keberkahan hidup di rumah tangga kita. Kemudian ketika datang tamu ke rumah kita, jangan sesekali kita membeda-bedakan tamu. Kadang-kadang ketika ada tamu datang, orang tua menyuruh, nak tengok siapa yang di luar. Ya, ada tamu ya, pakai mobil Pajero Sport. Buka pintu nak, ambil Fanta, ambil Sprite. Oh, dibawa lah minuman Fanta. Tapi giliran yang datang itu orang miskin, hanya dikasih air putih. Jadi jangan membeda-bedakan tamu. Saudara pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, maka ketika kita membeda-bedakan tamu itu, kita juga yang rugi. Kalaulah kita, kalau orang kaya yang datang ke rumah kita, kita berikan Fanta, belum tentu orang yang kaya itu akan bisa itu meminum Fanta yang kita berikan. Ketika disuguhkan, Pak minum Fanta Pak, maaf Pak, lambung. Ketika orang kaya ditawarkan, Pak makan kacang tujin, asam urat. Tapi kalau orang miskin yang kita beri makanan, apapun dimakannya. Artinya selain kayu dan batu aja yang tidak dimakannya, sulit itu dimakannya. Maka beruntung kita kalau dapat orang-orang miskin yang menjadi tamu kita, dia makan, justru akan memberikan keberuntungan terhadap rumah kita. Karena rumah kita akan mendatangkan keberkahan di saat rumah kita itu banyak datang tamu ke rumah kita. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita,
1: kita muliakan.
0: Jika mereka jauh datang ke rumah kita, mungkin datang ke Pekanbaru, tamu dari Tembilahan datang jam 23:30, jangan bertanya lagi, kalian udah makan atau belum, jangan ditanya lagi. Langsung mungkin telur yang ada, goreng telur untuk memuliakan mereka. Karena doa orang musafir diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan tiga yang kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan kita bisa nanti mati membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

memiliki harta, hendaklah ia memutarkannya atau memperdagangkannya, dan jangan membiarkannya sehingga habis oleh zakat. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia menolong kamu dan meneguhkan kedudukanmu. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hartamu yang kamu kuasai. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu, mereka menafkahkan sebagian dari hartanya. Bagi mereka itu pahala yang besar. Barang siapa kafir atau tidak percaya, maka atasnya lah akibat kekafirannya. Dan siapa yang beramal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya ia telah mempersiapkan kesenangan untuk diri mereka sendiri di akhirat nanti. Janganlah kamu memakan sebagian harta yang lain dengan cara batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain dengan cara berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang mencampur adukkan harta Allah dengan jalan tidak halal, maka bagi mereka di hari kiamat mendapat siksaan api neraka. Barang siapa tidak memperdulikan dari mana harta benda itu didapatkan, niscaya Allah tidak memperdulikan dari pintu mana ia dimasukkan ke dalam neraka. Salah seorang kamu lebih baik memasukkan tanah ke dalam mulutmu daripada memakan barang haram. Setiap tubuh manusia yang diberikan secara haram atau dibesarkan dengan cara yang haram, maka neraka lebih layak bagi

Kalau sholat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudhunya. Awas hati-hati bu ya, bu. Lihat baik-baik. Kata para ahli hadis, kenapa Nabi mengajarkan wudhu dulu? Padahal orang ini yang salahnya sholatnya. Kenapa wudhunya yang diajarkan? Kata para ahli hadis, ini menunjukkan ada kaitan antara wudhu dengan sholat. Kalau orang benar wudhunya, pasti benar sholatnya. Kalau orang wudhunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna sholatnya. Silahkan ibu cek, anak ibu wudhunya seperti flash, cepat, kilat. Secepat kilat, itu pasti menunjukkan sholatnya bermasalah. Nah sekarang bagaimana Nabi menunjukkan wudhu yang benar? Yuk kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah kelima ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ayo lihat sini, lihat. Kata Nabi, kalau sholatnya ingin sempurna dimulai dari wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat wudhu dibuka dengan kalimat iman. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan menyempurnakan wudhu. Lihat baik-baik, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudhu itu ada 4, sisanya sunnah. Awas, kalau yang 4 ini tidak sempurna, maka batal wudhunya. 1, faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudhu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Gitu ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Kalau bapak kalau tidak punya jenggot atau belum punya jenggot, tidak usah maksa. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu sunnah merawat, bukan menumbuhkan. Silakan buka tentang babul riha, bab jenggot. Itu hadis-hadis tentang sunnah jenggot, sunnah merawat. Merawat bagi yang punya jenggot. Tapi yang tidak punya jenggot jangan dipaksakan. Beli arang, sok. Beli timun, tidak usah. Ya, tapi kalau ada jenggotnya silakan rawat dengan baik supaya menampakkan nilai-nilai kemuliaan. Tahan. Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran, faghsilu, membasuh wajah. Kalimat Qurannya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar, Mas. Sini, Mas. Punten ya, nyenkeun bantosan ka dieu sakedap. Sifat wudu cuma ada 3. 1, pakai keran. 2, pakai gayung. 3, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai ada air mengalir, itu enggak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung itu hanya sejumlah Pak, seakua gelas Pak, cukup. Atau yang kedua, menggunakan keran ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya. Ya. Kerannya agak tinggi sedikit. Dan kita sesuaikan. Ambil airnya. Misal contoh, ghosala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh begini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya, jadi kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini, yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata. Yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian di selesai, selesai. 1, tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. 2, wa aydiakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Ingat, tangan bahasa Arabnya yad, yadun. Tapi dalam ibadah itu selalu diberikan batas. Misal, ini kafun, ini asabi', ini sampai sini rusgun. Sampai sini, Bapak Ibu sekalian, ini namanya mirfak, jamannya marafik. Sampai sini katif. Dari sini ke sini itu yad, tangan. Dalam bab sholat, bab wudu, bab ibadah, tidak pernah Al-Quran dan hadis menyebutkan tangan kecuali diberikan batasnya. Contoh, kita saat akan takbir, Allahu Akbar. Lihat An-Nasai nomor hadis 886. Kata Nabi, fawada'a,
kaffahul yumna, maka orang salat itu meletakkan telapak tangan yang kanannya alal yusra, di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya? Cuma sampai tiga. Satu, yang telapak ke punggung begini, jadi boleh begini. Yang kedua, pergelangan ketemu pergelangan begini, rusgun ala rusgin. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, ini boleh. Tapi gak usah diukur pak ya, jangan telat. Allah pas cepat. Boleh nanti lebih sedikit ke sini. Yang tidak boleh, awas ini dilarang dalam hadis. Yang tidak boleh kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Kata para ulama bagaimana? Ketika tangannya bertemu dengan mirfaknya begini. Ah ini awas sedekap yang dilarang, hati-hati. Kadang-kadang ada orang menes ke puncak subuh-subuh salatnya begini. Ya. Awas nih. Cuman tiga, kalau tidak begini, begini atau begini. Dan saat mengangkat itu cepat, Pak. Hadisnya cepat. Fa wada'a, fa itu di ilmu nahu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda, cepat. Jadi antara mengangkat dengan meletakkan langsung angkat Allahu Akbar. Tidak ada gerakan lain. Maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya alhamdulillah ada koleksi 1235 kitab hadis. Saya mencari gerakan dari ngangkat ke meletakkan begini, tidak menemukan gerakan lain. Karena itu jangankan hadis-hadis yang sahih, di kitab hadis palsu pun pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini. Saking jelas jadi saat mengangkat langsung begini. Kenapa saya penting terangkan? Karena ada sebagian saudara-saudara kita merasa tidak enak, Ustaz. Kalau saya takbir masa kiri duluan, sedangkan kiri kurang bagus, yang bagus kanan. Saya mah pengennya begini aja lah. Begitu takbir kanan duluan baru tutup dengan kiri. Jadi begitu diangkat Allah, kanan masuk, kiri begini tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah itu maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena saking jelasnya angkat tutup. Jelas ya? Nah, sekarang lihat sini. Dalam bab wudu bahasa Qur'annya mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ila dalam ilmu nahu harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Ana minal an sa'adhab min Menes ila Bekasi. Saya setelah ini akan pergi dari Menes ke Bekasi. Jadi saya berangkat dari mana? Menes. Tujuannya kemana? Bekasi. Tujuan dalam bahasa Arab menggunakan ila harfu ghayah. Dari Menes ke Bekasi, Menes ila Bekasi. Dalam wudu lihat aydiyakum ilal marafiq, ila sampai siku, bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya tumpahkan dari sini ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah. Yang tepat itu ambil airnya, kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Teruskan, saya baru caranya dulu nih. Awas. Tiga, wamsahu biru usikum, wamsahu, lihat, untuk wajah pakai gosala basuh, tangan gosala basuh, tapi ketika berpindah pada yang ketiga wamsahu berubah jadi masaha. Tahan sebentar ya, calik, duduk sini aja, sini. Lihat sini, ya, pilih, duduk di sini atau ngapus. Nah sudahlah. Datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Cuman di Menes ini. Ini awas, ini penting ini Bu ya.

Kata Allah, bagian ketiga, usap kepalanya. Awas, hati-hati. Tangan selesai pindah. Pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah sekarang lihat sini. Ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang ghusala, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati. Ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Nah, tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf ba, masya Allah. Ba, lihat, wajah tidak pakai ba, tangan tidak pakai ba, tapi khusus untuk kepala pakai ba. Wamsahu bi, huruf ba dalam ilmu nahu. Coba dibuka yang suka ngaji, buka kitab Bughnil Labib an Kutubil A'arib, halaman 29 sampai dengan 59. Di situ ada penjelasan karya Ibnu Hisham Al Ansari. Ibnu Hisham Al Ansari. Itu ada penjelasan tentang makna huruf ba. Huruf ba itu punya 14 arti dalam bahasa Arab. Ada ilsaq, ada istighraq, ada muhabah, ada ba li tab'id. Ba li tab'id dibagi dua, tab'id ma'al hudud wa tab'id bila hudud. Nah yang ba ini, ba, kenapa pakai ba? Kata para ulama, dari huruf ba yang 14 ini ada tiga makna yang diterapkan dalam ayat wudu. Satu, istighraq. Istighraq itu membasuh keseluruhan. Jadi kalau kita ingin wudu, ambil airnya tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Asy-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? Diboleh kalau kita mau wudu, misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan. Sedang pakai kerudung misalnya, jilbab enggak bisa dibuka. Tempat wudunya terbuka. Anda tinggal ambil air wudu, kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun, sah wudunya. Tiga, at-tab'id min duni tahdid. Sepanjang disebut bagian kepala, masuk kepala enggak ada batas. Ini kepala bukan? Ini kepala? Ini kepala? Nah, jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala, itu sudah sah walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya. Kapan ini dipraktikkan? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, ini dipraktikkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan. Misal, mohon maaf. Ya, ada orang misalnya, mohon maaf ya, tiba-tiba sedang jalan di kebun, tuh jatuh durian. Buh. Anak durian ya, jangan duriannya yang besar. Tiba-tiba nimpa misalnya. Durian teh bahasa rangatnya kadu, Bu, ya. Kadupak, kaduhung, ya dan seterusnya. Kadu. Nah, nimpa kepalanya, bocor misalnya. Kemudian dalam bocor itu diperban, kata dokter tidak boleh kena air. Saat bagian kepala yang tidak boleh kena air itu, bukan berarti wudunya kemudian bisa batal atau boleh tayamum karena tidak bisa mengusap kepala. Kata para ulama, boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka. Itulah kenapa Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, ulak-ulak, nah, itu batal wudunya. Tidak sah. Harus diulang. Terakhir kaki. Kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktikkannya. Tapi yang ingin saya jelaskan satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang empat ini wajib wudu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini. Kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Istinsyak sunnah. Yang empat ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudu? Dan hebatnya Al-Quran mengistilahkannya dengan taharah. Taharah. Apa itu taharah? Apa itu suci? Taharah. Apa itu taharah? Suci. Apa itu suci? Taharah.

ada toharoh, ada nadhofah, itu beda. Kalau nadhofah, bersih luarnya, tapi belum tentu bersih dalamnya. Bisa jadi luarnya bersih, tapi dalamnya najis. Misal, hewan yang paling najis apa? Yang haram. Misal, hewan tadi itu, hewan babi misalnya. Misal, dibersihkan, dimandikan, disisir, sampai bersih. Bersih tidak? Bersih, bersih. Tapi halal tidak? Suci tidak? Tidak. Al-khinziru nadhifun walakinnahu ghairu tahir. Babinya bisa bersih, tapi tetap tidak halal, tidak suci dia. Tetap haram, tetap najis. Paham? Tapi kalau bersih luarnya dan suci dalamnya, maka kalimatnya berubah dari nadhafah jadi taharah. Taharah. Orangnya disebut dengan tahir. Kalau rajin dikerjakan disebut dengan mutatahir. Wudu dalam Quran disebut dengan taharah. Seakan-akan memberikan pesan, maaf, orang yang wudu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang. Tapi mohon maaf, fisik-fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudunya bersamaan dengan air wudu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya. Jadi kalau kita benar wudunya kumur-kumur, kukumur, masukkan misalnya, masukkan, keluarkan bersamaan dengan keluarnya air itu, maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar. Tangan dibasuh, bersamaan dengan dibasuhnya tangan, fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang. Hadis Muslim. Makanya orang yang setelah selesai wudu dia berdoa, apa wudunya? Apa doa wudunya? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma minat waj'alni minal, lihat sini, minal mutatahirin, minat tawabin. Lihat-lihat. Bapak ibu kan baru wudu, tapi kenapa doanya selesai taubat? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang taubat. Kita kan baru wudu, kenapa doanya baru selesai taubat? Sedangkan taubat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah, mengganti dengan yang baik-baik. Makanya kalau orang wudunya benar itu, begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya. Maaf, yang suka mencela wudu, selesai wudu tidak akan mencela lagi karena tobat dari celaan. Makanya kalau wudu Anda benar, coba ingat-ingat, siapa korban dari lisan Anda yang tajam itu? Apakah ibu Anda yang pernah menangis karena lisan Anda? Apakah ayah Anda yang kecewa karena kalimat-kalimat Anda? Apakah tetangga Anda yang menjauhi Anda karena kata-kata kotor Anda? Kalau tiap hari Anda wudu, tapi kemudian lisan Anda masih kotor juga, ada yang salah, Anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Itu tanda pertama. Tangan basuh. Makanya orang yang wudunya benar, tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya. Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudu, seakar dengan kata dou. Kata para ulama, mereka sebagian mengatakan dou artinya cahaya, dou artinya sinar, dou artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya. Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliyah kebaikan, sifat-sifat baik, di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satu doa ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin, akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi kalau kita benar wudunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tawabin. Makanya kalau bapak ibu tiap hari wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudunya. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan saya orang bersih dan suci. Jadi kalau selesai wudu, pakaian bersih, wajah bersih, tangan bersih. Ini pakaian bersih, pakai jas, pakai dasi, tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, ada yang salah dalam wudunya. Kalau kita bisa mengerjakan wudu ini dengan baik, maka naik status kita. Disebut sebagai, langsung oleh Al-Quran, disebut
hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 222. Saya tutup. Lihat ayatnya. Ujung ayatnya, di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah akan sangat mencintai orang-orang yang tobat dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci. Kita selesai wudu mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin. Dijawab oleh Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Karena itulah orang yang rajin wudu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak Ibu, maaf ya, sekarang cek. Kalau batal wudu pengen wudu lagi. Tidak hanya saat salat. Sekarang batal wudu ingin wudu. Batal wudu ingin wudu. Itu tandanya Bapak Ibu sedang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikat cintanya bukan pada wudunya, tapi berubahlah orang itu menjadi baik dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.

Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan ini memanggil saudara Efrizal Alda bin Saiful yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Cempaka Gang Nusa Indah 1, nomor 97 RT 004 RW 008, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja Toparit Indah pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan ini memanggil saudara Efrizal Alda bin Saiful, yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Cempaka Gang Nusa Indah 1, nomor 97 RT 004 RW 008 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Baik pendengar, satu lagu islami kembali jelang nanti kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

99,1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita edisi Senin 10 Agustus 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun Presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal, atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun Presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
7: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
8: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerkan-nerkan juga gitu.
7: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
9: Dan semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
10: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
9: Dan semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua, dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Dan ini sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
10: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihambing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya.
11: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah, dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan. Semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
10: Sementara itu, terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif, namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
12: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
13: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
14: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, baik warna hutan, baik warna air.
13: Ia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Wari, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh isi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
12: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
13: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mufidauddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diatur di dalam Pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Itiloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pada saat pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Peluang juga mendukung penuh dari pihak Senayan. Yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya, Pak. Lalu dari Kominfo juga tadi siap mengawal menyediakan semua fasilitas yang kita dukung. Kementerian Hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak terhadap perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari Kementerian Perdagangan, terima kasih Bapak, waktunya juga memastikan urusan visa dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada visa support. Lalu dari BPK tadi Bapak Menjentek memberikan langsung juga ini untuk kebutuhan penuh.
4: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, selamat malam di mana saja berada. Baru saja kita ikuti warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Dan peringat tepat pukul 19:33 waktu Indonesia Barat, nantinya kami akan kumandangkan suara azan Isya untuk kawasan Makalis dan sekitarnya.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu sholat wajib dari beberapa sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: kecuali untuk beribadah kepadaku. Inilah ma'asal muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah. Untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menghidupkan kita. Dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepadanya. Allah juga berfirman, ayah sabul insanu an yutroka suda. Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan, mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak, manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepadanya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata, annallaha khalaqona wa razaqona wa lam yatrukna hamalan. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aku luqali hada wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada solat yang lebih berat dilaksanakan bagi orang munafik daripada solat subuh dan isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang terdapat di dalamnya, niscaya mereka akan melakukannya, kendati dengan merangkak. Sungguh aku telah memerintahkan kepada petugas azan untuk iqamat solat. Kemudian aku mengambil bara api dan membakar rumah orang yang tidak keluar melaksanakan solat di masjid. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Waduh, jam 7 lewat 15. Kesiangan kerja lagi nih. Baju, tas, sama sepatu. Mana mereka? Oh, ini dia. Kunci motor sama Ellen. Ketemu.

0: Kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan. Buruan panggil ambulan, panggil ambulan. Woi, nak, nak, nak, sadar, nak, sadar. Sadar dulu, nak.
1: Yuk, budayakan berkendara yang aman. Jangan tergesa-gesa saat berkendara, karena tergesa-gesa dapat membawa malapetaka baik pada kita atau di lingkungan di sekitar kita.

melihat suamiku. Apa salahku, Tuhan? Kembalikan suamiku, Tuhan. Aku gak sanggup hidup sendiri. Aku mohon, ya Allah, kembalikan suamiku untukku, ya Allah, ya Robbi. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, ya Allah.

0: Mawar. Mawar. Kamu sudah bangun, Nak? Mawar. Apa Mawar masih tidur ya? Harusnya Mawar itu sudah bangun. Ada apa dengan Mawar ya? Coba aku panggil sekali lagi. Mawar. Mawar. Mawar. Kamu kenapa, Mawar? Mawar, kenapa? Ada apa, Mawar? Tolong, tolong. Mawar pingsan, tolong, Pak. Pak, Mawar pingsan, Pak.
1: Ada apa, Bu? Kenapa dengan Mawar?
0: Pak, Mawar pingsan, Pak. Ya Allah, Mawar, apa yang terjadi sama kamu, Nak? Mawar, bangun, Mawar. Mawar, bangun, Nak. Bangun, Mawar.
1: Masya Allah. Mawar, kenapa, Bu? Ya Allah, coba. Bapak periksa ya. Denyut nadinya. Aduh.
0: Denyut nadinya lemah sekali, Pak. Ayo kita bawa ke rumah sakit, Pak. Saya takut ada apa-apa sama Mawar, Pak. Mawar, bangun, Nak. Jangan buat ibu takut seperti ini. Kasihan anak-anakmu. Mereka masih membutuhkan kamu, Nak.
1: Iya, Mawar. Mawar, bangun, Nak. Ingat anak-anakmu. Jangan buat bapak dan ibu panik.

0: aku di mana? Di mana Mas Aji? Di mana Mas Aji? Mas Aji pulang, Mas. Pulang, Mas Aji. Aku kangen sama kamu, Mas.
1: Mawar, sadar, Mawar. Mas Aji itu sudah tidak ada. Kamu harus ikhlas menerima semua cobaan ini. Jangan kamu sesali apa yang sudah terjadi, Nak.
2: Iya, Nak. Ingat, masih ada anak-anakmu yang butuh sama kamu. Mereka harus jadi orang hebat seperti ayahnya. Kamu harus tegar, Mawar, kuat, dan jangan patah semangat. Ingat Allah, Mawar. Allah akan memberikan jalan terang buat kamu dan anak-anakmu nanti.
0: Gak bisa, Pak. Gak bisa, Bu. Aku gak bisa hidup tanpa Mas Aji. Aku gak sanggup, Bu.
1: Nak, kamu kan masih punya iman. Jadi kamu gak usah patah semangat seperti itu. Mas Aji itu sudah tenang di alam sana. Dia akan lebih tenang lagi kalau melihat istri dan juga anak-anaknya bahagia. Makanya sekarang doakan selalu Mas Aji supaya dia juga bahagia di sana.
2: Ibu benar, Mawar. Semakin kamu tangisi dan sesali, Mas Ajimu akan tambah sengsara di sana. Dia akan sedih, sedih sekali.
0: Ibu, Bapak maafin Mawar. Sakit sekali hati ini mengenang kebaikan Mas Aji. Aku merasa Mas Aji itu segala-galanya buat aku, Bu, Pak.
1: Iya.
0: Buat anak-anak juga.
1: Betul, betul, Mawar. Ibu paham sekali. Kamu pasti gak sanggup hidup bersama anak-anakmu tanpa Mas Aji. Tapi kamu harus ingat ya, Nak. Masih ada ibu dan bapak yang akan selalu menjaga kalian. Doakan ibu dan bapak selalu sehat-sehat ya.
0: Iya, Bu. Maafin. Maafin Mawar ya, Bu. Pak, maafin Mawar.
2: Iya, Nak. Bapak sama ibu sayang sama kamu dan anak-anak kamu.
1: Nah, sekarang kamu istirahat ya, supaya kamu cepat sembuh. Ingat anak-anakmu, Mawar. Mereka masih sangat butuh mamanya.
0: Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Makasih, Pak.
1: Iya.

0: yang sudah mendoakanmu, ya Allah. Aku mohon ampun, ya Allah. Aku harus bangkit demi anak-anakku. Benar kata ibu dan bapak, kalau aku sedih terus, Mas Aji pasti juga ikut sedih di sana. Tapi, apa aku sanggup hidup sendiri? Mas Aji, aku gak sanggup, Mas. Aku gak sanggup hidup tanpa kamu, Mas. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Apa, ya Allah, aku gak sanggup. Aku mau mati saja ikut kamu, Mas.
1: Mama, Mama, Mama jangan nangis terus. Mama jangan nangis terus, Papa udah tenang di sana. Mama harus ingat masih ada aku, Lala, dan Mas Panji. Kami masih butuh Mama. Mama, hapus air matanya, Ma. Kami sayang sama Mama.
2: Iya, Ma. Harusnya kami yang sedih Papa pergi. Kami sudah gak punya apa-apa, Ma. Jangan tambah kesedihan kami dengan Mama terus-menerus meratapi kesedihan ini, Ma. Aku dan Lala gak mau Mama sakit lagi. Ingat, Ma, Allah akan bersama orang-orang yang sabar dan ikhlas, Ma.
0: Iya, Nak. Maafin Mama ya. Mama sangat sayang Papa kalian. Makanya Mama gak bisa berpikir Mama akan kehilangan Papa kalian begitu cepat. Mama belum sanggup kehilangan Papa kalian. Mama sedih, sedih sekali.
1: Mama, kalau Mama nangis terus, Lala juga ikutan sedih. Mas Panji akan ikutan sedih juga. Kakek Nenek juga ikut sedih. Ma, Mama harus ikhlas menerima semua ini. Percayalah, kamu pasti bisa bangkit kembali.
2: Iya, Ma. Panji, sebagai anak laki-laki Mama, akan selalu melindungi Mama dari siapapun. Panji janji. Panji akan menggantikan Papa untuk mencari nafkah, Ma. Panji janji, kita akan bahagia terus bertiga. Aku, Mama, dan Lala.
0: Tapi Mama gak bisa, Nak. Mama masih teringat selalu Papamu. Papa kalian itu baik, baik sekali. Gak pernah sekalipun memarahi Mama. Walaupun Mama berbuat salah, Papamu selalu sabar, telaten. Papamu selalu memperhatikan Mama dan kalian. Bagaimana Mama dengan cepat melupakan Papamu? Bagaimana Mama bisa?
3: Ma, Papa tidak akan mungkin hilang dari kehidupan kita, dari pikiran kita. Papa hanya berada di dunia yang berbeda. Tapi percaya deh, Papa akan selalu bersama kita kok, Ma.
2: Iya, Ma, benar kata Lala. Papa akan selalu bersama kita. Papa pasti mengawasi kita dari jauh. Papa akan sedih kalau ngeliat Mama kayak gini. Tapi Papa akan bahagia kalau kita bahagia. Kita tidak akan melupakan Papa, Ma, selamanya.
0: Benarkah itu, Nak?
3: Percayalah, Ma, semua itu benar.
0: Baiklah, maafkan Mama ya, Nak. Maafkan Mama, karena Mama sangat sayang sama Papa kalian. Sehingga memang Mama susah melupakan Papa.

0: Kamu di mana, Nak?
1: Iya, Nek. Lala ada di kamar sama Mama.
0: Mas Panji kemana, Lala?
1: Mas Panji tadi lagi pergi sama kakek, Nek. Ada apa, Nek?
0: Oh, gitu. Gimana Mamamu, Nak?
1: Mama lagi tidur, Nek.
0: Oh, ya sudah kalau Mamamu lagi tidur. Lala bisa bantu Nenek beresin kue-kue ini enggak? Nanti malam kan ada pengajian.
1: Iya, Nek. Lala bantu Nenek beresin kue-kue ini ya. Wah, Nek, kuenya banyak sekali.
0: Iya, kue-kue ini dari para tetangga dan saudara kita. Itulah, Lala, papamu itu orang baik. Kakak rezekinya banyak sekali. Coba kamu lihat, kue-kue ini begitu banyak. Setiap malam kita gak pernah beli kue, tapi tetangga dan saudara kita datang bawa kue-kue ini.
1: Iya, Nek. Lala bangga banget sama papa. Beliau tuh orang baik, penyayang, suka menolong. Pokoknya papa itu sempurna banget. Tapi, Nek, mengapa ya orang sebaik papa cepat dipanggil Allah?
0: Itu kan sudah ketentuan Allah loh, Nak, bahwa umur papamu itu memang sampai waktunya dipanggil Allah. Jadi kita sebagai manusia tidak bisa menghalanginya. Maka dari itu kita harus selalu berbuat baik sama orang, karena kita kan gak tahu kapan kita akan dipanggil Allah. Iya kan, Nak?

0: kayaknya kakek sama Mas Panji udah dateng.
1: Oh iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kakek sama Mas Panji dari mana aja sih? Kok gak ngajak Lala?
3: Kasih tahu gak ya? Mau tahu bener atau mau tahu aja? Gimana? Mau tahu bener kan?
0: Ih, Mas Panji suka gitu deh. Nih, Mas Panjinya gak mau kasih tahu dari mana, sebel.
2: Panji, sukanya kamu nih ngeledek adiknya saja sih. Kasih tahu kenapa sih? Atau kakek yang kasih tahu nih?
1: Iya, Nak. Dari tadi Lala sampai bingung loh nyariin kamu sama kakeknya.
3: Lala, kamu tahu kami dari mana? Aku sama kakek baru dari makam papa.
0: Ih, Mas Panji kok gak ngajak Lala sih? Padahal aku kangen banget sama papa. Aku pengen ketemu papa. Mas Panji jahat.
2: Lala, tadi itu kami gak sengaja. Kakek sama Mas Panji tadi sebenarnya ke pasar dan cari makanan burung. Terus kebetulan lewat makam papa kalian. Jadi ya mampirlah. Sudah, jangan sedih. Besok-besok kakek anterin kamu ke makam papa kalian ya.
4: Eh, ada apa ya? Kok pada ribut-ribut? Ada apa, Pak? Panji? Bu? Pak? Mama, dari tadi dengerin kalian pada ribut. Ada apa ya?
1: Gak ada apa-apa, Mawar. Itu tadi Lala ngambek. Gak diajak Panji sama kakek ke makam papanya.
0: Iya, Ma. Lala kangen banget sama papa. Lala pengen ketemu papa. Lala kangen banget.
4: Sabar ya, Nak. Kan Lala yang sudah menyadarkan Mama untuk sabar dan ikhlas. Kok sekarang malah Lala yang begitu? Ayolah, Nak. Kita sama-sama berdoa untuk Papa. Semoga Papa tenang di sana. Dan semoga Papa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Tuh kan, bener kata Mama. Kita semua kangen sama Papa. Tapi gak mungkin kita bisa bertemu secara langsung. Hanya melalui doa saja kita bisa bertemu Papa.
2: Lala, Panji, sini deket sama kakek. Kakek ada yang mau omongin. Bahwa sesuatu yang sudah pergi itu tidak akan kembali. Kita harus ikhlas dan sabar menerima semua cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kejadian, sakit ataupun tidak, pasti akan ada obatnya. Jangan kalian sesali sesuatu yang sudah hilang. Justru kita harus menatap ke depan. Jangan menangis. Kalian harus kuat ya. Dan jadilah anak-anak yang tegar. Kakek, nenek, dan mama akan menjaga kalian sampai kelak dewasa nanti. Insya Allah kalian akan menjadi anak-anak yang bisa menjadi harapan yang baik untuk kedua orang tuamu. Ya sayang, kakek, nenek, mama sayang kalian semua.
0: Iya kek, makasih nasehatnya kek.
3: Ma, Panji sayang sama mama. Mama jangan sedih lagi ya, Ma. Panji akan selalu menjaga mama juga.
0: Lala juga sayang sama mama. Sangat sayang mama. Mama yang terbaik buat Lala. Sabar ya, Ma.
4: Iya, Panji. Lala, mama juga sayang kalian.

0: pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Renan juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak. Nyusahin aja.
0: Mari, Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu Bu.
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Ya elah, masih jam segini ya. Tidur lagi males banget. Halo.
1: Dek, di mana?
2: Bangun, udah siang.
0: Ya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: Iya sayang.
1: Kenapa sih Ma kita harus menanam pohon?
0: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
1: Panas Ma.
0: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk Ma.
0: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
0: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
4: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
3: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
5: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.

0: pemberantasan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
2: Hey, serius amat lihat layar HP?
3: Iya nih, lagi baca berita.
2: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
3: Hah?
2: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
3: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
4: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, Jember.

Bis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada.

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Pelomboan, dari jero guma di latar, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
2: Iyo yai ngapo de jege-jege tu yai, jak sedih-sedihan manggil wong cantik ni.
1: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
2: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
1: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
2: Yo, yai siap.

0: kawan nih. Kau mau coba obat ini kata Rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kau pun stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Apa sih alasan kamu telat?
3: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
4: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
3: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
4: Ya habis tanda bacanya begini nih.
2: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Di suatu

0: apa kata Presiden Joko Widodo dalam memaknai kebinekaan Indonesia?
1: Bangsa negara yang terdiri dari ratusan suku bangsa, bermacam agama, negara yang kaya keanekaragaman. Namun justru dalam keragaman tersebut, Indonesia berhasil menemukan kemampuan untuk bersatu sebagai sebuah bangsa dengan berlandaskan dua hal. Yang pertama, Indonesia memiliki Pancasila, ideologi bangsa, cara berpikir dan bertindak, panduan hidup bangsa kami dalam melangkah maju. Yang kedua, dan sama pentingnya dengan Pancasila adalah Bhinneka Tunggal Ika, sebuah pepatah lama di Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap

0: kan. Dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo, yai ngapo tu jege-jege tu yai? Cak sedih-sedihan manggil wong cantik ni.
0: Ini nak, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.

Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin.

0: Makanya tepuk-tepung, tawar. Tawar itu adalah bagian dari daun yang ditepukkan tadi. Atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepuk-tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu. Memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakannya itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diridai Allah.
1: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan. Baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan, dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan, dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit,

0: bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian, pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk tepung tawari. Kemudian, ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
1: Mendoakan. Tepuk tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk tepung tawari agar niatnya ter

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, iaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Seketika dia turun dari rumah ayahnya menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat ditepuk tepung tawari. Nah begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu, sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tepung tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
2: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan RRI Lok Semang

Waduh, jam 7 lewat 15. Kesiangan kerja lagi nih. Baju, tas, sama sepatu. Mana mereka? Oh, ini dia. Kunci motor sama Helen. Ketemu.

0: Kecelakaan. Buruan panggil ambulan. Woi, nak, sadar nak, sadar. Sadar dulu nak.
1: Yuk, budayakan berkendara yang aman. Jangan tergesa-gesa saat berkendara, karena tergesa-gesa dapat membawa malapetaka baik pada kita atau di lingkungan di sekitar kita.

0: Anak dara memakai pita. Malam hari memasang pelita. Kalau cerita punya cerita, apa lagu yang abang minta?
1: Ya dengar nih. Ke tebing tinggi membeli lemang, singgah sebentar di Tanjung Morawa. Bawakan lagu joget tari lenggang, disambung terus Mak Inang juara.
0: Mainkan bang.

0: Bang, nih tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.

0: Wah, ada makanan nih. Makan ah.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Cuci tangan? Engkong kan gak habis dari luar. Dan engkong bersih kok.
1: Bukan masalah dari luarnya, Kong. Mau habis dari manapun, tetap harus cuci tangan, Kong. Biar gak ada penyakit yang ikut, apalagi kalau makan gini.
0: Oh, gitu ya. Pantes waktu itu engkong kalau habis makan suka sakit perut. Nah, yaudah deh, engkong cuci tangan dulu ya.
1: Nah, kan udah cuci tangan nih. Makan yuk, Kong.
0: Wah, iya. Ayo makan.
1: Ayo lakukan gerakan cuci tangan.
0: Tangan bersih, penyakit hilang.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita? Sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan diwahyukan Al-Quran kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1 mengudara pada frekuensi 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Selasa 11 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul.
2: Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, utamanya

0: Pelayanan masyarakat dan penanganan masalah lingkungan di Kecamatan 50 dapat terlaksana lebih cepat dan optimal. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.
1: Beralih ke berita lainnya, Saudara, Panglima Komando Daerah Militer Pangdam 19 Tuanku Tambusai tegaskan peran strategis Kodam dalam menjaga Riau dan Kepri. Berikut informasi ini selengkapnya dilaporkan Alwi Suryamaca.
2: Peringatan hari ulang tahun ke-1 Kodam 19 Tuanku Tambusai tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI dan pemerintah daerah sekaligus masyarakat dalam menjaga stabilitas, keamanan, serta mendukung pembangunan di wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Pangdam 19 Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo menegaskan bahwa pembentukan Kodam 19 Tuanku Tambusai tidak semata-mata berkaitan dengan penguatan operasi pertahanan, tetapi merupakan bagian dari upaya strategi dalam menyiapkan wilayah pertahanan secara menyeluruh.
3: Sebetulnya pada kesempatan ini saya ingin mengajak membawa perspektif bahwa tujuan Kodam 19 Tuanku Tambusai dibentuk ini adalah bagian dari RRWP Kementerian Pertahanan dengan rencana rinci wilayah pertahanannya untuk bagaimana di wilayah Riau dan Kepulauan Riau ini kita bisa mempersiapkan atau merubah semua potensi, apakah itu potensi ruang, geografi, potensi alat, demografi, dan potensi kondisi juang dari mulai ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, sampai dengan pertahanan keamanan menjadi sebuah kekuatan.
2: Sementara itu, PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Riau telah merasakan secara langsung dukungan Kodam 19 Tuanku Tambusai, terutama dalam menciptakan kondisi daerah yang aman dan kondusif.
4: Kami pemerintah Provinsi Riau telah merasakan betul dukungan tersebut. Kami merasa sangat terbantu. Alhamdulillah, di tengah berbagai tantangan, aktivitas ekonomi dan investasi di Riau dan Kepri tetap tumbuh dan terjaga. Capaian tersebut merupakan hasil kerja banyak pihak. Namun, kita memahami bahwa ekonomi tidak akan tumbuh dan investor tidak akan datang apabila daerah tidak aman dan stabil.
2: Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas wilayah Riau dan Kepulauan Riau, sekaligus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Demikian, Alwi Suryamaca melaporkan.
1: Anda masih bersama kami, Saudara, dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kami hadirkan dalam laporan reporter Haryo Gunawan yang melaporkan terkait dengan perkuat toleransi, kerukunan, dan persatuan masyarakat. Forum Pembauran Kebangsaan Kota Pekanbaru gelar rapat kerja 2026.
5: Forum Pembauran Kebangsaan FPK Kota Pekanbaru menggelar rapat kerja tahun 2026 di Aula Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru, Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema pembauran mewujudkan Pekanbaru yang toleran, harmonis, aman, dan nyaman. Ketua FPK Kota Pekanbaru, Dwi Agus Sumarno, mengatakan rapat kerja tersebut tidak hanya membahas program organisasi, tetapi juga menjadi ruang publik untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung. Menurutnya, masukan dari berbagai pihak diperlukan agar program yang disusun dapat berjalan maksimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6: Agar nanti hasilnya maksimal dan akan kami ajukan sebagai representasi daripada rencana kerja 5 tahun. Izin Pak Sumpol, Pak Wawan. Pak Wali Kota yang kami hormati, di samping kami melakukan itu, juga kami akan mendengar pendapat. Kami berharap Pak Wali Kota atau Pak Wakil Wali Kota, Pak Kespangpol dapat mendengar langsung aspirasi masyarakat yang ada.
5: Sementara itu, PLT Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Firman Hadi, berharap hasil rapat kerja FPK dapat memberikan kontribusi dalam mendukung pembangunan Kota Pekanbaru.
7: Hasil rapat kerja ini kita harapkan bisa kita gunakan dalam pembangunan Kota Pekanbaru, yang pertama. Yang kedua, harapannya juga bisa kita lihat potensi-potensi konflik yang ada. Harapan kita keberagaman, persatuan, semuanya tidak dapat dalam pembauran ini. Saya dapat bekerja sama baik dari dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat pemerintahan yang lebih tingginya.
5: Firman menambahkan pembauran kebangsaan perlu dibangun melalui kerjasama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah secara berjenjang. Sinergi tersebut diharapkan dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga pemerintah yang lebih tinggi, sehingga keberagaman dapat menjadi kekuatan dalam menciptakan Pekanbaru yang toleran, harmonis, aman dan nyaman. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
1: Saudara, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Riau bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau melakukan kajian peningkatan tata kelola partisipasi intern sektor migas untuk pengentasan kemiskinan dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil Provinsi Riau. Berikut informasi ini selengkapnya dilaporkan Tengkulem Siregar.
8: Kajian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau PITRA Riau bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau dilakukan diseminasi yang bertujuan menyampaikan hasil penelitian, memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan, serta membangun komitmen bersama dalam mendorong implementasi rekomendasi kebijakan penguatan tata kelola participating interest atau PI migas di Provinsi Riau. Koordinator PITRA Riau, Tarmiji, mengatakan diseminasi hasil kajian terkait dengan penguatan tata kelola partisipasi interest perusahaan sektor migas dimaksudkan agar dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
9: Diseminasi hasil kajian terkait dengan penguatan tata kelola partisipasi interest 10% sektor migas yang kita pengen itu dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, kita melihat Riau ini kan Provinsi Riau dan kabupaten kota penghasil migas, bahkan semua daerah itu kan terdampak dari penurunan dana transfer pusat, dana TKD hampir 55% itu turunnya. Artinya kan kapasitas fiskal daerah tentu semakin sempit untuk membiayai program-program pembangunan. Nah, salah satunya adalah program kemiskinan dan kesejahteraan.
8: Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Riau Purnama Irawan Sah mengatakan bahwa di Riau dengan PI yang dibagikan ke Provinsi Riau mulai dari BUMD yang dibentuk sudah dikelola secara maksimal untuk semua kegiatan prioritas yang sudah dirancang sejak tahun 2023. Pihaknya berharap PI akan tetap stabil, tidak terjadi pengurangan karena dalam perencanaan perlu kepastian pendanaan yang salah satunya berasal dari PI.
10: Riau saat ini dengan PI yang dibagikan ke Provinsi Riau melalui BMD yang dibentuk itu sudah kita kelola dengan maksimal untuk semua kegiatan prioritas yang sudah kita rencanakan.
8: Diseminasi berlangsung menarik. Banyak masukan dan kritikan disampaikan peserta yang merupakan tokoh masyarakat, anggota DPRD Riau, akademisi dan pihak terkait lainnya termasuk media massa. Reporter Tengkulem Siregar, RRI Pekanbaru.
1: Beralih ke berita lainnya, Saudara. PT Perusahaan Gas Negara PGN Area Pekanbaru mengajak masyarakat dan mitra perusahaan mengisi momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan aksi kemanusiaan. Ya, melalui kegiatan donor darah di kantor PGN Pekanbaru Senin 10 Agustus 2026 kemarin, terkumpul sekitar 96 kantong darah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Berikut selengkapnya, Hairani Januari ini melaporkan.
11: Semangat berbagi dalam memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diwujudkan PT Perusahaan Gas Negara PGN Area Pekanbaru melalui aksi donor darah. Kegiatan bertajuk Energi Merah Putih Mengalirkan Kebaikan Menghidupkan Harapan tersebut berhasil mengumpulkan sekitar 96 kantong darah. Aksi sosial itu digelar di kantor PGN Area Pekanbaru, Kompleks Perkantoran Jalan Sudirman, Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan sekaligus bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Head Area PGN Pekanbaru, Charlie Simanulang, mengatakan donor darah merupakan salah satu bentuk rasa syukur perusahaan dalam menyambut hari kemerdekaan. Menurutnya, PGN ingin mengambil peran dalam memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat melalui kegiatan sosial.
12: Kegiatan ini kita lakukan salah satu dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ya terkait dengan kepedulian kita lah terhadap apa lingkungan, bagaimana juga kita bisa berperan aktif untuk memberikan kontribusi bagi lingkungan di salah satunya kegiatan berputara ini. 70 sampai 80 orang sesuai dengan link pendaftaran yang sudah disebar baik lewat sosial dengan stakeholder kita lah.
11: Salah seorang pendonor, Aprimen, mengapresiasi aksi sosial yang digelar PGN. Ia menilai donor darah menjadi kegiatan positif karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
13: Ya, tentunya ada sangat baik, apalagi dengan pendonoran ini kan bisa membantu sama minimal sosial kita terkadang. Baru pertama ini.
11: Melalui aksi tersebut, PGN berharap semangat berbagi tidak hanya hadir dalam momentum peringatan kemerdekaan, tetapi dapat terus tumbuh sebagai bentuk kepedulian bersama. Donor darah juga diharapkan menjadi kegiatan sosial yang dapat dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
1: Ya, menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, lomba memancing timang-timang Sungai Suwir ke-15 ini kembali digelar. Ratusan peserta terlibat guna merebutkan total hadiah puluhan juta rupiah. Muhammad Isnaini, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan selengkapnya.
14: Sambut HUT RI ke-81, lomba memancing timang-timang Sungai Suwir ke-15 kembali digelar. Bertempat di Pantai Dorak Desa Banglas, kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kapolsek Tebing Tinggi AKP J.A. Lubis. Ia mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan tahunan yang sudah 15 kali terlaksana itu bisa berjalan aman dan lancar.
15: Saat ini kita berada di lokasi jalan di Dorak, Labuan Dorak, di mana warga kita Desa Banglas melaksanakan lomba mancing timang-timang Sungai Suwir ke-15. Desa Banglas, kita berharap ya kan, berjalan lancar, aman, tidak ada hal-hal yang perlu diragukan. Tadi kita sudah bincang-bincang banyak dengan panitia, semuanya sudah ready, siap. Semoga sampai nanti berakhir jam 4, lomba mancing ini berjalan baik, karena ini sudah rutin dilaksanakan setiap tahun. Ini yang ke-15 di Desa Banglas dilaksanakan oleh saudara-saudara kita dari panitia timang-timang Sungai Suwir Desa Banglas.
14: Pada gelaran lomba memancing timang-timang Sungai Suwir yang ke-15 kalinya ini, sekitar 600 peserta terlibat dalam kegiatan tersebut. Ratusan peserta dari berbagai daerah antusias mengikuti lomba. Koordinator lomba Indra mengatakan ada sejumlah kategori yang diperlombakan. Untuk hadiah pertama dan kedua merupakan kategori khusus ikan bersisik. Namun untuk jenis ikan kakap dan tawar tidak termasuk dalam kategori. Sedangkan jenis ikan lainnya masuk pada kategori selanjutnya dengan berat tertinggi. Sementara untuk hadiah disiapkan sekitar 15 juta rupiah untuk juara pertama, 10 juta rupiah untuk juara kedua, dan sepeda motor metik bekas juara ketiga, serta beragam hadiah menarik lainnya.
16: Alhamdulillah pada saat ini estimasi peserta kita prediksikan sekitar 5 atau 600 peserta yang hadir di lokasi mancing. Nah, untuk kegiatan kita pada hari ini merupakan kegiatan yang ke-15 kalinya, yang lazim atau biasa kami masyarakat Dusun Satu Dorak ini buat setiap tahunnya insyaallah.
14: Indra menambahkan jenis ikan kakap dan tawar sengaja tidak masuk ke dalam kategori lomba pasalnya ada keramba warga dengan kedua jenis ikan tersebut yang jebol sehingga akhirnya diputuskan tidak masuk ke dalam kategori. Namun demikian ia berharap lewat kegiatan tersebut mampu menjadi wadah menyalurkan hobi bagi para pemancing sehingga silaturahmi bisa semakin erat terutama jelang hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini. Kontributor Muhammad Shani, RRI Pekanbaru.
1: Informasi lainnya, saudara, terkait dengan olahraga.

0: Ya, saudara, Energi Bintang Riau atau EBR FC sukses merebut gelar juara Piala Suratin U17 Zona Riau 2026 setelah menundukkan Kampar Junior FA dengan skor 2-1 pada laga final di Stadion Batu Canai Indragiri Hulu. Kemenangan ini sekaligus mengantarkan EBR FC menjadi wakil Riau pada putaran nasional yang dijadwalkan berlangsung September mendatang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Herani Januari ini.
1: Energi Bintang Riau EBR FC memastikan diri sebagai juara Piala Suratin U17 Zona Riau 2026. Tim besutan Irwan Syah Nasution itu menundukkan Kampar Junior FA dengan skor 2-1 pada partai final yang berlangsung di Stadion Batu Canai Indragiri Hulu Inhu Sabtu 8 Agustus 2026. EBR FC tampil efektif sejak awal pertandingan. Dua gol kemenangan tim dicetak Zikra Alfatan masing-masing pada menit ke-19 dan 47. Kampar Junior FH hanya mampu membalas satu gol hingga pertandingan berakhir dengan kemenangan EBR FC. Keberhasilan tersebut sekaligus mengantarkan EBR FC menjadi wakil Riau pada putaran nasional Piala Suratin U17 yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang. Selain trofi, EBR FC juga memperoleh uang pembinaan Rp5 juta dari PSSI Riau serta tambahan Rp5 juta dari Bupati Inhu Adi Agus Hartanto. Pelatih EBR FC Irwan Sanasution mengaku bersyukur atas pencapaian yang diraih anak asuhnya. Menurutnya, gelar juara tersebut merupakan buah dari kerjasama yang solid antara manajemen, tim pelatih, dan para pemain.
2: Ini juga yang support kita mulai dari persiapannya kurang lebih hampir 2 bulan sebelum kompetisi. Manajemen memenuhi semua kebutuhan kita, mulai dari latihan, fasilitas, tempat tinggal, dan uji coba, sehingga kita bisa keluar juara karena manajemen mendukung kita dari persiapan, Kak. Oh, penerapan kita latihan pagi sore itu, Kak. Ada sehari 2 kali itu, pagi sore. Memang kita target lah, karena dari manajemen menargetkan kita latihan itu pagi sore sehari 2 kali.
1: Sementara itu, Presiden Klub EBR FC, Umidian, turut mengapresiasi pencapaian EBR United U17. Ia menilai gelar juara tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain, staf pelatih, dan ofisial yang telah mempersiapkan tim menghadapi kompetisi.
3: Alhamdulillah, kemarin EBR United FC U17 berhasil menang di final Suratin U17 ya, di Stadion Batu Canai di Inhu. Pencapaian kita kemarin itu semuanya adalah buah kerja keras dari pemain, staf pelatih, dan ofisial yang dari awal memang sudah mempersiapkan tim kita ini secara maksimal. Pada saat pertandingan juga hasil dari pertandingan semuanya sudah sesuai dengan yang ditargetkan.
1: Dengan waktu persiapan yang masih tersedia, EBR FC diharapkan mampu melakukan evaluasi dan pembenahan secara maksimal sebelum tampil di putaran nasional. Prestasi tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi EBR FC untuk membawa nama Riau dan menunjukkan kualitas sepak bola daerah di tingkat nasional. Demikian, Khairan Januari ini melaporkan.

Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Wartario pagi hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Memasuki musim kemarau ekstrim, pemerintah Provinsi Riau gelar apel kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Di tengah kondisi keuangan yang defisit, pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terus mematangkan persiapan pelaksanaan event pacu jalur yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 hingga 23 Agustus 2026 dan sudah mencapai persiapan 85%. Saudara, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Wartario Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: RRI. Dimineața inspirasi.
1: Eka tunggal ika itu semboyan kita. Pancasila ada.

0: Renan juga motor anak saya.
1: Teman, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
2: Ini anak, nyusahin aja.
3: Mari, Bu.
2: Mari.
3: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
2: Orang baru ya, Dek?
3: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
2: Oh, PNS. Banyak duit dong.
3: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
2: Ah, enggak percaya.
4: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
5: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
3: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
2: Eh, kamu!
3: Silahkan duduk, Bu.
2: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
3: Waduh, apa ini, Bu?
2: Ah, biasa, saya udah paham kok.
3: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
2: Oh, benar seperti itu, Dek.
3: Dan sejak saat itu Bu.
2: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina.
3: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.
6: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.